sanak. Adapun pada tahun 2025 terdapat 8 ekor sapi, sedangkan di tahun ini 2026 jumlahnya meningkat menjadi 10 ekor sapi. 10 hewan kurban tersebut berasal daripada pekurban yang mana terdiri atas dosen dan karyawan di lingkungan kampus. Dengan adanya peningkatan hewan kurban ini, hal ini mencerminkan tingginya partisipasi dan kepedulian sivitas akademik terhadap sesama. Dari total 10 ekor sapi yang dikurbanakan, sebanyak 7 ekor disembelih di Banjarmasin, sementara 2 ekor sapi disalurkan ke Banjarbaru dan 1 ekor lainnya disalurkan ke Desa Jambu Burung. Daging kurban kemudian didistribusikan kepada sivitas akademik Uniska MAB dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan kampus. Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dan upaya memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Demikian, Habar Perempat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Dangsan Obrompat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita sekarang sudah berada di Surambi Banua segmen kedua, suguhan lagu-lagu Banjar kembali menemani pagi hari ini untuk Buan Bian semuanya. Dangsanak, selama satu jam ke depan Ulun akan bahas event-event kebudayaan yang akan diadakan di bulan Juni 2026, tepatnya di negara kita tercinta di Indonesia ya. Ulun sudah menemukan ada beberapa event menarik yang bisa kita bahas Dangsanak Obrompat yang tentunya akan diadakan di bulan Juni ini. Jangan kemana-mana, Ulun akan memberikan informasi event kebudayaan yang diadakan di bulan Juni 2026. Tapi sebelum itu kita kembali dulu mendengarkan musik-musik Banjar sebelum nanti Ulun akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Buan Bian tetap mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Banjar bersama dengan Kian sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yang sana berobat masih bersama dengan Kian dalam Surambi Banua ya. Sesuai dengan janji ulun tadi, kita akan bahas event-event kebudayaan yang akan dilaksanakan di bulan Juni 2026. Kita ke event budaya yang pertama, yaitu adalah Ubud Open Studio 2026 yang mana akan kembali digelar pada 5 sama dengan 7 Juni 2026 mendatang ya. Dan ini itu menjadi salah satu festival seni paling bergengsi di Bali dan sanak yang mana berkawasan di kawasan Ubud dan Gianyar ya. Acara ini dikenal sebagai perayaan seni yang membuka ruang dialog antara seniman dan publik. Kadang hanya menampilkan karya seni, Ubud Open Studio ini sendiri akan menghadirkan pengalaman mendalam dengan mengajak pengunjungnya itu masuk langsung ke studio para seniman, dan konsep inilah yang menjadikan Ubud Open Studio ini unik dan berbeda dari pameran seni pada umumnya ya. Nah, di tahun 2026, Ubud Open Studios ini berhasil masuk dalam top 10 karisma event Nusantara, dan pencapaian ini menjadi bukti bahwa Ubud Open Studio ini berisi kualitas, konsistensi, serta dampak yang signifikan bagi pengembangan seni dan pariwisata budaya di Indonesia. Pengakuan nasional tersebut juga memperkuat posisi Ubud sebagai destinasi wisata seni dan budaya kelas dunia. Jadi kalau mau ke Bali, gak sekedar liburan di pantainya aja dan sanak perompak, tapi hendak melihat karya seni dari seniman-seniman ya, maka Bebuan Pian bisa berkunjung ke Ubud Open Studio di tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2026 ya. Masih ada beberapa dan sanak perompak. Yang berikutnya setelah tadi ada Ubud Open Studio, yaitu yang berikutnya ini adalah Gerbek Suro Ponorogo dan Reok Ponorogo ya. Gerbek Suro 2026 ini resmi dimulai. Kabupaten Ponorogo kembali menghadirkan perayaan budaya terbesar dan paling dihadangi masyarakat dengan rangkaian acara yang berlangsung sepanjang Mei kemarin 2026 sampai dengan Juli 2026. Panjang dang sanaklah. Dan tahun ini Gerbek Suro kada hanya menghadirkan festival Reok Ponorogo dan festival Reok Remaja, tapi juga dengan deretan acara lain yang kada kalah menarik dan syarat akan budaya ya. Karena itu kada sekedar menjadi hiburan tahunan, Gerbek Suro ini menjadi simbol pelestarian budaya, spiritualitas dan kebanggaan masyarakat Ponorogo yang sudah dikenal sampai dengan mancanegara ya. Kapan Kian diadakannya? Ini diadakannya nanti mungkin lebih ke hari puncaknya ya, yaitu adalah 6 sampai dengan 15 Juni 2026. Jadi apabila Bebuan Pian mungkin ada rencana hendak berkunjung ke salah satu kabupaten yang berada di Jawa dan sanak Ponorogo ya, maka Bebuan Pian bisa langsung kunjungi eventnya yang akan diadakan di bulan ini tanggal 6 sampai 15 Juni 2026. Gerbek Suro dan juga Festival Nasional Reok Ponorogo 2026.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Wajah baru kini terlihat di Taman Safari Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin. Setelah lama kada beroperasi, Dang Sanak dan nyaris terlupakan air mancur yang mana menjadi salah satu ikon kawasan tersebut, akhirnya kembali menyala ya. Semburan air yang menari dengan tampilan lebih menarik langsung mencuri perhatian pengunjung. Kehadirannya kadanya mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan suasana baru yang lebih hidup di salah satu ruang publik favorit warga Banjarmasin. Sejak kembali difungsikan, kawasan Taman Satu Edukasi Jahri Saleh terlihat semakin ramai dikunjungi masyarakat. Banyak pengunjung memanfaatkan momen tersebut untuk bersantai, berfoto, sampai dengan menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat. Demikian kabar Pro4 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Daksanak, sekarang sudah menunjukkan pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih bersama dengan Kian. Ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di kota Banjarmasin tentunya, sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, masih dengan suguhan musik-musik Banjar menemani sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi

Dan Sanak Seberataan, TPRI Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat melakukan pemindaian ulang atau scan ulang televisi digital agar dapat menikmati siaran resmi Piala Dunia 2026 secara gratis melalui jaringan TVRI. Pelaksana tugas TVRI Kalimantan Selatan Edward mengatakan masih banyak masyarakat yang belum menangkap siaran TVRI karena faktor perangkat penerima yang digunakan, terutama penggunaan antena dalam ruangan dan sanak. Selain memperluas jangkauan siaran, TPRI menyiapkan program nonton bareng atau nobar ya, Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan serentak oleh seluruh stasiun TPRI daerah di Indonesia. Edward menjelaskan setiap kegiatan nobar diwajibkan menggunakan sistem barcode, baik gasan kegiatan komersial maupun non-komersial. Di Kalsel, TPRI akan menggelar nobar di lingkungan kantor TPRI Kalsel tanpa biaya, namun peserta tetap diwajibkan melakukan pendaftaran melalui barcode yang sudah disediakan. Di sisi lain, Edward menegaskan TPRI akan memperketat pengawasan terhadap penyebaran siaran ilegal, terutama selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, maraknya siaran ulang pertandingan melalui media sosial, layanan streaming ilegal, hingga penjualan tautan siaran tanpa izin ini menjadi perhatian serius.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru terus galakkan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya memilah sampah menyambut Hari Jadi Kota Baru ke-76 yang mana diperingati 1 Juni mendatang. Daerah Kota Baru semakin gencar melakukan sosialisasi melalui program menarik, yakni menukar sampah plastik dengan sembako dan sanak. Kegiatan ini akan dilaksanakan besok saat event Fun Walk bersama dengan Bank Kalsel, artinya di hari ini dan sanak ya, dalam kota dan terpusat di Siring Laut. Disampaikan Kepala DLH Kota Baru, Hajah Melinda Ratna Agustina, ajang ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Menurut Sidin, masyarakat ini masih banyak yang mencampur jenis sampah sehingga mengurangi nilai manfaatnya. Melinda juga menekankan kebiasaan memilah sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, baik di rumah, sekolah maupun di kantor. Dengan demikian, volume sampah yang masuk ke TPA dapat berkurang sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Pada pelaksanaan besok, DLH membuka stan penukaran sampah plastik bercampur dengan sejumlah kebutuhan pokok. Warga yang membawa sampah plastik dengan berat kurang dari 0,5 kg akan mendapatkan kecap manis atau sarden. Untuk berat lebih dari 0,5 kg hingga 1 kg dapat menukarkannya dengan gula pasir 1 kg atau minyak goreng 1 liter. Adapun untuk sampah plastik dan sanak dengan berat di atas 1 kg dapat ditukar dengan beras 3 kg. Program serupa juga akan dilaksanakan di stand DLH selama Saijaan Expo yang mana berlangsung pada 1-6 Juni 2026 mendatang. Guna mempermudah dana memacu kesadaran masyarakat, sampah plastik seberat kurang dari 0,5 kg setara dengan sekitar 12 hingga 15 botol plastik bekas, sedangkan berat 0,5 hingga 1 kg ini setara sekitar 15 hingga 30 botol plastik. Sejumlah syarat juga sudah ditetapkan pada kegiatan ini. Botol atau plastik yang diserahkan harus dalam keadaan bersih, kosong, serta tidak diisi benda lain yang mana dapat menambah berat timbangan. Demikian dan sanak informasi yang bisa ulun sampaikan karena waktu sekarang sudah menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri. Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gesan buan pian semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan ulun siaran sejak pagi tadi pukul 5 sampai dengan sekarang menuju pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah ini dan sanak akan ada rekan kerja ulun tentunya yang akan mengawani buan pian, ada Awan, sampai jam 3 sore nanti. Salah kata mohon maaf, kita kembali berjumpa di lain waktu. Selamat liburan, selamat menikmati liburnya. Untuk yang mau istirahat juga selamat beristirahat. Ulun kian izin pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kami sampaikan kabar pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sana pro 4 kita akan membahas tentang seputar Piala Dunia ya. TPRI Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat melakukan pemindaian ulang atau scan ulang televisi digital agar dapat menikmati siaran resmi Piala Dunia secara gratis melalui jaringan. Dan pelaksana tugas dari TPRI Kalimantan Selatan, Edward, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum dapat menangkap siaran TPRI karena faktor perangkat penerima yang digunakan, terutama pengguna antena dalam ruangan. Dan selain memperluas jangkauan, TPRI juga menyiarkan program tontonan nonton bareng Piala Dunia akan dilaksanakan serentak oleh seluruh stasiun TPRI di daerah di seluruh Indonesia. Dijelaskan dan sana perempat setiap kegiatan nonbar juga diwajibkan menggunakan sistem barcode baik untuk kegiatan komersial maupun juga non-komersial, di mana juga nanti akan ada kolaborasi bersama RRI Banjarmasin untuk mengadakan nonton bareng Piala Dunia 2026. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

Dan Sanak Pro 4 hari ini tuh jalanan kayak berasa sepi banget ya, padahal udah jam 10 pagi gitu, tapi kayak baru jam 7 gitu. Apakah pada kecapean karena habis ngebenteh sapi gitu ya. Tapi apapun itu, buat kalian yang dan Sanak Pro 4 yang lagi istirahat di kesempatan hari Minggu ini, menyempatkan momen begitu ya untuk istirahat karena habis ngebenteh sapi, habis motong sapi, habis itu masak-masak mungkin, kumpul-kumpul keluarga dan sebagainya, kayaknya jadi momen yang pas kayaknya untuk beristirahat di hari ini ya. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan sambil menikmati Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: susah jalannya baik. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih papan ini. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
1: 3 tahun tuh paling lama sudah pakai, karena bisa 2 tahun aja.
0: Lubang nih besar. Nah, nomor dia gini, bang, jadi goyang lanting nih, Pak. Kalau nyebunyi pandit, sorot klonnya otomatis tegalang ini lanting. Jadi itu nyaman sedikit, kadang kurang goyangnya.
2: Kalau kami ini menyepasang aset tugasnya aja, jangan sampai ke atas bajunya.
1: Satu-satunya jalan. Karena ada jalan lain, ini bang sudah. Mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
0: Yang di sini masih ambat buah lagi, Pak. Ya, ambat buah ya lagi yang bertahan. Nah, yang kayak karik nih. Ambat buah ya lagi.
3: Kalau dulu banyak kan?
0: Kalau lagi dulu banyak, sampai sana, Pak. Sampai sana kira-kira puluhan lah buahnya. Kalau dulu.

0: usaha baik. Kalau di sini kan nyaman sedikit tuh, nah, jadi ternyaman lah usaha di sini. Soalnya di sini kan kalau lalang botok nah, orang nangkep, belinya rame juga. Kalau di kampung baik, wah ini sakit benar. Makanya pilih di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo, Mantuil, yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik kelotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukaya, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Anda tahun 84 akhir kawin bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun sampai ini. Waktu dahulu tuh di dalam lagi dahulu menukar yang buruk halus saja. Alawas di dalam tuh, ini dalam berhadapan kayak ini ranting nah. Di luar ada, di dalam ada. Lalu banyunya situ benaik-benaik. Orang ayuh ada kok lagi kelotok ke dalam, sut. Tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukaya memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah. Haja Rukaya melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan, mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Memang di ini uang di datang di Banjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang ini ya, singgahan kulitnya itu. Maka ini nambah undang Banjaraya lah, singgah beli kemari.
3: Kalau yang apa bang, wisatawan tuh banyak aja kesini.
2: Wisatawan tuh senang turis tuh kah. Waktu dulunya berlabuh di sini, betul tuh di lanting. Itu yang labuh memang Eropanya. Apanya, wisatawan asing. Kalau uang Banjir singgahan tahu semua senang bapak wali kota, ibunya. Gak gini, tahun ini kedadaan lalunya kemarinnya nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nukal di anu, di mana ya nak, di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung pagingnya kita menukal tamunnya halus, pagingnya cepat. Isiannya pulang banyak buah, vitamin-vitamin iwaknya banyak, ambil. Kalau bakar tetap cepat, pagingnya anum itu kan lakas. Pecah kalau ini, lalu lakas diisi yang tanah. Namun ganani tahannya 3 tahun. Ada mana? Pendit ini mana ya? Wano koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
2: Yang tadi harganya 35, yang setengah berarti 3,450. 15 juta, 18 jutaan aja haji nambah pulang aja tuh, 18,5. Upah mah raketnya ini baik, lain ini bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah raket, talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh, dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Haja Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya. Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

Dan Sanak Pro 4 menyambut hari jadi Kota Banjar Kota Baru. Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru terus menggalakkan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya memilah sampah. Menyambut hari jadi yang diperingati 1 Juni mendatang, DLH Kota Baru semakin gencar melakukan sosialisasi melalui program menarik, yakni menukar sampah plastik dengan sembako. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini dalam event Fun Walk bersama Bang Kalsel di seputaran dalam kota, terpusat di Siring Laut. Dan yang sanak dalam hal ini juga disampaikan DLH Kota Baru, Hajah Melinda Ratna Agustina. Ajang ini merupakan upaya gasan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis. Menurut Sidin, masyarakat masih banyak yang mencampur jenis sampah sehingga mengurangi nilai manfaatnya. Padahal Melinda juga menekankan kebiasaan memilah sampah harus dimulai dari diri sendiri dengan lingkungan terdekat, baik di rumah maupun juga di sekolah ataupun juga di kantor. Nah, dan sanak dengan demikian volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang sekaligus mendukung upaya pelestarian di lingkungan sekitar. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Aduh, lagi pada panen banget ya semua para pedagang bumbu basah di Kota Banjarmasin dan mungkin bahkan hampir di semua daerah di Indonesia, karena momen yang pas banget ya pada saat perayaan Hari Raya Idul Adha, penyembelihan hewan kurban. Otomatis banyak banget orang-orang yang mencari begitu ya bumbu yang pas untuk dimasak dengan daging mereka, dan kebanyakan yang laris manis itu adalah bumbu rendang dan sanak perempat, dan bahkan omsetnya tuh harian tuh bisa sampai jutaan dan sanak perempat. Walaupun memang musiman ya, tapi memang momen-momen seperti ini tuh adalah momen-momen yang menjadi lebarannya juga bagi para pedagang bumbu, karena akan selalu kewalahan dengan orderan yang sangat banyak dari para pembeli, karena mereka pun juga ingin memasak hewan kurban mereka dengan masakan yang enak tapi dengan bumbu yang praktis.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Nah, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jadi dan serak perampa perayaan Hari Raya Idul Adha ini memang membawa berkah banget ya buat bagi para pedagang bumbu basah. Dan ini khususnya di Pasar Lama dan Sanak Perempat, di mana memang antusias dari masyarakat menyiapkan hidangan khas daging kurban. Ini membuat omset mereka tuh jadi melonjak sampai bahkan ada yang tembus 3 juta rupiah per hari. Momen Hari Raya Kurban memang dikenal sebagai ya hari raya memasak ya, harinya memasak dan makan daging tiap hari, bahkan sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang nyimpen sampai tahun depan masih ada dan sanak. Dan ini akhirnya mendorong permintaan orang tuh buat bumbu basah praktis tuh jadi meningkat juga. Nah, silih bergantinya pembeli datang, ini juga ada orang-orang yang beli bumbu tuh yang paling banyak dicari tuh kayak bumbu kuah rawon ya, terus kemudian bistik sama rendang gitu dan sanak perempat. Jadi ada satu pedagang di pasar di pasar lama ya, yang ditanyain namanya Dayah gitu, katanya kalau biasanya tuh cuman 50 kilo bikin sebelum Idul Adha, tapi pas hari raya katanya bikinnya sampai 300 kilo. Bayangkan dengan anak perempat sebanyak apa. Wow, bumbu basah ini juga selain dinilai praktis dan sanak, juga buat memudahkan ya buat mengolah masakan dalam jumlah yang besar pas Idul Adha. Karena kalau bikin repot, bikin bumbunya, bumbu mentahnya dulu, terus kemudian juga bahkan mungkin banyak orang yang masih belum tahu bagaimana cara bikin bumbu rendang, bumbu bistik atau bumbu rawon gitu ya. Nah, bumbu basah sendiri dan sanak perempat dijualnya tuh per kilonya tuh dari 75 ya. Ada yang beli setengah kilo biasanya 35 gitu, atau yang beli 20.000, ada yang 50, ada yang 10.000, dan kalau yang kecil-kecil tuh biasanya ada yang 5.000-an orang jualnya dan sanak perempat. Tapi memasuki hari keempat pas Idul Adha, ini pembeli daku itu tuh udah mulai berkurang dan sanak. Jadi puncak ramaiannya tuh di hari sebelum Idul Adha dan setelah Idul Adha sehari. Itu banyak banget orang yang cari bumbu-bumbu semuanya.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar sorang nah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nih nah material lawan teknologi yang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pembenjar orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
2: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Waihin itu banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Taulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Habad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dasanak Perempat sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tapin lagi menjalani latihan intensif menjelang upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar isuk Dasanak di 1 Juni 2026. Puluhan anggota paskibraka kelihatan berlatih mengibar bendera di halaman kantor Bupati Tapin di Jalan Datu Nuraya, Kelurahan Rantau Kiwa, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Tapin Haji Ahmad Sofian memadahkan kegiatan nang itu memang bujur adanya. Menurut Sidin, seluruh anggota paskibraka nang terlibat di sana sedang mempersiapkan secara maksimal gasan menyukseskan pelaksanaan upacara Hari Pancasila tingkat Kabupaten Tapin. Sidin juga menjelaskan dan sana selama masa karantina dan pemusatan latihan, para anggota paskibraka melaksanakan latihan pengibaran bendera setiap pagi serta latihan penurunan bendera setiap sore. Latihan yang itu dilakukan secara rutin di halaman kantor Bupati Tapin. Gasan memastikan seluruh rangkaian gerakan, kekompakan, lawan disiplin anggota dapat berjalan sesuai lawan standar protokol upacara kenegaraan. Nah, dan sana pemandangan menarik terlihat waktu para peserta mengenakan kaos seragam berwarna kuning bertuliskan Paskibraka peringatan hari lahir Pancasila. Dan lawan penuh semangat, bubuhan

akan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat, serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan sana kami sampaikan kabar perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemkab Balangan melalui Dinas Sosial Kabupaten Balangan menyerahkan bantuan gesan korban terdampak kebakaran di Kampung Baru RT 17 dan RW 03 Kelurahan Paringin Kota di Kabupaten Balangan dan Sanak, di mana bantuan yang itu diserahkan langsung gesan warga yang terdampak serta dilakukan pendirian tenda gesan sebagai tempat tinggal sementara. Bantuan yang itu gesan korban terdampak juga diberikan oleh PMI Kabupaten Balangan yang datang bersama Dinsos Kabupaten Balangan. Pada kesempatan yang itu dan sana, Kadinsos Kabupaten Balangan Haji Ribo menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan kepada korban berupa peralatan dapur, sembako, lawan kebutuhan dasar lainnya. Selain itu juga pihaknya juga mendirikan tenda sementara di lokasi. Dan Sidin memastikan pihaknya juga akan segera memproses bantuan dana sesuai lawan persyaratan yang berlaku. Dan senada lawan Kepala Dinsos, Ketua PMI Balangan Haji Nasai ini mengatakan bahwa pihak Sidin sudah menyalurkan bantuan berupa peralatan dapur, lawan alas tidur, gasan keluarga korban. Diketahui kebakaran terjadi sekitar jam 2 lebih 55 waktu Indonesia Tengah dan sudah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan melalui TRC BPBD Balangan sampai TRC Kecamatan hingga rekanan gabungan barisan pemadam kebakaran. Akibat dari kebakaran yang itu tadi, dua rumah hangus terbakar 100% serta satu buah bedakan rumah ikut terbakar sekitar 15%. Demikian kabar perompet dan sanak, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

24 pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, salah satu tempat usaha jasa yang ramai didatangi itu selain bumbu ada penggilingan daging. Nah, banyak dagang anak perempat yang membawa daging kurban dari rumah ke tempat penggilingan untuk dijadikan apa, bakso pastinya ya. Karena dapat daging gratis, mau dimasak-masak yang lain juga udah bosen, jadi bikin bakso sendiri, bah itu mantap ya. Jadi kayak kelihatan yang di pasar Bauntung Banjarbaru dan sana, jadi mesin penggilingan di sana tuh nyaris nggak stop-stop karena banyak banget pelanggan yang antri buat ngegiling bakso. Kayak yang disampaikan sama Titi ya, warga yang memiliki usaha penggilingan daging, dan dia mengatakan bahwa banyak banget pelanggan yang datang buat menggiling daging ya, untuk dijadiin bakso. Jadi biar baksonya tuh full daging gitu, dan sanak perempat. Dan antriannya pun juga sampai berjam-jam. Gak tanggung-tanggung dan sanak perempat, jadi ada beberapa orang yang memang datang menggiling, ada bahkan yang sampai 7 kilo. Waduh, banyak banget berarti ya, dapat daging dan sanak perempat. Dan dikatakan juga salah satu menggiling daging di Pasar Beluntung Ali Imron yang menyebutkan mereka tuh menerima jasa penggilingan gak hanya daging sapi, tapi juga bisa daging ayam. Pernah gak sih tapi ya menggiling daging kambing buat jadi bakso? Kayaknya belum pernah ya. Adanya tuh biasanya daging ayam, daging sapi, atau daging ikan. Dan dia menyebutkan dan sanak perempat, pasca Idul Adha, permintaan penggilingan yang biasanya slow gitu, ini semakin meningkat dan sanak perempat. Di samping itu juga disebutkan bahwa biaya penggilingan tuh juga mengalami kenaikan, salah satunya karena pengaruh dari harga plastik. Ongkosnya tuh naik, yang dulunya cuma 6.000 per kilo sekarang menjadi 10.000 per kilonya untuk penggilingan daging.

Udah jam setengah dua siang dan anak pro 4. Dan untuk cuaca di luar sana agak sedikit mendung ya. Apakah akan hujan? Nah, nanti kita akan cari tahu informasinya dari perakiraan BMKG untuk hari ini dan anak pro 4. Dan buat yang pengen aktivitas ya, mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi acuan cuaca untuk dans anak yang ingin berkegiatan ataupun juga pengen jalan-jalan atau pengen sekedar keluar rumah aja gitu ya. Karena dans anak pro 4 untuk wilayah Banjarbaru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Banjarmasin, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan sama Tabalong, nanti jam 5 sore itu bakal ada hujan ringan potensinya. Sementara di Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru dan sekitarnya tuh cerah sepanjang hari dan sana pro 4. Jadi buat yang pengen jalan-jalan kayaknya di prepare dulu aja ya. Kalau yang pakai mobil jangan lupa payungnya disediain. Kalau yang naik motor jas hujannya dimasukin di jok motor ya, biar gak kehujanan nantinya. Tapi semoga aja cerah sepanjang hari, setidaknya gak kepanasan. Kalau mau mendung gak apa-apa. Waduh, kok bisa ngatur sendiri sih? Kan yang ngaturin Tuhan ya. Yang pasti ini hanya perakiraan cuaca dan sedang pro 4. Untuk menjaga-jaga aja. Siapa tahu nanti yang mau jalan-jalan sore takutnya kehujanan, jadi sedia payung dulu sebelum hujan.

Sayang Sanak Perempat untuk hari ini di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah, karena hari ini hari Minggu dan Sanak. Jadi kami akan bersiaran lokal ya. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu Nusantara tapi dalam versi modern dan Sanak Perempat untuk Anda. Kurang lebih sekitar 7 menit lagi saya akan sampaikan juga kabar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Semakin mendung cuaca di luar dan Sanak Perempat, dan jalanan juga lengang banget seperti yang saya bilang tadi pagi pada saat awal siaran ya. Kayak orang-orang lagi pada istirahat deh dan Sanak Perempat, karena udah kecapean Hari Raya Idul Adha dan menyempatkan momen libur hari ini untuk beristirahat di rumah.

informasi dari Fun Walk Kota Baru dan Sanak, di mana ribuan warga ikuti Fun Walk di Kota Baru Hebat dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 pada hari ini. Kegiatan yang disponsori oleh Bank Kalsel tersebut berlangsung meriah dan disambut antusias tinggi dari masyarakat Bumi Saijaan. Sejak pagi hari dan Sanak, masyarakat sudah memadati lokasi kegiatan, mulai dari anak-anak sampai juga orang-orang tua. Selain jalan sehat, panitia juga menggelar pasar murah serta program penukaran sampah plastik dengan paket sembako sebagai bentuk kampanye kepedulian terhadap lingkungan. Dan Falwok dilepas oleh Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Muhlis, lawan mengusung tema Untuk Hidup Sehat dan Kota Baru Hebat. Peserta melintasi rute dari titik kumpul di Siring Laut menuju ke Jalan Haji Agus Salim, lalu kemudian melintasi Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Singabana, sampai kembali finish di kawasan Siring Laut. Disampaikan dan sana Wakil Bupati Kota Baru, Syairi Muhlis, di mana Fanwalk kali ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari jadi ke-76 guna mempererat silaturahmi antar pemerintah daerah lawan juga masyarakat. Demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

udah mulai panas lagi nih dan sana perempat cuacanya, dan untuk arus lalu lintas di depan RRI Banjarmasin terpantau ramai lancar dan sana perempat, dan apa namanya, agak sedikit lengang dari arah luar ke dalam kota. Mungkin juga masih banyak yang istirahat ya, karena apa namanya, karena cuacanya juga lagi berubah-ubah nih. Nanti paling orang juga pada keluar sore ya. Tetap hati-hati di jalan bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu cek untuk keselamatan kendaraan bermotor Anda dan sanak perempat. Besok walaupun libur ya, tapi yang para pegawai itu tetap harus ke kantor karena harus upacara dulu. Jadi di prepare dulu aja ya, apa namanya, kendaraan bermotornya. Apalagi kalau misalnya habis mudik gitu atau pulang kampung pada saat Lebaran Idul Adha tadi, karena memang libur panjang gitu ya, sebaiknya ganti ini dulu, ganti oli dulu biar lebih nyaman di apa, digunakan kendaraannya dan sanak. Kami masih menemani Anda kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Habis ini nanti bakal bergoyang lagi sama penyiar selanjutnya sampai jam 5 sore dan sanak. Dan masih kami hadirkan sajian lagu-lagu Banjar terbaru Gasan Bubuhan Pian. Dan kali ini Ulun akan hadirkan satu lagu epik, Ampar-Ampar Pisang.

Kemudian, Piala Dunia 2026 pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini, Kena.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi SMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Dan Rang Pulau 4, akhirnya Seven Cafe harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang udah stay tune ya di hari ini. Dan setelah ini nanti akan ada penyiar selanjutnya akan menemani Dansa Anak Perompat untuk bergoyang dangdut sama-sama ya. Silakan nanti request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Dan Dansa Anak Perompat, saya pamit, selamat siang, menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat kemarin Dasanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Prestasi membanggakan kembali diraih ekstrakurikuler Paskibra SMP Negeri 3 Gambut pada ajang LOBB Anasera Part 3 tahun 2026 dalam kompetisi yang digelar di SMP Negeri 5 Banjarmasin pada Kamis 29 Mei 2026. Tim Paskibraka SMPN 3 Gambut sukses meraih juara Madya 3 sekaligus penghargaan pelatih terfavorit. LOBB Anasera Part 3 merupakan ajang lomba keterampilan baris berbaris nang diumpati tim Paskibra tingkat SMP 1 sederajat Sekalimantan Selatan. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para peserta gasan menunjukkan kemampuan, kekompakan, kedisiplinan, serta ketepatan gerakan hasil latihan intensif di sekolah masing-masing. Keberhasilan tersebut menjadi bukti hasil kerja keras para anggota Paskibra nang selama ini menjalani latihan rutin dengan kedisiplinan nang tinggi, semangat, kekompakan, lawan dedikasi nang terus dibangun. Tim mampu menunjukkan performa terbaik di tengah persaingan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Selain meraih juara 3 Madya, penghargaan pelatih terfavorit yang diperoleh dalam ajang tersebut menjadi bentuk pengakuan atas dedikasi pelatih dalam membina para anggota Paskibra. Demikian Habar Perompat pukul 15 kamarian waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kamarian dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Nah, kita bertemu kembali ya setelah kemarin Ayo Goyang. Sekarang juga Ayo Goyang nih bersama Ulun Anissa. Dari jam 3 saat ini sampai kena jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan nih ya. Ada banyak ya, bubuhan pian kena bisa merequest melalui dua nomor telepon. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, itu di WhatsApp. Kemudian di telepon reguler di 0511-325-2602. Oke, kita langsung aja nih mengangkat nang menghadangi kita di YouTube lagi, di mana? Di WhatsApp. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Nah, ada Yani, apa kabar Yani?
1: Kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah, nih hari ini Anissa lagi nih ya. Mudah-mudahan gak bosen ya.
1: Anissa lagi, bosen dong.
0: Jangan bosen dong ya kan. Nih, Ulun bacakan dulu lagunya ya.
1: Eh, kalau minta anu request lagu sendiri bisa lah.
0: Apa tuh, boleh aja?
1: Air Mata Darah.
0: Air Mata
1: Roma Irama.
0: Waduh, sedihnya kok kayaknya judul-judulnya sedih ya. Oke, siap. Nih dicarikan dulu ya. Tapi insyaallah ada, Pang. Insyaallah.

0: buat sebutan aja nah.
1: Oke.
0: Okay. Doa yang terbaik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya nih dari Alabio ya, luar biasa. Ini requestannya air mata darah. Udah ketemu nih, ntar kita putarkan ya. Ada lagi kah yang bergabung? Silakan yang di 0511-325-2602 atau yang di WhatsApp 0895-3405-09539. Kok agaknya gelap ya? Tapi gak apa-apa. Ada yang bergabung lagi kah? Belum ya? Oh sudah ada, oke kita terima lagi yang di WhatsApp. Assalamualaikum. Halo? Oh mati, kenapa dipagat Bang Rokim, Bang Hakim? Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ayo goyang.
2: Assalamualaikum
1: goyang. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Hakim. Apa kabar Bang Hakim?
2: Alhamdulillah kabarnya baik kan saya.
1: Nah, lawas ulun kada mendengar suara pian nih.
2: Sama aja berarti ya lo.
1: Tapi sehat aja lah pian nih.
2: Ini aku lagi di Banjarbaru, cuaca lagi hujan panas di Banjarbaru.
1: Oh, oke, lagi di Banjarbaru. Nah, ini mau yang di playlist kah atau ada lagu sendiri nih? Tapi jangan Roma Irama.
2: Ya, apa pilihannya? Apa ada?
1: Pilihannya ada Asraf Salam Terakhir, ada Elvi Zubai Tergoda, ada Vetivera Terus Terang Saja, ada Elvi Sukaisih Rindu Menanti, Duo Anggrek Sir Gobang Gosir, Dewi Persik Ngomong Dong, Siti Badriah Melanggar Hukum, Lesti Bukan Cinta Biasa, Ikan Nurjanah Munafik.
2: Nah, tadi yang nomor 2 tadi apa ada?
1: Tergoda, Elvi Jubai.
2: Iya dah itu ya tergodanya dah.
1: Oke siap, salam-salamnya nih.
2: Iya, salamnya untuk Yani tadi lah. Ersa, Mama Alpi, Nawati, Mama Ima ya lah, Bayanti, Mama Dan ya lah. Apa yang Mama Dan yang lagu apa yang Mama Dan pilih dah?
1: Belum jigrak, bergabung. Jigrak. Oh iya, yang jigrak-jigrak. Oke, terus
2: untuk si Wandi, Wandi dari Tanipah, Bang Jaya, Bang Udin kan ya, semuanya aja nah.
1: Oke, siap.
2: Ini lagi begawian nanti saya nah, sambil dengan pelompat
1: nih. Inggi, semangat Bang Hakim.
2: Iya, kita tunggu lagunya nih.
1: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata si Din lagi begawi. Semangatlah nang lagi begawi nih ya, ulun kawani lawan lagu-lagu dangdut nang meolah kita goyang-goyang bersama ya. Kita lihat adakah lagi yang bergabung? Sepertinya belum ada. Kita sapa-sapa dulu yang di TikTok lah. Ada banyak ya. Tadi pinanya ada request dari Bang Arnold nih. Ngombe Dawet kalau kada salah lah. Ngombe Dawet. Anissa bikin sate enggak? Belum. Ada rencana tapi rencananya dipending dulu. Terus ada Muhammad Abe, bujur Anissa biasanya tarang. Iya nih studio kita ntar diatur deh ya, seberapa terangnya ya. Terus Bang Arnold request lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet. Nah ini langganan Ngombe Dawet, ini langganan Dawet ya. Boleh kirimin langsung dong Bang Arnold Dawetnya. Oke deh, karena belum ada lagi yang bergabung ya, silakan yang mau bergabung di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539. Kita langsung dengarkan dulu nih, tadi requestannya Yani, Air Mata Darah. Kemudian requestannya Bang Hakim, Tergoda. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: tadi kita mendengarkan requestannya warga Pati, Jawa Tengah ya, yaitu Bang Arnold, requestnya Joko Tingkir Ngombe Dawet. Nah, panas-panas kayak ini pang seger, nyaman benar Ngombe Dawet. Nah ya, kemudian tadi kita banyak ngobrol di TikTok juga ya. Ini ada yang minta request, Leon dari Belitung mau request Cuma Kamu Ridho Roma. Oke, siap. Terus juga kita langsung aja nih terimakan yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Nah, Bang Wandi, apa kabar Bang Wandi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik aja.
0: Alhamdulillah. Mudahan kada bosan lah lawan ulun lagi lah. Oke, Bang Wandi, ini lagunya ulun bacakan dulu ya. Oke, ini ada dari Ike Nurjanah, Munafik, kemudian Fethi Vera, Terus Terang Saja, Elvi Sukaisih, Rindu Menanti, Duo Anggrek, Sir Gobang Gosir, Dewi Persik, Ngomong Dong, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Lesti, Bukan Cinta Biasa, terus Rita Sugiarto, Cincin Permata Biru, Ayu Ting Ting, Kamu Kamu Kamu. Oke, siap. Oke, siap. Salam-salamnya siapa aja nih?
1: Ya, salamnya lah buatnya Hadi di Melipara, buatnya Amma, buatnya Lukman, Noma Inor itu kan lah. Buat Hakim, Irsa, Tanjung, Liane, buatnya Herman juga Banjarbaru, buatnya Bang Abu, Bayanti juga, itu buat sebaratan jadi dari sedikit. Buat Anissa, mudah-mudahan sehat selalu aja.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Wandi dari Kurau, requestnya Cincin Permata Biru. Untuk Dasar Anak Perempat yang di TikTok, silakan yang mau request juga kawa ya. Kita masih ada kebersamaan kurang lebih 1 jam setengah ya, sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lagu GMK PP apa? Itu lagu Banjar loh, Bang Fauji. Lagu Banjar, tapi amun ada versi dangdutnya kada apa-apa, Pang. Tapi amun kada ada versi dangdutnya, sebaiknya cari pilih yang lagu dangdut ya. Oke, kita terimakan lagi. Ada Abah Kalbi dari Tanah Bumbu. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini ya, Abah Kalbi ya. Apa kabar nih?
2: Kabarnya baik-baik aja, sehat jawab ya.
0: Alhamdulillah. Tanah Bumbu cuaca kayak apa nih?
2: Kalau cuaca panas banget.
0: Panas lah, sama.
2: Panas biasa aja, kok gak ada panas kenapa?
0: Oh, panas biasa aja. Oke, siap. Di sore ini lagunya mau apa nih?
2: Ikan Oriana tadi aja nah.
0: Oke, Munafik ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya seberitaan aja. Selalu kenal ada di perempat mana sih berada.
0: Iya. Iya.
2: Telepon lagu digulir itu ada orang masuk kita.
0: Pun?
2: Telepon gulir itu adalah masuk.
0: Telepon 0511?
2: Iya.
0: Belum ada nang masuk nih.
2: Kada mau, jadi ramah tadi ya.
0: Oh, kada mau lah.

0: Tinggi ini ada operator kita nih langsung diinfokan.
1: Cucuk kayak kan dia masuk situ ya kalau.
0: Mm-mm, makanya kok sepi banar, kadang yang bergabung.
1: Ya, sama aja dia mana.
0: Oke, makasih infonya Abah Kalbi. Halo, masih tersambung kah? Halo? Oke, sepertinya terputus jaringan ya. Oke, terima kasih Abah Kalbi. Ini langsung kita atasi bersama operator kita ya. Dan requestannya tadi Munafik Ike Nurjana sama seperti requestannya yang di TikTok tadi lah. Siapa ngarannya tadi request Munafik Ike Nurjana? Oh ini Tuan Baron. Ya, oke, berarti lagunya gabung ya lawan Abah Kalbi ya. Ike Nurjana, terus juga tadi ada Cuma Kamu juga. Cuma kamu asik. Kalau nya ada yang mau Ayu Ting Ting kamu juga ada nih. Terus ini ada dari Kurniawan ya. Anak kecil berlari-lari sambil tertawa bahagia. Salam manis dari saya, senang bisa kenal kalian semua. Widih, ini pantun bukan sih? Makasih Kurniawan ya. Terus juga ada Naufal Saiful, ada Neng Salma. Selamat bergabung semuanya. Salam kenal lawan Ulun Anissa. Oh, bujur pantun Jar Kurniawan. Oke deh. Kita langsung dengarkan aja nih. Oh iya, Ulun informasikan untuk sore hari ini azan asar akan berkumandang pada pukul 15.45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan sebuah lagu Islami dulu lah. Jadi requestan yang sudah masuk enak kita putarkan setelah azan asar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan nih. Ada lagu Keagungan Tuhan versi Adela.

0: Kada Ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan

Terima kasih masih bersama lawan Ulun Anissa di Perompet Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Sesaat lagi pada pukul 15 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita akan break sejenak dan senak perompet kurang lebih 5 sampai 10 menit ya untuk kumandang azan asar disertai dengan informasi islami. Jadi kita akan terima request lagi nanti jam insyaallah jam 4 ya, tetap di perompet Banjarmasin di Ayo Goyang Goyang Yuk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
2: Dari Abu Said Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari.

Selamat Kamarian dan Sanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anissa Sari. Hari lahir Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni 2026. Tahun ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia sebagai ajakan gasan maumpati, gasan menguatakan kesatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Mengutip situs BPIP, tema itu menegaskan peranan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu bangsa. Melalui tema itu, masyarakat diajak gasan memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kerukunan, kesatuan, lawan keharmonisan kehidupan berbangsa, wan bernegara. Logo resmi hari lahir Pancasila 2026 melambangkan negara Garuda, lambang negara Garuda Pancasila yang dipadukan lawan tema peringatannya. Unsur visual itu mengandung filosofi kesatuan, penghormatan, lawan nilai-nilai kebangsaan, serta harapan gasan masa depan yang lebih baik. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi momen penting gasan seberataan unsur bangsa, gasan meneguhkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itu meliputi semangat gotong royong, toleransi, keadilan sosial, lawan penghormatan, lawan keragaman. Melalui tema tahun ini, Pancasila ditegaskan kada cuma sebagai dasar negara, lawan ideologi bangsa Indonesia haja, tapi juga dipandang sebagai landasan moral dalam membangun perdamaian, baik di tingkat nasional maupun global. Demikian Habar Prompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: yang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Apel adalah buah simbol cinta, simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tuhan. Lagu ini saya persembahkan untuk Tuhan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Masih bersama Ulun Anissa ya, kada terpicik sekalinya tadi tuh. Ya, ini kita sudah masuk di sesi kedua ya, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar ya 45 menitan lah ya untuk kita menerima request dan juga memutarkan lagu-lagunya. Dan tadi juga udah masuk requestan dari TikTok ya, cuma Ulun kada ingat tadi siapa. Nah, ada yang request, oh tadi dari Alpisah warga Tabunganen, request lagunya Roma Irama, Melodi Cinta. Oke ya, dan tadi kan kita sudah putarakan Cuma Kamu darinya Roma, Ridho Roma. Kok keputar-puter ya. Oke, kita langsung terima aja. Ulun informasikan untuk di telepon 0511-325-2602 sudah kawat di telepon ya. Tadi memang ada kendala sedikit dan sekarang sudah bujur lagi, sudah baik lagi ya. Dan kalau di TikTok 0895-3405-0, di TikTok, di WhatsApp 0895-3405-0953-9. Nah, kita langsung terimakan haja nang di 0511. Nah, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Ayo goyang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pian sudah mencoba dari tadi kah, Nik?
1: Kedap.
0: Oh, hanyar aja. Dengan siapa ini ya suaranya?
1: Hanyar beristirahat aku.
0: Oh, hanyar beristirahat. Emang habis apa nih, Pian nih?
1: Habis
0: begawi kah?
1: Begawi, bukan. Ini lanjut lagi.
0: Wih, lanjut lagi. Ini siapa nih? Suaranya siapa ya?
1: Ojan kah?
0: Oh, Bang Ojan kah?
1: Iya, malah seru.
0: Iya, soalnya nih banyak
1: yang begawi. Kemarin aku dengerin.
0: Iya. Nih, sore hari ini mau lagu apa nih? Mau di playlist ya?
1: Apa mau naik apa?
0: Yang di playlist ini ada Fethi Vera, Terus Terang Saja.
1: Fethi Vera aja dah.
0: Oke, siap, Terus
1: Mirip
0: Terang
1: Anissa
0: Saja. Iya kah? Setempat lah Ulun cari mukanya lah. Fethi Vera.
1: Kemarin aku gabung di Hanu, di Persatu.
0: Tadi tadi gabung juga kan ya?
1: Pun.
0: Tadi gabung juga kah di Pro 1 tadi? Halo, tadi gabung juga kah? Halo, masih tersambung kah Ulun? Oke, sepertinya tepagat di tengah-tengah lah. Oke, kada apa-apa, yang penting requestannya sudah masuk ya. Request Fethi Vera, Terus Terang Saja. Boleh dicoba lagi ya di 0511 ya, atau sedang terkendala lagi? Atau bisa juga nih sebagai alternatif ya di WhatsApp ataupun di live TikTok kita. Untuk di WhatsApp nomornya 0895-3405-09539. Adakah yang di WhatsApp? Fajar? Oh, belum ada. Silakan ya yang mau bergabung. Yang mau request di TikTok boleh banget ya. Tadi ada request dari Abang Adit ya di sebelah. Di sebelah request lagu Gadis Manis Kalimantan. Ini lagu Banjar, Bang Adit. Lagu Banjar, tapi ada versi dangdutnya kada? Terus juga ada Mama Madan ya. Tadi kita bepandir tentang bumbu-bumbu ya. Oke deh, kita langsung dengarkan haja nih tadi yang masuk dari TikTok ya. Roma Irama, Melodi Cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang.

0: Terima kasih masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin di Ayo Goyang Goyang Yuk. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagunya Fetty Vera yang judulnya Terus Terang Saja. Tadi requestannya Abang Ojan dari Martapura ya. Di TikTok juga sudah banyak yang bergabung ini ya. Kita sapa-sapa lagi ya. Ada Perintis Bukan Pewaris ya, sama seperti Ulun. Ada Mustaqim Mustaqim 45, ada Cipa, ada Amang Ramli, ada Uncit Pratama. Silakan yang hendak request lagu dangdut ya, tuliskan nama penyanyinya, kemudian nama judul lagunya ya. Oke, kita terima lagi di 0895-3405-09539. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada Amang Udin lagi nih bergabung ya. Apa kabar?
1: Kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah ya. Cuaca kayak apa nih cuaca nih? Panas kah? Agak jauh suara pian nih. Coba parakis sedikit nah.
1: Panas ya.
0: Panas ya. Oke deh, panas-panas nyamannya minum es ini.
1: Hanya bawa minum es tadi.
0: Oke, Amang Udin, ini lagunya playlistnya Ulun bacakan dulu ya.
1: Iya,
0: ini ada Evita Mala, Tangis dan Tawa, Elvi Sukaisih, Rindu Menanti, Duo Anggrek, Sirgo Banggosir, Dewi Persik, Ngomong Dong, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Lesti, Bukan Cinta Biasa, Eri Susan, Kumpulan Dusta, Ayu Ting Ting, Kamu.
1: Melanggar dosa aja gitu.
0: Melanggar hukum. Oke deh, ini lagunya ini nih, asik nih.
1: Melanggar dosa, melanggar hukum.
0: Nah, tapi melanggar hukum juga jadinya dosa ya, kalau... Oke, salam-salamnya nih, Mang Udin.
1: Salam-salamnya Hakim. Ya, Bang Jaya ini lawas kada bergabung lah.
0: Tinggi, lawas kada bergabung.
1: Mama Madar. Mama Alfi. Yanti. Yanti. Wanti di Borau. Sama Hati Miti. Halo.
0: Siapa lagi
1: lah?
0: Siapa lagi nih?
1: Buat
0: seberataan. Oke, siap.
1: Makasih, Sal.
0: Tinggi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Udin ya yang sudah bergabung dan memberikan salam-salamnya nih ya. Requestannya Siti Badriah, Melanggar Hukum. Kemudian tadi dari TikTok juga ada requestannya Mama Alpi nang handak lagunya Evita Mala ya. Ini dari Amang Ramli nih. Aku beberapa kali pencet-pencet keduanya kuhubungi kada mau. Iya kah? Kalau 0511 kita lagi gangguan ya, tapi kalau di WhatsApp insya Allah pang masih bagus haja jaringannya seperti itu ya. Boleh dicoba lagi ya Amang Ramli ya. Yang lain yang hendak bergabung Bepandiran lawan Ulun ya Anissa, silakan di 0895-3405-09539. Tadi juga ada requestannya Abang Adit ya. Si Din tuh di sebelah sebujurnya, tapi kada apa-apa ya. Abang Adit request Putri Syahila, uhuy. Tapi kadada Bang Adit adanya uyuh. Jadi kita iniin aja ya. Gadis Manis Kalimantan tapi versi dangdut dari Adela ya. Yang lain yang mau request lagu dangdut silakan ditulis penyanyinya, kemudian judul lagunya ya. Kita dengarkan dulu nih yang pertama Evita Mala, Tangis dan Tawa.

Masih di Ayo Goyang Goyang You bersama Ulun Anissa ya, baru saja hanyar aja kita dengarkan Gadis Manis Kalimantan versi dangdut dari Adela. Requestannya Abang Adit tadi ya. Dan tadi di TikTok juga ada requestan yang masuk. Requestan Nur Halimah. Lagu Nur Halimah Seorang Sedikit. Kemudian tadi ada juga darinya siapa tadi ya, kita lihat dulu lah ke atas lah. Oh, dari Rul Kembara, Gedung Tua Elvi, Elvi Sukaesih. Oh iya, Elvi Sukaesih ya. Ditunggu lagunya ya. Terus juga masih ada yang mengantri nih ya, lagu Melanggar Hukum tadi requestan dari penelpon kita. Kita dengarkan dulu ya dari lagunya Siti Badriah Melanggar Hukum, kemudian dilanjutkan dengan Nur Halimah Seorang Sedikit.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Terima kasih masih bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk di Perompat RRI Banjarmasin. Dan sekarang kita sudah di menit 51 dari pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, yang mana ini artinya sudah di penghujung Ayo Goyang di edisi hari ini ya, hari Minggu yang sangat cerah, secerah senyum bubuhan pian semuanya. Di akhir Mei, waduh kada terasa tiba-tiba isuk tuh kita sudah masuk bulan Juni. Ah, pertengahan tahun. Oke deh, karena sudah di penghujung waktu, Anissa pamit dulu ya kepada bubuhan pian semuanya di Ayo Goyang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung memonitor ataupun merequest-request ya. Terima kasih banyak ya. Dan apabila ada salah kata, mohon maaf semuanya lah. Amun ada nang kada terputarkan ulun jua, mohon maaf, minta rela berataan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan sebagai penutup, kita hadirkan lagu darinya Caca Handika. Requestannya tadi siapalah? Tadi requestannya, aduh nang di TikTok kada ingat ulun nah, sudah tenggelam. Pokoknya Cincin Putih Caca Handika lah. Ini dia lagu terakhir di Ayo Goyang edisi hari ini, Caca Handika Cincin Putih.

0: kabar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian dan Sanak Prompat, kabar Prompat bersama Ulun Anissa. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah kembali menggelar lelang serentak Harat Banar 2026 sebagai agenda strategis nang hendak berlangsung pada Juni dan Juli 2026. Kegiatan ini menjadi upaya gasan mengoptimalkan pelaksanaan lelang lawan meningkatkan pelayanan masyarakat Sabtu 30 Mei 2026. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalselteng, Teti Fajar Wandari, mengarahkan LSHB merupakan kegiatan kolaboratif nang melibatkan seberataan kantor pelayanan di wilayah kerjanya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersama KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangkaraya, lawan KPKNL Pangkalan Bun. Sidin menjelaskan pelaksanaan lelang akan dilakukan secara serentak pada tanggal nang sama, lawan berbagai objek lelang nang berasal dari sejumlah instansi lawan sejumlah sektor. Langkah ini diharapkan kawa memberikan kemudahan akses gasan masyarakat nang hendak mengumpati lelang resmi pemerintah. Gasan mendukung pelaksanaan LSHB, DJKN Kalselteng juga akan melakukan sosialisasi secara luas melalui berbagai media. Setelah pelaksanaan lelang pada Juni, rangkaian kegiatan akan berlanjut pada bulan Juli 2026 melalui agenda serentak nang dipusatkan di Kanwil DJKN Kalselteng di Banjarbaru. Demikian kabar Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat kamarian dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Sekarang sudah semakin sore ya, tapi cuaca masih tetap cerah. Secerah senyum buhan pian seberataan lah. Ciilah. Masih bersama lawan ulun Anissa di sore hari ini. Dan tadi setelah 2 jam kita bergoyang ya, sekarang kita kembali mendengarkan lagu-lagu Banjar nang syahdu nang memanjakan telinga kita di sore hari ini. Serta untuk informasinya, ulun akan menyampaikan mengenai destinasi wisata untuk sore hari ini spesial dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST nang kawa kita juluki sebagai salah satu surganya Kalimantan Selatan ya, karena banyaknya objek wisata alam nang kawa buhan pian nikmati lawan rasakan keindahannya. Nah, mungkin ada warga Hulu Sungai Tengah nang hendak memberikan info rekomendasi ya destinasi wisata, baik itu wisata religi atau wisata alam, boleh banar, silakan di WhatsApp dulu ya 0895-3405-09539 ya. Nah, jadi liburan itu penting dan senang perempat ya, jangan kita stres-stres, jangan begawi terus ya, kita harus melepas penat dan juga berlibur untuk menghilangkan stres selama sudah berapa lama bekerja seperti itu ya. Kurang lebih ada banyak, ini sebujurnya ada banyak ya, tapi kita akan menyampaikan beberapa, mungkin 5 atau 6 ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan sampaikan setelah 2 lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Nah, masih bersama Ulun di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar ya. Tadi kita mendengarkan lagu Tommy Kagenangan, judulnya Mangariau ya, di sore hari ini. Yang mana sore hari ini masih cerah seperti itu ya, dan di halaman RRI Banjarmasin mulai rami oleh kendaraan-kendaraan karena di kita juga ada ini ya. Stand kuliner ya, banyak banget setiap harinya dalam senak perompat ya. Jadi amun pian bingung ya malam-malam hendak kemana ya di daerah Banjarmasin, nah boleh banget mampir ke halaman RRI Banjarmasin untuk wisata kuliner tentunya ya. Nah sekarang kita mulai membahas mengenai beberapa wisata alam kekinian di hulu sungai tengah. Nah yang pertama ada Riam Bajandik. Nah, Riam Bajandik ini terletak di Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa. Jaraknya kurang lebih 9 km dari kota Barabai. Terus juga kawah ditempuh dengan menggunakan mobil ataupun motor ya. Dan di samping menawarkan keindahan alam pegunungan lawan sungainya, objek wisata Riam Bajandik ini juga menyediakan spot-spot foto yang bungas-bungas, instagramable ya. Jadi pian bisa berfoto lah untuk mengisi feed Instagram. Nah, pian juga kawan nih membawa bekal atau masak-masak di sana bersama kekawanan ataupun keluarga sambil menikmati mandi-mandi di sungai yang jernih seperti itu ya. Dan objek wisata ini juga sangat dijaga nih kebersihannya oleh para pengelola yang di sana ya. Dengan disediakan kamar mandi dan WC yang bersih tentunya ya, serta beraneka ragam permainan air nih untuk anak-anak. Nah, selain Riam Bajandik ada Pulau Mas ya. Pulau Mas ini terletak hanya sekitar 1 km dari Riam Bajandik, sama-sama berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Batu Benawa. Jadi keindahan yang ditawarkan ini kurang lebih sama ya, karena kan dekat haja ya. Dan setiap minggunya ini ada hiburan beragam musik untuk para pengunjung. Di lokasi itu juga kawah menaiki jukung untuk menyusuri sepanjang sungai. Nah tentunya ini banyak banget spot fotonya ya, nang kada kalah menarik untuk diabadikan, untuk mempercantik sosial media ya. Dan ke lokasi sana pian cukup membayar tiket biaya parkir haja mobil ataupun motor ya. Dan ini rami banar dan senak perompat oleh beribu-ribu pengunjung ya ternyata setiap minggunya ya. Keren banget ya. Selanjutnya ini ada goa dan juga masih banyak lagi ya, masih ada 3 lagi yang akan Ulun sampaikan, tapi kita dengarkan dulu nih 2 lagu Banjar. Ada Pahlawan Kebanggaan darinya Nurhaliza, kemudian dilanjutkan lawan Sakit Tapi Kada Berdarah dari Pandas featuring Rizky.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan rumah Banjar atau rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

Masih bersama Ulun Anissa di Palindangan Banua, Perempat RRI Banjarmasin. Nah, selanjutnya ada destinasi wisata Goa Limbuhang yang terletak di Desa Haliau, Kecamatan Batu Benawa, atau sekitar 3 km sebelum objek wisata Riam Bajandik ya, di hulu Sungai Tengah. Dan objek wisata ini menawarkan keindahan goa yang memiliki danaunya ya, yang begitu eksotis. Kemudian ada banyak juga spot foto di sini. Tentunya spot fotonya tuh beda benar lawan objek wisata lainnya ya. Nah, kemudian ada Baruh Bunga. Baruh Bunga ini tergolong lebih dulu dibandingkan 3 objek wisata tadi ya, dan lokasinya hampir berdampingan dengan Goa Limbuhang. Jadi sepertinya memang di daerah Kecamatan Batu Benawa ini banyak dasana perempat lah. Banyak destinasi wisata alam. Nah, jadi Baruh Bunga ini menawarkan wisata yang lebih modern, yaitu menyediakan fasilitas waterpark dan juga beberapa kolam bermain anak. Selain itu, biasanya juga dijadikan lokasi camping karena disediakan lapangan yang begitu luas dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti musola, gazebo, tempat menginap, aula pertemuan, WC, dan juga kamar ganti. Ada juga fasilitas outbound-nya nih seperti Flying Fox Mini, kemudian wall climbing, arung jeram, dan lain-lainnya. Wah, banyak ya. Kemudian satu lagi terakhir nih, Manggasang, yang merupakan objek wisata di belakang rumah warga. Wow, menarik ya, yang terletak di Kecamatan Batu Benawa dan menjadi perbatasan dengan Kecamatan Hantakan. Bahari itu merupakan tempat persinggahan untuk membasuh mobil atau motor. Wow, keren ya. Tapi akhirnya bisa menjadi destinasi wisata nih ya. Nah, seiring waktu, pengelola Manggasang ini terus berbenah lawan menjadikannya objek wisata yang sangat menarik untuk berendam. Di samping airnya yang dingin, kemudian jernih karena sumber dari arus Pegunungan Meratus. Dan spot fotonya juga cantik-cantik, bungas-bungas ya, untuk mempercantik feed Instagram ataupun sosial media. Kemudian boleh deh satu lagi terakhir nih, masih sempat nih. Berarti 6 Ulun sampaikanlah. Ada Bendung Batang Alai. Bendung Batang Alai atau Sakutang, lokasinya di Desa Labuhan, Kecamatan Batang Alai Selatan, sekitar 14 km dari kota Barabai. Bendungan jaringan irigasi ini didesain menjadi tempat wisata nang kawa dikunjungi masyarakat nih, menawarkan keindahan bendungan nang berada di kaki Pegunungan Meratus. Di samping itu, fasilitasnya juga lengkap seperti kamar ganti, WC, gazebo, dan juga musola.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih bersama Ulun Anissa hingga nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang sudah di pukul 17.54 dari 17.54 ya. Artinya kita sudah di penghujung segmen Palindangan Banua, dan tadi Ulun sudah menyampaikan mengenai beberapa destinasi wisata alam yang ada di hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya, dan kapan-kapan main ke sana ya. Ulun hendak banar, ulun pokoknya ingin seperti itu ya. Mudah-mudahan ada waktu, kesempatan, dan juga tentunya dana seperti itu ya. Oke, kita dengarkan satu lagu terakhir nih di segmen Palindangan Banua. Setelah lagu ini lagu Taguran dari M. Fakih Al Banjari. Selanjutnya ada lagu Dandaman dari Ical featuring Daisuke The Three. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Telur asin masih menjadi salah satu kuliner yang banyak diminati masyarakat Banua di Kalimantan Selatan. Produk olahan berbahan dasar telur bebek itu dijadikan pelengkap sebagai berbagai hidangan seperti soto, nasi, maupun dinikmati langsung. Salah seorang pedagang telur asin di kawasan Car Free Day atau CFD Jalan Panglima Batur Banjarbaru, Berengaran Hilmi, menyampaikan permintaan telur asin relatif stabil hingga wayah ini. Sidin bersyukur adanya kegiatan CFD dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM gasan mengembangkan usahanya. Menurut Hilmi, telur asin tetap diminati karena memiliki cita rasa khas dan cocok dipadukan dengan berbagai jenis makanan. Sidin juga menjelaskan produk yang dijualnya tersedia dalam berbagai tingkat rasa sesuai selera pelanggan. Selain menjual telur asin siap saji, Hilmi juga menyediakan telur itik segar. Sidin juga menilai kualitas bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan, sehingga pemilihan telur bebek yang baik selalu menjadi perhatian utama. Ia berharap usaha telur asin yang dijalankannya terus berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, keberlangsungan usaha lokal sangat bergantung pada minat masyarakat terhadap produk yang dihasilkan pelaku UMKM. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Rompat FM, Suara Budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Ulun informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi jelang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian surat Al-Ahzab ayat 1-5 yang dibacakan oleh Jumran dan Bardiah. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Mekah. Riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Terima kasih masih bersama Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar lawan Ulun Anissa, yang mana sudah tinggal beberapa menit lagi ya kebersamaan kita di sore hari ini. Karena Ulun sudah menemani dari jam 3 sore tadi ya, Ayo Goyang 2 jam sampai jam 5, kemudian dilanjut dengan Destinasi Wisata tadi dan segmen Bala Hindang ya, segmen Islami. Dan Ulun ucapkan selamat lagi semoga yang sudah menunaikan sholat maghrib ya, menjadi amal ibadah, pahala dan keberkahan untuk bubuhan pian seberataan. Dan kita berjumpa kembali nanti di besok Ulun libur, besoknya lagi ya. Dan tentunya setelah ini nanti akan kami hadirkan pengajian siaran majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu. Jadi Anissa sekalian pamit juga ya, karena nanti malam dari jam 7 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, Bubuhan Pian akan ditemani dengan rekan Ulun yaitu Eli dengan berbagai rangkaian acara tentunya yang menarik di malam hari ini ya. Jadi terima kasih banyak, Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sanak perempat, segera kami hadirkan pengajian malam dari siaran Majelis Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر ودرناه نازل حتى على كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدير القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في شكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز لهم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم فإنها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من الروح مشايخنا أبائنا وأمهاتنا وقربتنا جميع المسلمين والمسلمات وصلنا إلى روح الشيخ العالم العلامة حجي محمد خطيب ابن العالم العلامة مفتي أحمد ابن مولانا الشيخ محمد أرشد البنجري أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا الآخرة شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم هلمن لما dan biawak akan kenabiannya. Nah, paksa membalik. Nah, di balik halamannya. Nah, di sini ada catatannya halaman 6. Masalah biawak. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perayaan. Jadi Sidin diundang oleh sahabat dalam sebuah selamatan atau perayaan dari seorang sahabat. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki Arabi, orang gunung Arabi dari Bani Sulaim, yang ia telah menangkap seekor biawak. Jadi sebenarnya lain biawak, cuma mirip biawak. Karena kalau biawak ganal, ada ini halus, cuma bentuk tubuhnya itu, dop itu mirip dengan biawak. Dan inya hidupnya di padang pasir, dan inya hidup satu alam. Artinya kada model biawak kita di sini, kawa di darat, kawa di sungai. Nah, bilanya kawa di darat, kawa di sungai itu haram dimakan. Nah, sedangkan dop yang disebutkan ini mirip biawak, lalu diartikan biawak. Tapi kada sama lawan biawak kita. Dan mereka aneh, biawak ini, biawak padang pasir ini ada dobun, ada dobun, jadi dua, ujar Imam Ad-Damiri dalam Hayatul Hayawanil Kubra. Jadi ujar Sidin, dobun itu mirip biawak, dobun itu mirip biawak, tapi hidupnya di padang pasir. Anehnya dobun itu mempunyai dua kelamin, jadi ada kelamin laki-laki, ada kelamin bini-bini. Jadi semunyaan dobun itu punya dua kelamin, sedangkan dobun itu setahun jadi laki-laki, setahun jadi bini-bini. Jadi tahun ininya laki-laki, tahun dudinya bini-bini, tahun dudinya lagi laki-laki pulang. Nah ini keanehan dan keagungan Allah penciptanya, ya kah? Disebutkan dalam kitab kayak itu. Kada pernah melihat jopang lagi. Waktu di Madinah betakun di mana yo ada orang berjual bob. Jadi jar bubuhannya ada setelah jadi pasar Badar. Di mana pasar Badar itu? Ya kira-kira sekitar 100 kilo lah dari Madinah, mau jauhnya. Yaitu tempat perang Badar. Jadi para tempat perang Badar situ. Ada pasar di situ. Nah, di situ biasanya ada hari pasaran. Nah, bilangnya hari pasaran tuh ada orang berjual dobun atau doburun. Nah, kedua-duanya ini boleh dimakan. Jadi orang gunung dari Bani Sulaim ini telah menangkap seekor biawak, yaitu dobun tadi, yang ia letakkan pada dalam tangan bajunya. Diandak di sini halusnya kada ganal, dobun tuh kada ganal, cuma bentuknya seperti biawak. Diandaknya di situ agar ia bawa ke rumahnya, rencananya hendak dibawa ke rumah ya dimakan, dan memanggangnya dan memakannya. Maka ketika itu melihat ia sekelompok orang, ada orang pina beramian melimpas, lalu berkata ia kepada orang-orang itu, siapakah orang ini, bubuhan mana ikam, bapak di sini pina rami benar, ada perayaan apa? Mereka menjawab, itu orang yang engkau tunjuk itu Nabiullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di antara orang-orang nang bagurumbung itu nang paling diperhatikan oleh orang Baduy tadi, saikung pina lain ini orangnya nah. Bagus pada nang lain kaitu nah. Lalu betakun lawan nang lain itu, siapa orang neta? Dijawab, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia orang Baduy tadi mengeluarkan biawak dari tangan bajunya. Nah, biawak, dan berkata, demi Lata dan Uzza. Lata itu, Uzza itu ngaran berhala. Lata itu dari ilah, Uzza itu dari aziz. Jadi Lata itu adalah muannasnya ilah, artinya Tuhan perempuan. Sedangkan Uzza itu dari aziz, muannasnya menjadi Uzza, jadi Tuhan perkasa perempuan. Itu nah. Jadi bubuhannya ketujuh banan mengarani berhalanya itu dengan ngaran perempuan ketujuh banar. Lata, Uzza, Hubal. Hubal itu kan artinya betianan atau yang akalnya sempit. Kemudian ada lagi ngaran berhalanya itu Manat. Manat itu dari Manan. Jadi kalau mudzakarnya Manan, kalau muannasnya Manat. Dengaraninya seperti itu. Jadi inya berkata tadi, demi Lata dan Uzza, artinya demi Tuhan berhala nih, aku tiada akan beriman denganmu terkecuali beriman ini biawak. Aku kada akan beriman lawan ikam kecuali biawak ini beriman. Dilapasnya biawak nah. Iyalah. Dilapasnya biawak itu tadi, dan ia melemparkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai biawak. Maka ia menjawab dengan lisan yang jelas, yang fasih, bepandir biawak tadi mendengar akan dia seluruh kaum semuanya nang hadir mendengar labbaik wa sa'daik inggih pun jaka bahasa Banjarnya neta biawak tadi inggih pun jar wahai lalu menyebut Nabi dengan wahai orang yang menepati yang menepati hari kiamat menepati janji maksudnya di hari kiamat berkata ya lalu Nabi berkata siapakah yang engkau sembah biawak siapakah yang engkau sembah berkata ya biawak tadi yang di langit arasnya singgasananya dan di bumi kerajaannya dan di laut jalannya dan di surga rahmatnya kasih sayangnya dan di neraka azabnya itu nang aku sembah ujar biawak tadi alim kalau biawaknya nenek alim biawaknya maka siapakah aku lalu ujar Nabi tahukah ikam siapa aku ia berkata biawak berkata utusan Tuhan pian ini Rasul utusan Tuhan semesta alam dan penutup para nabi yalah sungguh nah ini sungguh sinnya tertinggal sungguh beruntung orang yang membenarkanmu dan celaka orang yang mendustakanmu maka masuk Islamlah orang A'rabi itu demikian riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab mengesahkan nah itu kesaksian biawak tadi dobun biawak kembali ke halaman 5 dan tegap berdiri dan tegap berdiri buruk itu berdiri dengan tegap karena hormat akan kemuliaannya jadi asalnya waktu terdapat lawan Nabi buruk itu lamah kemudian bepaluhan lalu kemudian Nabi datang berdiri dengan tegak ya karena hormat akan kemuliaannya ada riwayat buruk itu berada di surga jumlah buruk yang berada di surga itu 40 ikung lalu Nabi memilih di antara buruk nang 40 neta nang pacangan dipakai sidin neh sekalinya nang paling uyuh diam kemudian duduk aja buruknya neta beraba aja kanu tah anunya kada semangat nang lain semangat tapi begitu Nabi datang memilih dia langsung berdiri tegak neta karena hormat akan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi para nabi-nabi itu masing-masing ada bisi buruk dapat kendaraan pribadi dari Allah taala ya kah ngarannya buruk Nabi Ilyas dapat Nabi Ibrahim dapat semua nabi-nabi itu sama Allah taala diberi buruk oleh karena itu ada riwayat jumlah buruk itu sejumlah nabi-nabi dan rasul 124.000 semunyaan itu di dalam syurga nah nang paling mulia buruknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi Ibrahim sidin kan di Palestina bilanya sidin hendak melihati Siti Hajar istri beliau dan Ismail anak sidin di Mekah naik buruk sidin satu mata sampai ya kalau naik buruk itu turun sidin belang kena wadah anak sidin Ismail ngetok pintu sidin ya kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam sekalinya nang bukai istri Nabi Ismail mana Ismail ada keluar begawi, rupanya kada pinando nang bini ini bahwa ini adalah mintuha, ya kalalah. Bagaimana keadaan hidupmu? Jadi ujian nang bini kayak ini pang sudah, ya kalah. Mbahanu ada, mbahanu kadada, mbahanu baiwak, mbahanu parai, mbahanu. Jadi berkeluh kesah kayak itu. Lalu kemudian ujar tamu tadi, padahal kan lon laki ikam lah, ganti lawang ini nanti ganti, ingkutan lawang ini nanti ganti. Oh ya kak, enggihin ulun padahakan aja, assalamualaikum, bulik sidin, ya Allah. Tak dapat malamnya Nabi Ismail bulik tadi anu kae, ya kak anu tah ada tamu, ulun kalipinan dupang siapa, orangnya tuh aja. Nabi Ismail tahu itu adalah Abah Sidin Nabi Ibrahim, ya Allah. Mbak apa jar tamu nita, iya tamu nita madahakan pesan, padahakan lawan laki pian jat suruh ganti apa ngarnya nih pingkutan lawang. Oh mintu kah aja jar, karena isok jar Nabi Ismail isoknya dibawa sidin bini sidin udah keluarga ini ulum ligakan lah anu dicerai. Jadi maksudnya apa, maksudnya Nabi Ibrahim itu orangnya berkeluh kesah, jadi berkeluh kesah jauh lalu bersyukur dan Allah Ta'ala apa adanya ini kada badu-adu ya pang jar ini mbahanu kena dapat anu mbahanu ada mbahanu ini mbahanu macam-macam berkeluh kesah. Jadi jar Nabi Ibrahim gantilah jar ganti. Jadi mbak itu kau menanu cerailah Nabi Ismail lalu menikah kembali datang pulang Nabi Ibrahim, datang pulang mengetuk pintu lalu kemudian terdapat bagaimana keadaan kehidupan. Alhamdulillah nyaman aja ulun bah, makan nyaman, nginum nyaman, ya Allah laki ulun perhatian, ya Allah kemudian rezeki ada aja, semuanya lancar aja tau berataan. Dan bagus benar kisahnya, bagus kisahnya, bersyukur kepada Allah Ta'ala gitu. Nah jadi ujar Nabi Ibrahim padahal lawan laki ikam lah anu jangan diganti-ganti lagi, sudah lawang nih apa artinya nih pingkutan lawang jangan diganti-ganti lagi. Oh ya kan gini Allah padahakan balik Nabi Ibrahim. Malamnya terdapat anu kae tadi ada tamu orangnya tuha aja. Nah pakai sahane mbah itu anu ujar sidin jangan diganti-ganti lagi, sudah apa artinya pingkutan lawang ini. Jadi ujar Nabi Ismail tahulah ikam siapa nang datang itu, kada tahu lun mintuha ikam itu abahku sidin Nabi Rasul. Jadi maksud sidin itu memadahi aku jangan lagi, sudah bagus benar bini nang ada nene. Oh senang sidin ya kalau dah bagus benar neta. Jadi bersyukur kepada Allah apa adanya, ya kalau bilanya sakit dinyaman-nyaman akan, bila nyaman apalagi ya kalau kayak itu tahan aja. Dunia ini kada dapang nang nyaman terus, sakit terus kada ada jua, bilanya sakit tahani, bila nyaman sampaikan, tunjukkan nyaman itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, adapun nikmat Tuhanmu itu tampakkan, pandirakan, artinya tampakkan tapi bukan dengan kesombongan yang menampakkannya ya, tapi seperti berduit misalnya, tampakkan kamu itu berduit, bagaimana banyak bari, nah memberi orang itu namanya menampakkan orang berduit. Jangan catatannya aja 10M duit tapi engken benar, kada usah banyak-banyak duit ya Allah, tapi bilanya ada orang perlu membantu, bilanya ada orang anu menjulungi, ya kah nito ngarannya wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, minta tah. Bilanya ada duitnya nukar baju nang bagus gasan sumbahyang, bilanya ada duitnya nukar nang bagus gasan ibadah, itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dalam hadis innallaha yuhibbu an yanzura asara ni'matihi fi 'abdihi, sesungguhnya Allah mencintai melihat ada bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kelihatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Nah, itu kata tapi banyak berduit tapi berbagi-bagi, ketujuh memberi orang, dermawan. Nah itu maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis deh. Adapun bilanya sakit berdiam aja, jangan berkeluh kesah, biar aja tahan aja. Ya Allah, nya rezekinya tetap ada jua. Kada mungkin mangkadada tetap ada jua. Nah, jangan melihat kanan kiri. Masih anu nyaman nyajar, masih anu bisi anu jar. Nah, itu penyakit. Penyakit itu meitihi orang lain dalam kenikmatan lalu menyebabkan kada bersyukur. Munnya misalnya meitihi orang kada ada habisnya, bisi duit 100 juta, talihat orang nang bisi duit 200 apa habar? Bisi duit 1M, melihat orang bisi 10M, bahiri tarus, merasa kurang tarus. Coba membisi duit 100 juta, lihat tipang ada jenang 1 juta bisi duit, ada nang 500 ribu, ada kering duitan sama sekali. Nah neta, tunjukkan nikmat Allah dengan ibadah, bukan tunjukkan nikmat Allah dengan bekoyok, bersombong, kada. Dengan beribadat, yaitu dengan sedekah, dengan sedekah ya. Nah, kemudian sedekah itu juga ada syarat-syaratnya, yaitu jangan mentang-mentang bersedekah lalu berpandir ke sana kemari, itu ngarannya riya, sum'ah. Jangan mentang-mentang bersedekah lalu orang nang disedekah ini dihina-hina, itu namanya al-man wal adza. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekahmu itu dengan merasa berjasa dan mengganggu orang. Merasa berjasa itu ya Allah ajar, unda juga Allah ajar. Nah, merasa berjasa tak? Merasa berjasa mun kada unda, siapa lagi ajar? Nah, merasa berjasa tak? Kada boleh ni tak? Atau ada mengganggu nyawa ni, minta taruh selonda duit, julung aja pang bari cuma bemamai dulu, itu ngarannya al-adha, kada berpahala, batal sedekahnya, batal. Jadi yang bagus itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sidin kada tapi berduit juga sidin, bilanya siang sini bersedekah, malam bersedekah, ada bersedekah sidin nang terang-terangan di hadapan orang menjadi contoh, ada nang bersembunyi-sembunyi. Lalu dipuji dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan lailan wa nahara, dan seterusnya di dalam Al-Qur'an dipuji oleh Allah Ta'ala. Jadi itu makna wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Buruk itu ia hormat akan Nabi SAW, berdiri tegak ia hormat akan kemuliaannya sehingga kembali seluruh anggotanya kepada asalnya. Artinya tebulik asal nang asalnya lemah lesu, kemudian anu belipat model baanuk itu, nah besindukut, tebulik sehat gagah ya Allah, karena hormat akan Nabi SAW. Dan telah memancar air di antara sela-sela jarinya, jadi Nabi SAW ketika perlu oleh pasukan kepada manfaat-manfaatnya. 1500 ikung orangnya kekurangan banyu, gasan nginum handak habis, gasan baudu apalagi gasan mandi. Ujar Nabi, adakah nang bisi sisa lagi banyu? Ada aja, buat jasidin di gadur. Gadurnya itu wallahualam terbuat dari apa, yang penting semacam gadur. Lalu angkat jasidin, diangkat, ada riwayat diandaki batu, jadi supaya tinggi diandaki batu, di bawahnya diandak di atas sini. Lalu dimasukkan tangan Nabi. Begitu tangan Nabi masuk ke dalam gadur nang banyunya sedikit itu, limpuarlah gadur itu. Lalu limpuar gardur itu telimbaklah, ditanailah oleh para sahabat-sahabat 1500 sikung menang menanai. Ada nang meisi iwadah, ada nang meisi ember jaka kita di sini, ada nang meisi girbah, girbah itu wadah banyu, ada nang mandi, ada nang beudu, ada nang inum, samunyaan lengkap berdataan. Terus saja banyu itu limpuar. Lalu ujian Nabi, sudah tuntungkah berataan? Sudah berataan ya Rasulullah, meisi anu ember sudah, meisi girbah sudah, jaka anu teng bang sudah, diisi jo berataan. Ayo sudah ujian Nabi, diangkat sidin tangan sidin ampih melimpar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada riwayat yang lain, yaitu pada waktu hendak beudu Nabi, sekalinya banyunya sedikit banar, tapi bukan kasus ini ya, di kasus yang lain banyunya sedikit, lalu Nabi memasukkan tangan sidin ke dalam banyu yang sedikit itu, sekalinya keluaran banyu, nah itu kelam sahabat melihat bujur keluarnya banyu antara sela-sela jari Nabi kita Muhammad SAW. No, keluaran di sahabat, ada yang melihat berkisah. Nah itu, dan beberapa kali kejadian seperti itu, dan itu adalah banyu nang paling mulia. Paling afdolnya banyu adalah banyu yang keluar dari sela-sela jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, air zam-zam. Yang ketiga, yang kedua telaga Kausar. Yang ketiga, air zam-zam. Yang keempat, sungai Nil. Yang kelima, sungai Siring. Artinya kada masuk lagi sudah. Kada masuk nomor lagi sudah, nang kelima neta sudah. Jadi itu, jadi sampai empat saja. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyyil muttaba yalihi zamzama fa kausari fanilu misra summa baqil anhuri. Ada yang mengatakan zamzam nang nomor 2, nomor 3 hanya telaga Kausar. Kemudian sungai Nil. Kenapa sungai Nil? Nabi Musa di situ, Nabi Harun di situ, Nabi Yusuf di situ, kemudian banyak lagi nabi-nabi yang lain yang mengambil manfaat daripada sungai Nil. Maka sungai Nil itu menjadi mulia. Dan berbicara kepadanya batu kecil di tangannya. Jadi batu itu berpandir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Itu jadi batu mengucapkan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar di tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu sahabat Abu Bakar mengambil juga batu, sekalinya kada berbunyi. Sayyidina Umar mengambil juga, kada berbunyi juga. Jadi kemudian suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menanam akan kurma. Karena apa? Karena sahabat sidin Salman Al-Farisi itu kan budak. Salman Al-Farisi ini asalnya inya agamanya menyembah api. Abahnya itu tukang api, jadi nang menjaga api di Persia, Iran sekarang, mereka menyembah api bahari. Itu adalah abahnya Salman. Meninggal abahnya, lalu Salman ini beralih agama. Napa api itu disembah jadi Salman ya Allah, lalu beralih agama, masuk agama Nasrani. Karena ada seseorang pandita nang diumpatinya, lalu akhirnya belajar, mati gurunya. Sekalinya bisi amas sing banyakan, maka inya bepadah lawan orang kada bisi napa-napa, maka bepadah supaya orang bebabari, sedangkan inya kada sing barian, engken orangnya. Sekali mati banyak panamasnya, kecewa Salman, bah salah Nenek Jar, itu aku sudah mengembara aja, mengembara keluarnya dari negeri Persia, berjalan di tengah padang pasir, ditangkap orang, dipasung orang, dijual orang. Ya kalau di padang orang ini budak kok, lah kasih bayari. Nah kada kawa am sudah paksa nurut, munnya kada nurut dibunuh lawan majikannya, jadi dijual. Nah sampai dibawa oleh majikannya Nenek ke Madinah. Di Madinah itu dijuallah Salman Al-Farisi ini kepada orang Yahudi, karena tuannya orang Yahudi, umpat agama Yahudi. Jadi Majusi pernah, Nasrani pernah, Yahudi pulang. Yalah. Lalu inya belajar di situ tentang agama Yahudi. Di situ berkesahkan akan ada Nabi akhirul zaman yang akan datang ke Madinah. Di antara sifat-sifatnya adalah menerima hadiah dan menolak sedekah. Lalu mendengarlah Salman Al-Farisi ini bahwasanya ada jar Nabi itu sudah datang di Madinah. Lalu inya menyempatkan diri ke kota, inya kan di desa, ke kota melihat mana. Nah tak dapat lawan Nabi, ini orangnya nama ngaku. Nah lalu menukar inya akan apa ngarannya, anu kurma. Lagi Nabi duduk-duduk, datang inya dan mengatakan, ini nah sedekah, diterima lawan sahabat. Lalu dimakan Nabi, kada umpat makan sidin. Nah ini sebuting sudah tandanya, karena kada akun makan sedekah. Isuknya nukar pulang kurma, dipadahkan pulang. Nah hadiah sekalinya umpat makan Nabi, sahabat makan. Nah dua sudah tandanya bujur nih ya kalalah. Karena dalam kitab mereka Nabi itu tidak makan sedekah dan mau menerima makan hadiah. Lalu sebuting lagi belum dapat. Napa sebuting yang belum dapat? Tanda tok kenabian. Apa caranya melihat? Sidin bebaju. Ya Allah. Lalu bakuliling ai Salman, bakuliling mulai di muka situ nah, bakulilingnya ke belakang sini. Nah, begitunya di belakang, Nabi membuka bajunya, kemudian diturunkan sidin sedikit ke belakang, baju kelihatan di belakang, jadi turunkan sidin, kelihatanlah stempel kenabian. Langsung berkuriak Salman, unda masuk Islam, jadi Salman bujur ini Nabi. Nah neta masuk Islam lah Salman, cuma permasalahannya adalah dia budak. Bagaimana caranya supaya merdeka? Lalu ditakuni kepada tuannya. Tuannya ini karena nang man hendak menukar ini orang Islam, jar tuannya ini sugih-sugih buahnya ini. Ya kalah, bahkan ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW. Boleh, harganya sekian larang benar. Harganya sekian dan tidak cukup itu saja. Harus menanam 300 ratus.

0: dilihatin nang lainnya hidup berataan, nang ditanam Abu Bakar kada hidup mati, nang ditanam Umar mati juga. Jar Nabi ambilakan lagi anunya apa namanya tuh bibitnya dicabut di sidin, nang Abu Bakar Umar tadi ditanam dengan tangan beliau semuanya hidup, akhirnya merdekalah Salman Al-Farisi. Lalu kemudiannya kada bisa keluarga.
1: Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah, khususnya telah tiba kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 19.34 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara Anda masih bersama kami di program 4, kita masih lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilillah Muttadin Banjarmasin.
0: Jadi berarti waktu lawan Nabi itu mungkin bisa sudah 100 juga, atau mungkin ano lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuha orangnya tapi pintar. Nah, Sidin tuh kan nang akhirnya cara perang yang hebat. Oh, dasar pintar mulai bahari perang bubuhannya itu ya Allah. Jadi yaitu dengan khondak, yaitu parit yang ada di khondak itu kan akhirnya berhasil strategi perang dari Persia yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena para lawan Nabi, bakhaddam lawan Nabi, Nabi mengatakan Salman minna ahlul bait. Salman ini sama adalah dari golongan kami, ahlul baitku, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluargaku. Ini kan bisa keluarga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanal iman fi Suraya lana lahu rajulun min Faris." Jakanya iman itu ada di bintang Suraya, bintang nang paling bercahaya di langit, niscaya nang kawa maambilnya itu orang dari Persia. Maksudnya apa? Salman Al-Farisi, karena semangatnya untuk mencari kebenarannya halalah sudah menjadi tokoh di agama Majusi menyembah api, kada cukup dia menggali lagi ilmu Nasrani, kada cukup dia menggali lagi ilmu Yahudi, ternyata dia mendapatkan kebenaran dalam al-Islam, lalu masuk Islam Sidin. Jadi empat agama Sidin, empat. Itu Salman minna ahlul bait, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu pula batu yang kecil di tangan Nabi bertasbih dan berbicara kepadanya bayi. Kata ulama, kenapa jadi Abu Bakar kada bakaramatkah, Umar kada bakaramatkah? Karena tertutup dengan Nabi Muhammad SAW, karena ada Nabi. Padahal bubuhannya itu bakaramat-bakaramat bertahan. Sayyidina Abu Bakar bakaramat, Sayyidina Umar bakaramat, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali samunyaan wali-wali Allah Ta'ala, sahabat-sahabat Nabi semuanyaan wali-wali Allah Ta'ala. Tapi karena ada Nabi, jadi mereka kada keluar karamatnya, kada kelihatan. Begitu Nabi kadada, bakaramat berataan. Sayyidina Abu Bakar, manakib sidin karamat sidin banyak. Sayyidina Umar, manakib sidin karamat sidin banyak. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semuanyaan bakaramat sahabat-sahabat Nabi setelah Nabi kadada. Tapi waktu ada Nabi, semuanyaan tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berbicara kepadanya bayi kecil yang masih menyusu. Ini peristiwa di Mekah. Pada waktu Sidin masuk ke Mekah, ada bayi yang digendongan, kemudian bayi itu menangis saja, lalu kemudian melimpas Nabi, ampih menangis dilihat, lalu kemudian bayi itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih umur, masih menyusu bayinya, tapi mengucapkan penyaksian dua kalimat syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masih menyusu, bahwa ia adalah seorang rasul yang mulia, diridhai Nabi, diridhai, yang berdiri dengan perintah Allah, menegakkan perintah Allah, yakin dengan janji Allah, mengajak bersegera dalam taat kepada Allah, selalu segera dalam ibadat kepada Allah. Jadi membawa orang taat, Sidin pun adalah pendahuluan menggawi akan taat itu, selalu berserah diri dalam keridhaan Allah

0: menutup auratnya. Jadi beliau selalu menutup aurat, kada pernah kelihatan aurat. Bahkan kelihatan awak sidin aja kada, kecuali pada waktu haji, karena haji itu kan pakai kain ihram. Jadi kada kelihatan rapi sidin, menutup awak sidin sallallahu alaihi wasallam, sopan baju sidin, sopan. Waktu haji kelihatan awak sidin, waktu istisqo kelihatan juga sebahagian tubuh sidin. Itu aja sahabat bisa melihat, selain daripada itu kada bisa. Karena apa? Nabi itu sangat penyupan, bahkan kata sahabat lebih penyupan daripada bebinian yang masih gadis. Bebinian yang masih gadis kan penyupan. Nah, Nabi itu lebih penyupan lagi sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi menutup auratnya, menahan syahwat. Jadi beliau menahan akan syahwatnya, artinya mampu untuk menahan akan syahwatnya. Seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi itu adalah yang paling kuat menahan akan syahwatnya. Jadi kalian kada kau mengumpati Nabi, karena mun kalian kena tagawi, yaitu masalah apa? Masalah apa namanya itu, bilanya istri haid, ya kan? Nabi itu tetap berpelukan atau mencium istrinya, baik dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan puasa. Tapi ujar Sayyidatu Aisyah, seakan-akan Sayyidatu Aisyah mengatakan kana amlakakum li'irbih. Jadi Nabi itu paling bisa menahani ikam pang, jangan coba-coba mintutna kalau pinakan ayahnya tetukoi. Itu jangan. Mengampuni kesalahan. Jadi ada seseorang datang wadah Nabi, Nabi lagi duduk selesai sebuah peperangan. Orang itu langsung menghunus pedang, kemudian diandak di mana? Di leher Nabi. Man yamna'uka minni ya Muhammad? Siapa yang mencegah engkau daripada aku? Ujar orang itu. Nabi mengatakan Allah. Orang itu gatar. Begitu Nabi mengatakan Allah, gatar pada anu parangnya terlepas. Diambil sama Nabi. Dosur. Siapa yang mencegah aku daripada engkau? Kadada ajar. Tapi aku yakin engkau adalah seseorang yang pemaaf, pasti aku selamat. Iya, kata Nabi, aku memaafkan engkau. Dimaafkan sama Nabi SAW. Padahal tadi sudah parang di situ kada jadi, Nabi pulang sekalinya dimaafkan sama Nabi SAW kada itu kusidin. Lalu kemudian dosur itu boleh ke kampungnya. Jar orang, kamu datang di mana? Aku datang dari seseorang yang paling baik di muka bumi. Aku menemui seseorang yang paling pemaaf di muka bumi. Siapa? Yaitu yang aku sebagai nabi itu, dan aku beriman sekampungan. Akhirnya dengan berkat akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi mengampuni orang, memaafkan orang, tapi juga tegas jika ada yang kada mungkin kawa dimaafkan, ya harus dihukum, karena sudah ketahuan apa namanya terlalu memusuhi, ya dihukum. Memaafkan kekeliruan, menyimpan, menyandang akan musibah. Nah, ini sifat Nabi SAW. Jadi menyandang akan musibah sahabat kelaparan, kehausan, Nabi berdiam aja. Sekalinya sahabat itu kalah lawan Nabi, Nabi lebih lapar, lebih haus lagi. Sahabat seharian, Nabi dua hari sudah kasih makanan. Minta. Jadi pada waktu mengeluarkan batu-batu yang diikat di parut sidin, kenapa jadi mengikat batu di parut? Supaya kau menahani lapar dan haus. Berapa hari? Dua hari. hari, ada yang bilang 3 hari sudah kada ada makan sama sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu menyandang akan musibah. Jadi sama lawan kita wahidin apa jua nang ada sandang, sabar, minta kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya kah? Ibadah yang sungguh-sungguh. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesukaran itu ada kemudahan pasti. Itu janji Allah, dua kali lagi diulangi, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi susah senang, susah lagi senang lagi, atau senang susah senang susah lagi, ayo pilih yang mana? Hah? Pilih nang mana? Susah di dunia, susah di dunia, senang di barzah, susah di padang mahsyar, senang di akhirat, yaitu di surga, atau sebaliknya, senang di dunia, susah di alam kubur, senang di padang mahsyar, perasa senang, kada senang bujur, kada cuma bebas dari alam kudu persenang, soalnya susah lagi di neraka. Iyalah, nah neta. Jadi ada apa namanya, sama-sama alim berdapat, ya Allah, sama-sama alim berdapat nih. Tiada, ada, tiada, ada. Soalnya kawannya madahkan, bukan seperti itu. Ada, kadada, ada dan kadada. Wah ini apa ini? Oh hilah jar, ampih dah, boleh kan? Kayak itu jawaban dirinya, paham lah. Ada, kadada, ada, kadada, kadada, ada, kadada, ada dan kadada. Hiilah jar, dah jangan bujuri kam jar sudah. Kan aja gini kita kesahkan itu ya Allah. Ini sama-sama orang alim, ini kan itu aja pepandernya ya Allah. Pakai bahasa isyarat aja, setumat aja pepanderan, karena nang salang macam-macam ya Allah. Paham sudah beda dua bulikan. Nah supaya penasaran, minggu dudi aja ulang sampai akan itu ya Allah. Itu tadi. Karena itu menyangkut ilmu tauhid. Memaafkan kekeliruan, menyimpan, menyandang akan musibah. Puasa di siang hari. Jadi bilanya Nabi puasa, seakan-akan ujar Sayyidatu Aisyah, kada berbuka-buka, Nabi puasa aja terus. Bangun di malam hari, bilanya Nabi bangun di malam hari, seakan-akan kada singguringan sidin. Tapi kalau sidin guring, seakan-akan kada sing bangunan. Bilanya sidin kada puasa, seakan-akan kada pernah puas, kada sing puasaan. Artinya semunyaan dilakukan sesuai dengan porsinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu guring, ujar Sayyidina Abdul bin Abbas, sampai mengaruh, artinya nafas sidin itu berat. Kemudian bangun sidin, sumbahyang sidin dua rakaat. Itu guring pulang sidin, itu mengaruh pulang sidin, itu bangun pulang sidin, sumbahyang pulang dua rakaat. Kemudian setelah itu hanyar ke masjid jadi imam sidin, boleh kena sudah isyrok. Jadi itu yang diceritakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas pada waktu bermalam di rumah Nabi. Tapi Sayyidatu Aisyah menceritakan lain lagi, Nabi itu kalau bangun tahajud seakan-akan kada beguringan. Tapi punya guring sidin modelnya kada sing bangunan, Itu Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi kalau berdiri tahajud jangan dihadangi wayah apa rukuknya. Kalau ruku jangan dihadangi wayah apa i'tidalnya, lawas, ujar Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan? Ya karena Nabi adalah memberi contoh kepada umatnya. Mun handak lawas nyawa silahkan, mun handak nang satu mat aja beringkas saja silahkan, cuma nang payahnya itu banyak nang kada manggawi, itu masalahnya. Ilmunya tahu aja ya, tapi kada manggawi juga ya kalau. Padahal munnya handak ringkas boleh, handak lawas boleh, ya kan. Kalau misalnya jadi imam ringkas, jangan lawas, ya kan? Kalau sengorangan silahkan sekuatnya, kan begitu. Itu adalah anjuran Nabi, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semunyaan yang digawe Nabi itu adalah contoh. Jadi ada sahabat pakai baju, bajunya itu sampai menyeret. Jar Nabi, angkat tuna. Bajun itu angkat, karena kalau baju itu diangkat atqa wa anqa, ada riwayat atqa wa abqa, lebih awet, lebih bersih. Ada lagi mengatakan lebih menjaga, jangan sampai kena najis. Apakah kamu mau contoh, ujar Nabi? Ini lihat ya aku, ujar Nabi. Ternyata Sidin itu memakai tapih itu setengah landau. Riwayat Imam Turmudi, setengah landau. Tapi dalam riwayat yang lain, ujar Nabi, nah ini nah, ikam Nabi lah nyoba tapih, begamis, setengah landau. Munnya handak panjangnya lagi sedikit, sampai ke mata kaki. Munnya handak panjangnya lagi sedikit, sampai setengah mata kaki. Artinya jangan sampai menutupi mata kaki. Begitu, ujar Nabi SAW. Ya kah? Tapi ada sahabat, dia begamis, sekalinya nyeret. Lalu ya Rasulullah, inya itu begamis nyeret. Iya, enggak apa-apa, kata Nabi, karena inya itu begamisnya, dia nyeretnya itu bukan karena takabur. Sedangkan yang biasanya orang bajunya sampai telambak itu gara-gara takabur. Kalau inya ini kada, tapi itu bab lain ya, bab masalah khuyala'a. Bab masalah isbalul izar khuyala'a. Kesimpulan bagaimana? Kesimpulannya yang bagus adalah mata kaki atau di atas mata kaki atau setengah daripada landau. Nah, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan jangan ada kesombongan di dalamnya. Biarpun setengah landau tapi sombong, no, mau pati Nabi, sombong. Nah, ini sombongnya ini nang kada boleh. Pahamlah, ingatkan bertahanlah, baik itu selawarkah, baik itu tapihkah, baik itu gamiskah, nang terpenting jangan ada kesombongan di antara kita. Wah, ya kalau lah. Nah, adapun misalnya ada kesombongan di dalamnya, walaupun di atas mata kaki, kada boleh juga tetap, itu ngarannya khuyala. Jadi Nabi SAW itu menagur karena kebiasaan orang bahari di zaman itu, bilanya orang sugih talambak bajunya itu dan sombong. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya inya ini kada sombong, kada apa-apa, cuma di sisi yang lain dari segi kebersihan, dari segi lebih awet, dari segi lebih menjaga dari najis, maka angkatlah bajumu itu mata kaki atau di atas mata kaki atau setengah di setengah landau. Fahamlah. Jadi bujur kawan-kawan kita itu, asal jangan ada kesombongan. Nang kada boleh itu, begitu ada nang talambak sedikit nyawanya nih jarum, nah disarik-sariki kena dulu musiknya. Dasarnya lagi misalnya kebetulan belum dibujurakan tapihnya lagi satu, yang kedua musiknya karena kedinginan dua, pahamlah. Yang penting jangan ada khuyala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai yang sombong dan bangga diri. Semuanya ibadah, gin mun kita bangga diri dengan ibadah kita kada boleh jua, kada berpahala, malah akhirnya nanti bisa menyebabkan dosa. Miringlah. Kan boleh ada TV-nya jadi kalau melihat ya Allah. Nah, ini tetah. Jadi itu kan perdebatan yang sengit itu ya Allah. Hah? Kena wah ini macam-macam. Nah, jangan berdebat masalah itu, jangan permasalahkan masalah itu cuma mun sombong. Nah, itu nang kada boleh, itu aja sudah. Itu aja gin sudah, bilanya ada nang lepas ya harus dinasehati dengan baik dan husnudzon, tapi munnya pas dinasihati jangan sampai sombong, jangan merasa jangan digolong-golongkan, ini golongan ini jar, golongan ini jar, jangan. Bapak itu fatafshalu watadhabari hukum, ujar Nabi SAW, jangan kalian saling bersengketa lalu akhirnya tercerai berai, lalu akhirnya hilanglah wibawa kalian, artinya hilanglah kesatuan kalian. Jangan, kita sama. Jadi bujur tetap bujur, salah tetap salah. Kaidahnya adalah hukum, kaidahnya adalah Al-Quran dan hadis, dan pendapat orang-orang alim nang ahli dalam Quran dan hadis. Jangan debat kusir. Debat kusir artinya debat-debat lain debat ulama, debat juhala gitu. Nah, debat orang-orang jahil, bukan debat orang-orang alim. Jangan. Puasa di siang hari, bangun di malam hari, membela orang yang baik, membela orang yang baik pasti dibela, walaupun kada orang Islam, walaupun kada orang Islam dibela sama Nabi SAW kalau memang dia benar. Jadi apabila ada masalah antara orang Islam lawan nang kada Islam, nang bujur ternyata orang nang kada Islam, tetap dibela sama Nabi orang yang kada Islam karena kebenaran. Jadi ada, tapi itu antara orang Islam pang lah, sahabat tepaut, nang satu ini orang Madinah, nang satu ini keluarga Nabi orang Mekah, tepaut masalah watas sawah ladang. Lalu datang kepada Nabi, jadi nang orang Madinah mendahkan, iya amjar, mentang-mentang Jakarta, mentang-mentang orang Mekah, mentang-mentang keluarga Nabi kada nyaman. Lalu ujian Nabi, wahai Zubair, lekasi bujurakan, salurakan air kepada dia, dan pada intinya bekalannya sudah, ayo gawe sudah, tulusakan gitinya. Semacam itu, karena Nabi malu, orangnya pemalu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada masalah supaya segera diselesaikan, tapi tidak menyebabkan beliau tidak adil dalam segala keputusan-keputusan sidin sallallahu alaihi wasallam. Memecah orang yang kafir, artinya orang yang kafir dalam hal agamanya diperangi oleh Nabi SAW, dimusuhi oleh Nabi, tapi muamalah jual beli ada. Bahkan Nabi menggadaikan baju zirah sidin kepada orang Yahudi. Jadi berhubungan dagang dan hal-hal yang bersifat kemanusiaan tetap dilakukan, dan dilakukan dengan adil dan bijaksana. Tetapi masalah keagamaan adalah masing-masing, jangan saling mengganggu. Bila ada yang mengganggu, diperangi. Itu aja tah. Jadi jangan, tidak serta merta misalnya kada Islam berarti ini harus kita perangi, enggak boleh, tidak boleh. Bahkan ada Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, man adza zimmiyan faqad adza.
1: Baik pendengar dan sanak pro 4 kaum muslimin dan muslimah khususnya, kami cukupkan hingga di sini untuk pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin. Untuk malam hari ini merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

Selamat malam, Habar Pro4 bersama Eli. Pulau Sambujur nang ada di Desa Tampakang, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara menyajiakan suasana nang kaya pantai ditumbuhi lawan banyak pohon kalapa. Dikelilingi oleh daerah rawa nang nampak kaya hamparan lautan, udara angin kencang menjadikan suasana lebih sejuk meskipun matahari terik. Ada tempat gasan betaduh sehingga pengunjung kawa bersantai. Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani lawan keluarga mengisi waktu hari libur Idul Adha dengan mengunjungi pulau nang itu sekaligus melihat potensi nang kawa dikembangkan. Sahrujani juga memadahkan pemerintah daerah sudah mengusulkan bantuan dari program CSR Adaro gasan pembangunan toilet Wanjua Gazebo. Camat Paminggir Ahmad Yani menambahkan juga pihaknya melakukan pendekatan lawan jua sosialisasi mengenai rencana pembangunan nang ini supaya kawa mendapat dukungan warga lawan jua kawa dimanfaatkan sebaik mungkin. Potensi menjadi objek wisata yang dikenal oleh banyak orang lawan jua pengunjung sangat ganal. Demikian Habar Pro4 Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk kebersamaan kita, obrolan kita malam hari ini, Ragam Budaya Suluh Banua di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin di edisi hari ini, Minggu tepatnya 31 Mei 2026. Saya Eli akan membersamai Anda di suasana malam hari ini sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik semuanya. Kita sudah hadir dan juga berharap obrolan kita malam hari ini akan banyak memberikan inspirasi dan juga manfaat ya. Baik, ada teman-teman dari Suluh Banua, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Faisal Imron.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah wigas.
0: Wigas, sehat, sehat. Ya kan? Alhamdulillah. Panitia kurban gak sih kemarin?
1: Iya betul benar.
0: Iya, panggilah. Tapi aman kan ya?
1: Aman walaupun
0: keoleng kan ya?
1: Kada oleng. Tapi ada insiden juga, Bang.
0: Nah, itu nanti bisa dibagikan ceritanya ya. Ada juga Bang Ibrahim SH, gimana kabarnya ya, juga?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Wigas juga, Bang.
0: Wigas juga.
2: Meskipun ada sedikit batuk apa.
0: Berarti
2: sedikit.
0: Sedikit masih banyak syukurnya
2: masih
0: ya,
2: Bang. Banyak syukur,
0: ya. Salah satunya adalah perjumpaan kita malam hari ini ya. Kalau enggak karena wigas, gak nyampe Bang sini ya kan. Dan satu lagi narasumber kita pendengar, beliau adalah Bang Leon Rahman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru perdana nih kayaknya.
3: Perdana sekali.
0: Nah, perdana sekali. Berarti nanti bisa ini datang lagi ya Bang Faisal Imran ya.
1: Amin.
0: Iya. Topik kita pendengar dan juga pemirsa kami sampaikan untuk Anda di edisi malam hari ini, enggak tahu pokoknya Bang Faisal Imran itu ngasih tema itu unik-unik ya kan. Tapi dari keunikan itu, dari yang mungkin kita lihat sederhana, ternyata di dalamnya banyak pesan baik untuk kita semua. Khususnya karena teman-teman dari Suluh Banua ini juga fokus ya pada pelestarian budaya. Banyak hal yang bisa kita perbincangkan di Ragam Budaya Suluh Banua malam hari ini. Nah, salah satunya tema kita adalah Habar Matan Dikatak. Habar Matan Dikatak. Nah. Habar ulun tahu artinya kabar,
1: matan.
0: Ya kan? Matan dari. Dikatak itu jalan ya, Bang.
2: Paham dah.
0: Belajar.
1: Bisa
0: usaha. Iya. Nah, masalahnya nih, Bang.
2: Maknanya.
0: Nah, ada apa sih di jalanan Dikatak ini sehingga harus dihabarkan untuk kita semua? Yang kaitannya mungkin dengan situasi yang terbaru atau apa gitu. Maka malam hari ini kita akan dengarkan habar-habar apa saja Matan Dikatak. Dan biasanya secara umum yang menjadi persoalan itu apa? Tentang informasi atau habar-habar yang kita dapatkan, yang kita jumpai dengan sengaja atau tidak dari Kartak, kalau orang Banjar bilang ya kan.
1: Dari timbukan ya.
0: Oh, beda lagi itu.
1: Banyak, tembok. Banyak istilah-istilah Kartak ini ada timbukan.
0: Tembok
1: ada
0: itu bukannya kartak. Dinding, Bang.
1: Nah, kalau dalam tembok. Bahasa Indonesia kan dinding. Kalau ada sebagian menyambat orang Banjar ini timbukan.
0: Oh.
1: Ada lorong.
0: Lorong. Lorong yang dalam itu.
1: Bukan lorong, lurung.
0: Oh, lurung. Beda lagi ya.
1: Tapi sama aja pada jalan juga. Sama pada jalan.
0: Kayaknya harus banyak belajar ini ya. Supaya bisa memilah mana lorong, mana tembokan, mana kartak.
1: Iya.
0: Nah, yang jelas tetap bersama kami di Pro 4 untuk pendengar dan sana Pro 4 ya, pemirsa juga yang barangkali nanti ada hal yang mau ditanyakan, disampaikan terkait dengan tema kita malam hari ini, silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Baik, kita akan langsung saja serahkan ke Bang Faisal Imran, Bang Ibrahim, dan juga ada Bang Leon Rahman tentang Habar Matan Dikatak malam hari ini. Silahkan.
1: Ya, Bang Ahim, Nang Tuhan.
2: No.
0: Senior.
2: Oh. Inggih. Kalau spesial ini malah tema unik ya, Mbak Eli ya.
0: Iya.
2: Inggih. Tapi yang pasti untuk Habar Matan Dikatak mungkin ada dua makna. Pertama, memang habar kisah di jalan nih. Misalnya jalan rusak, habar di jalan kan.
0: Oh iya.
2: Kemudian juga habar yang memang beredar di jalan-jalan, di jalanan, di di istilah kita itu apa ya, dunia luar lah, dari misalnya kabar tentang pemerintahan, kabar tentang pejabat si anu dan si ini kan. Nah mungkin itulah yang kita bahas. Mungkin untuk malam ini kita lebih ke mungkin karena ada narasumber ini Bang Leon ini yang kadang anu sidin Pak, status sidin tuh perlu kita telaah lagi sana. Kita masuk kita telaah dan harapan kita ya menemukan apa yang sebenarnya terjadi dengan kota kita ini.
1: Iya. Nah, jadi ya Bang Ahim tadi Habar Matan di Kartak ini ambigu ya kalau bermakna ganda. Jadi dari segi pandang, dari segi bahasa, Kartak itu adalah jalanan yang ganal. Nah. Artinya kan ada jalan halus, ada jalan ganal. Yeah. Bila jalan kayu itu tetian kan ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan ini istilahnya ada bermacam makna. Tapi yang jelas Habar Matan di Kartak ini adalah dari segi budaya ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya bagaimana masyarakat kita memanfaatkan jalan yang harusnya jalan itu benar-benar jalan, tapi kadang digunakan sebagai yang sifatnya hal pribadi. Yang negatif itu contoh ada budaya kita, misalnya budaya Malabang Banih. Budaya Malabang Banih itu setelah musim panen mengatam, jadi menjamur banih di
2: Tangah Kartak.
1: Nah itu kan hal dari segi sisi itu budaya, tapi dari segi yang lain itu mengganggu
2: orang pengguna lain. Jalan
1: itu di daerah pertanian. Kalau di daerah perikanan biasa menjamur iwak leh. Bisa. Pakai hampang. Di Kartak juga.
2: Kalau di daerah Kuin tuh selain atau lalok itu biasanya dahulu itu kami menjamur kan apa?
1: Karopok.
2: Daun-daun.
1: Oh, daun nipah. Gesen Maulah Tanggoy. Nah, artinya kan pemanfaatan
2: fasilitas jalan, umum loh.
1: Fasilitas umum
2: harus
1: pemanfaatan jalan ini secara budaya kayak apa kan di budaya kita. Nah, habis itu dampaknya negatif kah? Positif kah? Nah, terus yang berhak mengelola jalan itu siapa ya kalau? Nah, misalnya pemerintah. Kalau memang pemerintah gagal dalam memberi fasilitas kepada masyarakat, itu termasuk budaya yang negatif juga. Nah, habis itu kita tahu nih nang sana kita di Higa.
0: Karena yang memberi kebijakan ya berkaitan dengan itu. Silahkan Bang. Saya panggilnya enaknya apa nih?
3: Leon aja.
0: Oh, Leon aja.
2: Stand Lion, Leon.
0: Atau singa. Singa jalanan.
2: Singa jalanan. Pas.
0: Hobi jalan ya Bang ya?
3: Hobi hobi berkelana.
0: Berkelana. Berkelana itu bahasa Banjarnya apa sih kalau boleh tahu?
3: Artinya raunan.
2: Kucuk-kucuk.
0: Kucuk-kucuk.
3: Raun?
2: Raun. Raun itu bahasa Belanda ya.
1: Berkelana itu kalau bahasa Banjar, kalau berkelana lawas tuh madam.
0: Madam. Itu gak pulang-pulang ya?
2: Kada pulang.
1: Lawas.
0: Oh, lama.
1: Bisa bulik tapi
2: lebih
1: lawas.
2: Lebih pada tiga lebaran tuh.
0: Itu Bang Toyib. Ini Bang Leon. Madam ya. Baik, silakan Bang Leon. Ya.
3: Jadi kita berawal dari cerita dua kita, kisah dua.
1: Iya,
0: kisah
3: ya, awal kita mulai mengangkat persoalan-persoalan di Kartak ini. Jadi ulun tuh bisi satu media sosial akun di TikTok sebagai akun bentuk Abah Tuha Bahabar. Nah, Abah Tuha Bahabar ini ulun memang terinspirasi dari memang itu adalah ngaran kuitan ulun. Nah, jadi dipanggil Abah Tuha. Jadi Abah Tuha Bahabar. Lalu ulun nantinya melihat di TikTok ini apa yang bagus ulun angkat. Selama ini ulun lihat karena menyorot nang soal permasalahan-permasalahan yang di bawah, nang khususnya terkait nang orang-orang nang kita pinggiran ini kadang-kadang kada tahu ini anak melapor kemana, kada tahu ini anak beratakan nang badu-adu kemana. Nah, jadi sementara permasalahan kita ada di jalan, apa segala masuk di dalam gang, masuk pelosok apa segala itu banyak benar. Baik PDAM, baik masalah pelayanan di jalan nang berlubang, jalan nang terendam, apa segalanya. Nah, ternyata lu lihat itu memang karena nama nyorotnya, karena nama angkatnya nyambanya itu, lalu ambil inisiatif mulailah lu mengangkat persoalan-persoalan yang itu. Pertama lu mengangkat tentang khusus yang jadi masalah yang cukup maksimal ini biasanya yang ada di tentang kebanyakan ini wilayah selatan. Karena selatan ini kan memang jauh kadang-kadang dari jangkauan dari pemerintah kita ya artinya untuk wilayah perkotaan mereka lebih.
0: Kalau selatan itu mana aja? Kalau
3: Banjarmasin selatan ini masuk di wilayah Basiri, Mantuil, mm-hmm. Kelayan, Pekapuran. Nah, itu wilayah-wilayah sana yang masuk lingkar dalam, lingkar selatan. Mm-hmm. Nah, itu yang hampir-hampir ya, ya bukannya Jakarta Solot kadang. Yang kali kita menyebut Jakarta Sorot
2: kadang terdudih
3: ini belum tersorot, artinya memang luputlah dari yang belum diperhatikan di gandang laut pemerintah kita ini. Pertama yang lo angkat soal bau busuk yang di jalan lingkar selatan di lintas provinsi itu mengganggu pengguna jalan, mengganggu orang yang lewat, termasuk khususnya juga warga sekitar, bahkan tuh sampai ke kampung-kampung. Itu bau itu bangai lawas benar, udah tuh berpuluh-puluh tahun
1: sampah kan.
3: Enggak, kada saka dilihat tadi dikira sampah. Jadi setiap nang lewat melintasi di jalan lingkar selatan, padahal lingkar selatan ini kan jalurnya ke bandara nih.
2: Iya,
3: ke bandara
2: yang anggang kan.
3: Tinggi, kemudian jalur nang handak ke pelabuhan Trisakti. Nah, lalu akhirnya ini kenapa jadi setiap nang lewat pasti bepicik hidung bebuannya nih.
1: Di situlah.
3: Inggih. Bila lewat pasti bepicik hidung.
0: Kira-kira jarak berapa ini tercium itu kalau kita lewat misalnya?
3: Kalau kita lihat kurang lebih jarak dari lokasi, dari lahan itu mungkin sekitar 10 meteran lah. Lebih lah mungkin.
0: Berarti selama 10 meter itu kita tutup hidung.
3: Iya, artinya sudah kelihatan aromanya itu sudah mulai
0: tercium,
3: mengeluar ya? Tercium. Mm-hmm. Jadi orang kalau sebelum memasuki wilayahnya itu sudah Pak melintasi ini lahannya sebelah kiri, orang mau menuju ke Pelabuhan Trisakti. Jadi orang tuh sebelah kanan sebelum sampai ke tempatnya ini, orang tuh pasti mencium.
0: Sudah apa? Berarti sudah terkeluar ya?
3: Sudah. Jadi orang sudah menutup hidung. Kadang ada yang sampai sudah lewat muntah kadang-kadang.
0: Berarti muntah. Ini tajam sekali.
3: Tajam, menyengat sekali, Mbak. Okay. Jadi apa namanya? Termasuk akhirnya ulun pun akhirnya merasakan juga apa yang mereka rasakan.
0: Gak cuma kabar ya?
3: Gak cuma kabar.
0: Berarti datang ke
3: langsung,
0: sana
3: langsung.
0: Kalau Bang Faisal sudah belum?
1: Ulun pernah lewat situ, memang
0: kecium juga.
1: Rarawayan leh.
0: Apa itu lagi?
1: Rarawayan tuh kadang
3: jadi sekalinya itu Bu pas ulun spontan pada waktu itu Bu ya. Memang ulun lawas yang merencanakan nak mangkat nih itu. Awal pertama ngulung mengonten itu. Jadi tapi belum kada ke sana-sana juga. Sekalinya pas ulun pada waktu hari itu membulik dari Mintua di Tetabangkal, lewat situ langsung ulun kelewatan langsung spontan langsung ambil. Nah sekalinya nanti apa gerang sebujurnya nih, penasaran juga nih
2: bendanya apa.
1: Kalau ayah kuyang kan
2: iya bisa juga apa? Kuyang sangkut
1: kuyang sangkut di pohon misalnya
3: enggak benar
1: sangkut yang
3: ada namanya
1: memacul.
3: Ada nama nyambat sekalinya itu pabrik acan ya, perpengolahan acan
0: atau ikan asin.
3: Enggak, atau ikan asin biasa gitu. Jadi lu mengira ikan asin waktu itu ulun buaya.
0: Kalau karet bukan ya?
3: Karet bukan. Bukan kayak itu. Jadi ini bawahnya bau kayak bau bangkai itu nah. Kayak bau acan-acan tapi kayak kalau sudah busuk bener. Akhirnya lu datangi langsung nih. Mulai lu nih bepicik hidungnya mendatangi. Langsung ke lokasinya. Ya Allah, memang ini sekalinya tempat pembuangan limbah ayam potong. Limbah ayam potong di situ orang ada salah satu oknum yang mengumpulkan bulu-bulu ayam di pemotongan setelah sapi pada kita yang di Basireh.
1: Iya.
3: Nah, di RPH dikumpulkan. Jadi orang yang habis potong ayam tuh dikumpulkannya bulu ayam dibawanya ke sana, dibuang di sana. Termasuk tulang-tulang, ada tulang sapi jar bebannya di situ ada juga dibuang. Nah, jadi ada yang mengelola. Akhirnya ulun takut nih orang tetangga apa segalanya. Ada juga orangnya seikung ya artinya orang nang itu kan orang nang pendatang lah hati
1: namanya. Iya, oknum pendatang nih.
3: Yang M lah. Nah, jadi kan
1: pendatang.
3: Akhirnya langsung melihat itu ulun angkat, ulun viralkan. Luar biasa viral pada itu langsung sampai 400.000 penonton kan, 400.000 view. Dan itu memang setiap yang berkomentar tuh pasti rata-rata membubuhannya itu inggih itu bawa banar itu.
0: Karena
3: banar.
0: Yang sudah merasakan dampaknya langsung.
3: Inggih itu bawa banar. Oh, sekalinya itu kah baunya.
0: Berarti mereka penasaran juga.
3: Mereka sekalinya bau ya mikirnya bau acan. Kami kira bau ini wakaring sekalinya.
0: Setelah itu
3: akhirnya langsung ditindaklanjuti oleh DLH. Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat Kabid mendatangi Pak Budianor mendatangi ke sana pun sini berpicik hidung. Sini bermasker jumat anak muntah juga sini pada nulun. Anak muntah juga aku aja. Melihat jadi itu sampah nang apa limbah ayam potong bulu ayam yang sudah berpuluh-puluh tahun dan itu kada pernah izin. Tidak ada izinnya, bahkan itu
0: ilegal,
3: hanya minta izin kepada penjaga malam di sana. Ternyata itu lahan itu adalah lahan salah satu milik dari Trio Motor.
0: Kita lebih ke ini ya. Ini salah satu konten yang diangkat di media sosial dan kemudian juga mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah. Betul. Ya. Karena Betul. Ketika itu juga ditindaklanjuti dengan hadirnya Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Maka setelah itu apakah sekarang ini sudah izinnya bagaimana atau di stop atau seperti apa? Karena dampaknya juga dirasakan untuk lingkungan sekitar.
3: Betul sekali. Saat ini sudah ditutup. Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pemilik lahan untuk menutup itu dan juga melakukan penetral listrik.
0: Melakukan gitu. Artinya selesai nih.
3: Selesai. Tapi sampai sekarang masih ini Bu, masih ada kelihatan baunya
2: karena sisanya tuh mungkin
3: sisanya, sisanya karena ya. Enggak, cuma sudah ditutup, enggak ada aktivitas lagi di situ.
0: Aktivitas sudah tidak berjalan, kegiatan sudah. Nah, betul. Artinya haber-haber seperti ini yang mungkin orang itu ada merasakan dampak, tapi memang tidak tahu harus kemana. Ini melaporkannya kemana? Maka sekarang dengan era media sosial ini akan sangat terbantu. Maka ini adalah salah satu contoh yang diangkat gitu ya, dengan adanya limbah yang mengganggu tadi. Kemudian pemerintah juga nampaknya respect ya dengan melakukan tanggapan reaksi yang cepat.
3: Terima kasih mari kepada itu dalam.
0: Iya. Artinya konten-konten seperti inilah yang positif ya, dari sesuatu yang negatif akhirnya positif ya. Karena Bang Faisal Imran tadi mengatakan bahwa di satu sisi ini budaya, tapi di satu sisi juga mengganggu fasilitas umum. Saya juga tertarik dengan ini tadi Bang yang malah Bang apa Bani. Tadi? Bani ya. Nah, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ini kan terbagi antara apa ya, orang Bahuma, kemudian yang sebagian nelayan ya, karena apa perairan kita juga sudah lah pokoknya gitu ya kan. Jadi kalau nggak padi, ikan.
3: Ya.
0: Ikan asin. Nah, ini kalau untuk yang ini nih biasanya di daerah mana nih, Bang?
1: Kalau untuk perikanan ini yang daerah pinggiran sungai.
0: Ya,
1: tapi kadang buhannya ini kalau ini menjamur iwak itu betampai. Artinya secara terang-terangan. Jadi dikontrol oleh masyarakat setempat juga. Lawan kan itu sifatnya setelah kering dijual. Jadi tidak ada pembusukan sawat yang merugikan
2: langsung dikalungi.
0: Tapi tetap kalau ini kan fasilitas umum buat jalan.
1: Nah itu kadang yang menjadi negatifnya itu memakai badan jalan.
0: Tapi karena memang nggak ada lagi tempatnya ya, atau ada atau memang sudah jadi budayanya ya di situ gitu.
1: Itu salah satu budaya yang memang negatif itu, karena banyak di antara oknum kita ini yang hendak nyaman aja. Artinya iwak dapat disiangi, kada bermodal mencari wadah nanggesan menjamur. Nah, harusnya kan bersedia tempat di pahumaannya kah?
2: Silahkan
1: di manakah? Artinya jangan memakai fasilitas jalan.
0: Tapi kita beli juga yang keringnya.
1: Iya beli. Tapi itu mungkin salah satu teknik marketing mereka.
0: Iya. Biar tahu kan ya. Berarti ini pengolah gitu kan. Ini asli gitu.
2: Tanpa pengawet.
0: Gitu. Bisa jadi. Ini hal-hal yang memang berkaitan dengan habar di Kartak ya. Di jalan yang artinya kalau tadi kan limbah mengganggu pengguna jalan. Kalau ini juga sama ya. Tapi budaya. Kalau Bang Ibrahim punya pengalaman apa tentang habar di Kartak ini?
2: Banyak sebenarnya ini.
0: Ya salah satu aja, kalau banyak kita nggak cukup nanti.
2: Ini yang tadi yang masalah menjamur apa daun nipah tadi.
0: Oh daun nipah itu di daerah mana tuh?
2: Di daerah Queen Alalak dulu, tapi sekarang ini sudah masih aja sebenarnya masih.
0: Daun nipahnya buat apa?
2: Buat yang tangguh, membuat tangguh.
0: Oh yang di kepala itu ya?
2: Nah itu. Yang naik daun nipah itu kan memang perlu dijamur untuk apa aslinya. Mataharinya ini memang harus buju-buju panas, gitu, namanya buju-buju anu. Makanya mereka memakai sebagian jalanan itu karena memang kan aspal itu
1: panas.
2: Di bawah itu panas ya, Pak. Di atas nanti mah jadi lakas kering,
0: Mbak. Oh gitu, iya. Dari kan uapnya itu ya
2: uapnya
0: kan
2: itu. Dari bawah. Cuman karena saat ini jalanan padat kan, tapi ada lagi yang menjamur di jalan. Biasanya menjamur di dermaga wisata Pasar Terapung itu. Jadi di dermaga itu hampir jadikan bebuahannya tempat menjemur.
0: Gak ada yang berani mengusik itu karena mungkin mayoritas masyarakat setempatnya itu memang ya seperti itu. Jadi kalau kita berani-berani, kenapa nih jemur sini? Malah kita yang bahaya.
2: Kalau kita santai aja gitu.
0: Minoritas soalnya.
2: Ibarat kalau misalnya kita teranjah jual apa pakai kendaraan, biasa ya bebuahan itu.
0: Gak marah ya?
2: Karena marah kan menjamur di jalan, atau menjamur di.
0: pernah nggak dari hal-hal seperti itu ya, lihat ini sepele-sepele enggak ya kan, terjadi insiden misalnya kayak gitu, tapi ya tapi kan tetap balik lagi bahwa inilah budaya kita seperti itu. Baik, seorang konten kreator ini sudah lama Bang Leon?
3: Baru 3 bulan.
0: Tapi sudah berani mengangkat hal-hal yang memang ya berarti kan bentuk peduli begitu ya. Ya, latar belakangnya ya karena itu tadi ya, rasa peduli dengan lingkungan seperti itu.
3: Kecintaan juga dengan Kota Banjarmasin, dengan kita, artinya yang lama kada terangkat ya harus lu angkat lah gitu kan. Supaya juga, dan alhamdulillah juga mendapat respon baik juga dari Pak Wali Kota, alhamdulillah.
0: Makin memacu lagi biasanya yang jadi tantangan itu apa sih kalau konten kreator terus kan ini biasanya kan orang itu bikin konten itu yang seru-seru, yang penting viral kayak gitu kan. Mau dampaknya seperti apa, pokoknya gak mau ambil resiko, pokoknya asal ini viral aja udah gitu. Tapi kan apa yang diambil oleh Bang Leon ini pilihannya kan kita bukan gak mungkin gak ada tantangannya, gak ada resikonya dan lain sebagainya. Nah itu biasanya apa yang menjadikan keyakinan seorang Bang Leon tetap melakukan hal itu?
3: Ya, sebagai konten kreator yang ada tantangan yang biasa mengarah ke hal-hal yang sifatnya sudah menjurus ke pribadi, ya memang ada Bu. Ya artinya beberapa konten kita viral juga. Salah satunya adalah mengangkat tentang parkir yang memakan badan jalan.
0: Jalan lagi, kartak lagi. Enggak salah Bang Faisal.
3: memang Kota Banjarmasin ini kita memang kalau selatan ini kelihatan semeraut Bu. Semerautnya luar biasa, kumuhnya luar biasa. Ada parkir, salah satunya parkiran yang karena teratur, selain karena teratur dan memakan badan jalan, mempersempit dan sangat rancak benar sudah terjadi kecelakaan. Nah itu jadi sehingga itu juga jadi atensi ulun dan mereka juga mendm melalui DM kita di TikTok untuk bisa diangkat. Alhamdulillah pun mendapat respon yang baik. Namun di sisi lain yang kontranya ya artinya mereka yang merasa terganggu, yang mungkin biasa itu yang preman-preman yang jaga parkirannya.
0: Tapi kan sekarang ini kan begini ya, era sudah modern, terus juga perkembangan pusat perbelanjaan juga banyak ya, usaha pelaku UMKM juga banyak. Nah masalahnya sekarang kendaraan juga banyak kan ya, walaupun ya sarana transportasi umum kan ada gitu, tapi kadang orang tetap memilih pribadi, apalagi yang kedalam-kedalam seperti itu ya. Kalau misalkan kita sebagai pengunjung, pembeli gitu misalnya, kita mau parkir di mana lagi? Udah penuh ya, terpaksa lah ngikut ya. Ini kadang kan harus keterlibatan semua ya, semua punya tanggung jawab, baik pemilik usaha, kemudian juga yang pemilik kendaraan, termasuk juga pemerintah. Kita disuruh tertib, nggak boleh di badan jalan, terus parkirnya di mana misalnya? Apakah ini hal-hal seperti ini sudah disediakan dan lain sebagainya? Nah, menurut pandangan Pian?
3: Nah, itulah Bu yang semestinya yang juga mendapat komentar mereka yang memberikan solusi. Semestinya saran-saran mereka yang di konten kita itu harus punya mobil, kok tidak punya parkir gitu kan. Tidak punya lahan parkir, bisa beli mobil tapi nggak bisa beli halaman untuk parkir. Nah itu jadi perbincangan publik juga
0: itu kalau di tempat hunian ya biasanya ya
3: di hunian, dan juga yang biasanya yang terjadi ini Bu yang tidak punya lahan parkir ini yang wilayah yang kawasan pelabuhan, kawasan lingkar selatan ini tadi, yang mereka yang itu memang terjadi kecelakaan sering di sana Bu. Karena mereka memang parkirnya kan itu kendaraan-kendaraan besar tuh. Kendaraan-kendaraan besar.
0: Yang lewat juga besar.
3: Nah, jadi anehnya itu artinya kan mereka begini. Masa pengusaha-pengusaha angkutan kada punya lahan parkir?
0: Pertanyaannya itu ya.
3: Itu. Jadi itu yang kita angkat, kita push terus supaya barangkali juga menjadi perhatian pemerintah kita supaya bisa berkolaborasi dengan pihak swastanya untuk bisa menyiapkan lahan parkir, dan itu kan merupakan suatu PAD besar juga kalau bisa melihat melirik ke situ sebenarnya.
0: Karena ini kan terpakainya kan enggak tempo-tempo ya. Artinya usaha ya. Artinya bisa beli usaha itu ada, tapi untuk sarananya untuk menempatkan itu kok enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Bingung juga ya.
3: Makanya itu mereka itu memang parkirnya setiap hari, memang kalau sudah pulang kerja parkirnya sudah selesai.
0: Sembarangan
3: gitu. Sembarangan sih udah di pinggir jalan.
0: Apalagi dan itu bisa lama ya satu
3: misalkan. Sampai sekarang udah bertahun-tahun. udah enggak lama lagi, udah masuk puluhan tahun juga.
0: Enggak, misalnya nih satu mobil misalnya. Beberapa itu bisa beberapa hari gitu kan maksud saya itu.
3: Tidak Bu, mereka tidak pulangnya ke situ lagi. berangkat kerja, nanti pulang ke situ lagi. Jadi pulangnya udah jadi mereka tuh udah jadi.
0: Ya berarti tetap sudah itu.
3: Jadi gitu. Jadi garasi di sini mereka. Jadi garasi mereka. Jadi itu yang semerautnya di wilayah wilayah Basirih, untuk Basirih dari jangka lingkar selatan sampai bawah jembatan kembarnya itu, itu udah parkirnya semua udah dimakan di badan jalan semua. Bahkan mereka bikin artinya jalan dilebarkan khusus untuk parkir bubuhannya aja.
0: Dilebarkan bukan untuk karena pengguna gunanya, jalan ya,
3: bukan untuk parkir bubuhannya aja.
0: Mereka.
3: Untuk mereka.
0: Berarti enggak ini unfaedah ya.
3: Enggak ada sama sekali gitu ya.
0: Iya. Lagi-lagi persoalan jalan ya. Ini bahu jalan yang termakan. Kalau tadi termakan oleh jemuran ikan, jemuran bani, ini jemuran kendaraan seperti itu ya. Baik, apakah sudah sedemikian sempitnya lahan sehingga pemilik usaha pun kalau kita bicara enggan, kayaknya wah ya enggak ya, diusahakan enggak sih? Ya mungkin suaranya harus lebih kencang lagi. Dan ini masalahnya sudah terjadi lama ya, tidak sebulan dua bulan. Baik, pendengar dan sanak perempat dan juga pemirsa, barangkali obrolan kita di menit ke-30 jam 20 waktu Indonesia Tengah malam hari ini, ada juga yang Anda rasakan di luar sana, Anda bisa bergabung. Tema kita malam hari ini dalam ragam budaya Sulu Banua, Habar Matandik Kartak. Silahkan sampaikan kepada kami di line telepon 3252602. Dan malam hari ini kita juga bersama dari teman-teman Sulu Banua dan salah satu konten kreator yang punya kepedulian terhadap lingkungan, khususnya informasi seputar di jalanan. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Habar Matan di Kartak bersama Bang Faisal Imron, kemudian ada Bang Ibrahim SH yang masing-masing juga punya pengalaman ya terkait dengan Habar Matan di Kartak ini. Walaupun di satu sisi ini adalah budaya masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Kemudian ada seorang konten kreator yang punya fokus pada kepedulian lingkungan ya. Ada Bang Leon Rahman yang saat ini juga masih terus setia bersama kita malam hari ini. Dan pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan, silahkan di line telepon 3252602. Tadi sudah diceritakan beberapa hal, walaupun masalah kita terhadap lingkungan ini tidak cuma satu atau dua ya, tapi kita tidak mungkin membahasnya secara detail, tapi itulah beberapa hal yang memang terjadi dalam kehidupan saat ini, termasuk juga memakan bahu jalan gitu ya, parkirnya sembarangan, limbah yang ternyata tempat produksinya tidak berizin secara syah atau legal gitu kan. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Bang Leon ternyata juga mendapatkan sambutan yang positif ya, dari berbagai konten yang pernah dibuat. Apakah ini yang paling gong gitu menurut Bang Leon?
1: Jadi selama ini memang khususnya Pak Wali Kota selama ini selalu memberikan aplausnya, memberikan apresiasi ya. Dan alhamdulillah juga gercep dari dinas terkait pun juga langsung ditanggapi, khususnya juga terkait permasalahan-permasalahan jalan dan permasalahan-permasalahan limbah yang ada di Kota Banjarmasin. Termasuk juga para dewan, DPR di Kota Banjarmasin juga menindaklanjuti dengan seperti apa yang disampaikan, gercep juga mereka untuk menanggapinya.
0: Ini adalah beberapa perubahan nyata setelah suatu masalah lingkungan diangkat itu ya, viral, dan memang ini masalahnya masyarakat begitu ya, jadi seperti itu. Nah kalau Bang Faisal Imron pernah mungkin mengeluhkan sesuatu, kemudian apa kan seorang seni, seorang apa itu kan bisa dengan beragam cara ya Bang Faisal Imron ya. Kalau konten kreator kan dengan konten-kontennya begitu. Kalau Bang Faisal Imron dengan cara seperti apa aja ini?
2: Kita pernah membuat tulisan puisi tentang lingkungan, tentang budaya-budaya yang memang makin kesini makin kita buang.
0: Makin kesini makin kita buang.
2: Karena apakah salah itu? Satunya budaya yang memang mengalihi orang banyak. Budaya yang mengalihi orang banyak itu harus memang tidak dipakai lagi.
0: Pelan-pelan ya Bang ya.
2: Iya.
0: Karena kan gak semua orang bisa langsung terima kan.
2: Iya. Apalagi yang sifatnya merusak alam, merusak lingkungan. Ini masalah jalan di Kota Banjarmasin ini banyak banget masalahnya. Belum lagi yang pengusaha-pengusaha rongsok yang memakan badan jalan, yang ketika dia menaruh barang itu berbahaya bagi pengguna jalan lain. Karena di situ ada paku yang bertebaran, ada bekas besi-besi yang anu,
0: besi dikiloin,
3: potongan besi.
2: Terus ini kejadian unik yang pernah kita rasakan. Macet ini beberapa hampir setengah hampir seperempat kilo lah bahasanya itu kan, hampir sekitar 200 meteran macetnya. Apa ini macet nih, di mukanya ada apa? Maaf, ternyata ada orang yang sedang jualan pentol dengan membuka payung yang segede gaban. Itu lagi ramai di Banjar. Nah itu kan termasuk mengganggu orang banyak tuh.
0: Iya, jadi macet ya.
2: Macet,
0: kan?
2: Yang jualan-jualan yang apa, makanan-makanan pinggir jalan menggunakan payung yang ganal-ganal gitu.
0: Gaban ya kalau?
2: Iya, gaban.
0: Gaban, kan segede gaban.
2: Segede gaban.
0: Gaban ini kayak apa ya?
2: Nah itu kan harusnya ini berpikir bahwasanya ini yang dipakai ini fasilitas umum, fasilitas jalan.
0: Kecuali dia tempat usaha sendiri ya.
2: Iya, ada ini sudah gerobaknya memakan bahu jalan, habis itu payungnya ganal banget, bilang nang kayak karbil rumah.
0: Yang nukar kada turun dari motor. Yang
2: nukar kada turun, aduh. Apalagi macetnya nih bulan puasa pulang.
3: Iya benar. Udah buka.
2: Nah ini kan budaya yang ada bagus nih.
0: Kira-kira besarung gak sih yang nukar? Oke. Kalau Bang Ibrahim apa nih pengalamannya?
4: Kalau lu dulu aja Bang sebenarnya.
0: Oh dulu, sekarang udah aman nih kayaknya ya.
4: Waktu masih aktif di LSM, dulu kan masih rame jalan di Kota Banjarmasin ini, baik yang jalanan kelas nasional, kelas provinsi, sampai kelas kabupaten kota, itu yang banyak yang rusak dulu. Lu ingat masih waktu zaman Udi Arifin, 2010-an, 2000 berapa itu. Jadi jalan Adiaksa,

0: Uniska saat itu tuh banyak lubang lu ya.
1: Oh, lubang-lubang di jalan.
0: Lubang-lubang yang itu sangat mengganggu di jalan. Nah, kita kepikiran mungkin kalau saat ini sudah pikal. Tapi dulu itu
1: kita bicara kita dulu aksi. Pendengar ya.
0: Oke. Okay. Mengadakan aksi dan kita ulu menukar iwak lele. Lalu kita mau unjun memancing di jalanan
1: yang
0: itu.
1: Ada airnya,
0: yang ada airnya itu, yang ada kubangannya itu.
1: Untuk tanam pisang ya.
2: Tanam pisang.
0: Iya, tanam pisang sekalian bah. Dan kadelawas habis itu langsung di mungkin dari siapa itu. Langsung diuguk.
1: Oh.
0: Kada jalan kada bahadang hari esok. Setelah beberapa jam setelah itu langsung cepat gitu nah.
1: Terus lelenya?
0: Jadi pecel lele. Dan kita pernah melakukan aksi itu.
1: Aksi-aksi unik yang ternyata juga justru dapat respon ya.
0: Iya, kadang pulupin kocok-kocok kalau demo macam-macam. Kadang ya. Kayak itu ya aksinya yang penting masyarakat tertarik dan masyarakat mendukung ya, insya Allah.
1: Jadi ya kan.
0: Jadi.
1: Tapi kan modal bang.
0: Iya bermodal.
1: Iya kan. Tapi katanya usaha itu gak mengkhianati hasil.
0: Nah, seperti masyarakat senang.
1: Seperti juga yang dilakukan oleh Bang Leon, Bang Faisal Imran, ya kan. Dapat tanggapan. Nah, ini kok makin cepat ya waktunya.
0: Episode 2 ya.
1: Bener, harus ada part 2-nya. Ya, jadi kalau menurut Bubuhan Pian nih, baik Bang Faisal Imran, Bang Leon dan juga Bang Ibrahim, apa sih yang menurut Pian nih penyebab utama mungkin sampai sekarang ya kan? Oke, kalau masalah di sana mungkin sudah selesai Bang Leon ya, atau Bang Faisal Imran menemukan masalah yang di tempat itu sudah nggak ada lagi, Bang Ibrahim juga katanya udah aman, walaupun modal lele gitu ya. Tapi sampai sekarang permasalahan-permasalahan itu kan masih ada mungkin di tempat lain kayak gitu. Tapi inti permasalahannya ya itu lagi. Iya. Kalau menurut Pian apa sih yang masih menjadikan itu?
3: Mungkin Bang Faisal Imran. Artinya sebagai masyarakat kita harus berempati dengan bahwasanya jalan itu adalah fasilitas umum. Nah, kemudian pemerintah harus gercep tadi. Ini ada kasus yang hanya ini kan ketika kakanakan main keleyangan di tengah kartak.
1: Iya, bahaya.
3: Bahkan sampai mengganggu pengguna jalan, ada yang luka sampai berdarah. Itu kan budaya tuh, budaya pengeliangan. Nah, tapi pemerintah harus siap melihat itu, bahwasanya ini budaya yang harus memang kita menengati inya main di tengah kartak, tapi kita harus mencarikan fasilitas inya main di tanah lapang. Nah, sama kayak permainan balogo. Bahari permainan balogo itu di kartak.
0: Di kartak tuh bang.
3: Karena kesadaran pemain nang wah ini lalu
0: diulahkan lapangan.
3: Diulahkan lapangan, fasilitasi bahasa supaya jangan mengganggu orang. Itu kan budaya yang bagus tuh. Jadi yang positifnya kita ambil, yang kada baiknya kita buang.
1: Pelan-pelan tadi. Pelan-pelan. Berarti ini salah satu yang maksud Pian tadi, ada budaya yang memang harus dihilangkan itu ya. Oke, bukan menghilangkan permainan tradisionalnya, tapi solusinya, wadahnya itu yang harus dipikirkan kan. Kita enggak bisa jangan bermain layang-layang. Ini kan salah satu kearifan lokal ya, bermain layang-layang ini. Ya jangan gitu. Nanti Bang Ibrahim ngambek lagi.
0: Gimana mainnya?
1: Kalau dilarang, padahal di satu sisi kan nanti ada festival layang-layang kayak gitu-gitu kan ya. Sementara yang baru-baru main udah jangan main layang-layang. Iya, baik. Kalau Bang Leon silahkan.
2: Ya, kalau mengupas permasalahan di jalan ini sesuai dengan konten yang kita angkat itu memang banyak sih Bu ya. Artinya selain yang parkir makan badan jalan, kemudian soal bawah tadi juga ada soal PJU. Yang PJU yang ada beberapa yang tiangnya udah dipasang tetapi lampunya nggak ada.
1: Halte juga hilang.
3: Itu gaib itu. Jadi lampunya pun gaib.
1: Iya, nggak ada tiba-tiba.
2: Itu artinya yang baru-baru tadi yang ulun sorot adalah di jalan lagi-lagi di jalan Lingkar Selatan ini.
1: Lingkar Selatan.
2: Ini. Karena itu memang jalurnya arah ke bandara, orang keluar kota, kemudian juga dari yang turun dari Pelabuhan Trisakti dan itu juga rawan yang seperti yang dilihatkan tadi. Angkutan-angkutan berat besar ini kadang berparkir makan badan jalan kan.
1: Iya.
2: Orang lewat yang naik kendaraan, ini harus hati-hati karena lampu
1: ciut nyalinya
2: gelap. Udah jadi bahasanya tuh banyak banget nang kemungkinan yang terjadi bisa kurang bisa terlenjah bak mobil atau orang kada melihat ibaratnya ada tindakan kejahatan orang nyaman benar nak buka di situ. Nah,
1: kriminal ya.
2: Kriminal artinya orang tabrak lari pun bisa terjadi di situ. Orang tidak akan melihat karena gelap jalannya itu. Nah itu panjang jalan itu, sepanjangan itu gelap. Nah itu langsung longsor pada itu. Sampai ini terakhir malam ya alhamdulillah gercep lagi dari dinas perhubungan. Ternyata memang milik provinsi.
1: Okay.
2: Langsung dipasang bu, langsung besoknya dipasang. Sejarak 10 meter pasang, 10 meter pasang, 10 meter pasang. Itu udah semua ada. Namun sampai saat ini masih yang dinyalakan mungkin karena
1: anggaran,
2: apa, anggaran mungkin. Anggaran,
1: ya. Tapi setidaknya kan setidaknya ini sudah
2: ada respon. Jadi dari arah Tata Pangkal menuju ke TPA, ex-TPA, bukan sampai yang dulu. Dari Tata Pangkal ke Trisakti, dari ke dalam kota nih. Dari Tata Pangkal wilayah kabupaten wilayah kota Padi Banjarmasin sampai ke TPA tuh sudah ada lampunya.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, ya. Sisanya itu yang ke arah jembatan kembar itu belum. Cuman tiangnya sudah
0: persil adalah sudah
1: berarti dipasang. Bertahap nih.
2: Sudah bertahap.
1: Kayak mudah-mudahan anggarannya cepat ya kan.
3: Amin.
1: Baik, ini perubahan positif ya dari suatu peristiwa yang tidak mengenakkan, kemudian kita ada kepedulian, reaksi pemerintah ini kan ini walaupun kita teriak-teriak mau gimana ya kalau nggak direspon kan nggak jadi juga ya. Nah, saya juga tertarik ini Bang Faisal dan juga Bang Leon termasuk juga Bang Ibrahim ya. Semua kan punya bidangnya ya. Kalau Bang Faisal dengan bidangnya, Bang Leon juga sebagai content creator, Bang Ibrahim juga sebagai seorang pemerhati begitu ya. Cara kita menyampaikan kritik melalui konten atau melalui media sosial sekarang ini kan masyarakat itu kan cerdas-cerdas. Nah, cara kita menyampaikan konten, kritik, saran secara agar tetap edukatif dan tidak menimbulkan konflik. Nah, ini yang penting. Itu seperti apa tipsnya? Siapa dulu silakan.
2: Ya, kalau ulas sebagai konten kreator memang sebelumnya karena kita basicnya jurnalis. Jadi pertama kita mengangkat suatu informasi itu memang kita kaji dulu Bu ya, artinya dan kita memang harus melihat faktanya di lapangan seperti apa. Kemudian pertama kita niat dulu nih.
1: Niat ya.
2: Niatnya dulu nih.
1: Wah, nawaitunya kenceng ini.
2: Nah, artinya kita benar-benar ingin mementingkan keluhan masyarakat, mengangkat supaya masyarakat supaya nyaman, supaya bisa menikmati. Atau kita ada kepentingan di balik itu. Nah itu jadi ya niatlah yang penting kita luruskan dulu. Jadi alhamdulillah karena kita niat juga benar-benar ingin masyarakat ini supaya kita semua merasakan supaya nyaman, supaya enak, dan juga sudah keluhan yang sudah puluhan tahun mereka ya jadi
1: mempendam.
2: Jadi niatnya itu kita memang ingin menata, membantu pemerintah menata kota ini. Nah, yang selama ini yang ya meraut yang macam-macam yang kada bisa tersorot lah. Akhirnya di situ kita semangat akhirnya kan, semangat. Nah, jadi di sisi lain ke versi pemerintahnya kita memberikan masukan yang membangun. Nah, jadi dari kalimat yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta, berdasarkan konfirmasi, tidak mengada-ngada dan opini. Akhirnya
1: menjembatani.
2: Nah, disitulah mungkin karena aplus dari pemerintah juga kita mendapat respon yang bagus. Karena selama ini kita memang kritiknya membangun dan demi untuk kenyamanan masyarakat.
1: Karena kita mau cari solusinya,
2: tidak
1: memojokkan salah satu pihak gitu ya. Berarti ini tips yang harus dipegang kuat ya oleh para content creator yang barangkali juga punya fokus yang sama seperti Bang Leon. Artinya niatnya seperti apa, kemudian juga kedua pihak atau beberapa pihak ini kita sampaikan dengan cara yang bijak. Kemudian masalah yang diangkat itu memang benar-benar fakta seperti itu ya. Oke. Begitu Bang Faisal?
3: Iya, betul sekali.
1: Singkat padat saja ya. Bang Ibrahim sama juga kah? Seperti itu ya.
0: Disamakan
1: begitu ya.
3: Tapi ada kita yang kalau kita karena basic kita budaya lah. Kita menyampaikan lewat pemahaman budaya, sejarah,
0: sindiran-sindiran.
3: Karena kayak ini. Misalnya ketika kakak-kakan tuh di inya lagi asik bakal liangan. Tangkartak itu kan mengganggu. Jadi kayak apa caranya kita memadahi kuitannya juga
1: pendekatan
3: bahwasanya ini budaya ini perlu dialihkan. Apalagi kan kekanakan ini kada kawa juga dilihatakan dari bakaliangan tadi yang apa bahasanya tuh yang ekstrim tadi inya kena bisa naik tingkat tuh kejahatan jalanan juga jadi geng motor kah apakah Nah, jadi perlu tuh secara sejarah apa segala macam. Edukasi penting, kita edukasi budaya penting lawan generasi Gen Z tunggu ini nih penting.
1: Dan itu semua terjadinya ya di Kartak.
3: Di Kartak.
0: Iya, di Kartak.
3: Begal jalanan segala. Kartak. Geng motor lah.
2: Geng motor.
3: Geng motor.
1: Oke, dan yang termasuk yang terjadi beberapa waktu lalu ya, kita miris sebenarnya. Betul. Jadi enggak nyaman kita mau kayak ngerasa ini ya. Ya itulah, ini beberapa hal yang menjadi. Kalau yang ini kan sudah nih Bang Leon ya. Ada apalagi yang mungkin ada rencana mau diangkat?
2: Ya, kemarin seperti disampaikan Bang Faisal tadi soal rongsokan itu baru-baru itu juga kita angkat juga.
1: Oh, berarti sudah berdasarkan ini ya. Fakta jadi, juga.
2: Itu yang di Ringkat Selatan milik salah satu perusahaan Baliho, perusahaan Baliho terbesar di Banjarmasin. Dia punya gudang di pabrik di pas dekat depan eks pembuangan TPA dulu. Nah, itu dikeluhkan juga besi-besinya itu ditaruh di trotoar semua.
3: Bahaya.
2: Jadi di trotoar semua besi-besinya itu. Jadi sangat merusak pemandangan, Bu. Merusak pemandangan dan itu sangat kumuh dan sangat kumuh dan sangat mempersempit jalan dan pengguna jalan. Jadi, kadang resah juga mereka.
1: Beliung kemana ini beliung, ya?
2: Makanya itu. Jadi kadang memang apa sangat apa rentan terjadi kecelakaan. Di samping itu mereka kalau sudah lewat situ pasti ngerem sedikit jadi nggak bisa lagi. Soalnya di samping mereka ada antrian BBM juga di situ. Nah, jadi ditambah ini udah puluhan tahun juga, Bu.
1: Berarti sudah cukup lebar itu mengganggunya.
2: Ya, betul.
1: Karena biasanya kalau dibiarkan dari yang sedikit gitu kan, nanti lama-lama kan datang lagi gitu kan.
2: Besinya enggak kecil-kecil malah besar-besar, Bu.
1: Kalau misalkan ini soal ini kan juga budaya nih, yang misalnya ada pasar malam ya, tiba-tiba yang ya, pasar dadakan itu apakah ya, juga masuk tuh?
0: Pasar kaget
1: ya.
3: Pasar.
1: Ih, kaget ada tungging, pasar.
3: Tungging. Kalau bahasa Banjaran pasar tungging.
1: Tungging. Pasar tungging. Karena belinya sambil
3: merabah.
1: Bang Faisal bisa aja. Kan nawar, Bang.
3: Iya. Jadi kan kalau nya apa menjualnya kada mau mengurangi berabahnya.
0: Hanya mau mengurangi. Artinya petangsa.
2: Kelakuan.
1: Siapa itu? Iya. Baik, ini karena waktunya membatasi kita. Jadi ini juga bagian dari persoalan yang terjadi di jalan ya, pasar kaget ini. Kalau soal pasar kaget gimana? Apakah mau ditertibkan juga atau seperti apa? Tapi ini banyak peminatnya.
3: Iya.
1: Pelaku UMKM juga terlibat gitu ya kan.
3: Itu kayak
1: perekonomian jalan.
3: Yang jelas pasar tungging ini di Banjarmasin di jalan tol, cuma di Banjarmasin jalan tol ada pasar.
1: Ya, kalau hebat ya.
3: Habis itu malamnya berjualan, kadang yang tukang pengelola parkir dari ormas, nah itu yang kada bagusnya, baking. Kemudian paginya itu sampahnya basapai.
1: Itu mengganggu sekali.
3: Mengganggu ya. Benar. Jadi inya memutiki duit gesan mengambil sampah tapi kadang sampahnya kada tuntung.
1: Karena banyak duitnya yang diputik. Betul. Jadi sampahnya enggak sempat.
3: Betul. Jadi inya mutiki duit aja kada mutiki sampah.
1: Keburu pagi ya. Jadi giliran yang pagi dari DLH lagi ya kan.
3: Kasihan bubuan DLH.
0: Ada aja kan? Buat petugasnya ada aja ya.
1: Wah, ini namanya apa ya istilahnya nih? Kita makan nangkanya, enggak kebalik, orang makan nangka kita bergetanya ya. Baik, lalu pesan apa yang ingin disampaikan Bang malam hari ini kepada masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan persoalan-persoalan terkait dengan jalan ini bisa lebih tertib lagi. Kita dukung sepenuhnya melalui konten, melalui gelaran budaya, melalui apa kreativitas lainnya. Silakan pesan baiknya.
3: Silakan Pak Dian.
2: Ya. Ulun berharap sebagai konten kreator yang ingin melihat perubahan lebih baik Kota Banjarmasin ini, khususnya terkait permasalahan parkir yang memakan badan jalan, termasuk yang barang-barang rongsokan serta hal-hal yang sifatnya mengarah ke yang merusak pemandangan semeraut dan kekumuhan. Ya, ulun berharap kepada susah pada pengusaha angkutan yang mana kalau bisa ya untuk menyiapkan lahan parkirnya. Khusus kepada pemerintah daerah setempat bisa berkoordinasi untuk mengadakan lahan parkir supaya tidak memakan badan jalan yang selebar itu habis terpakai oleh parkir-parkir mereka. Nah, jadi berharap sekali kepada para sopir, para angkutan, pengusaha angkutan khususnya menyiapkan lahan parkirnya serta untuk pengusaha-pengusaha rongsokan agar tidak memakan badan jalan karena itu merusak pemandangan Kota Banjarmasin dan sangat mengarah kepada sangat kekumuhan ya terjadi di Kota Banjarmasin. Cuman itu jadi kepada pemerintah Kota Banjarmasin, lu berharap dinas terkait, usaha dinas lingkungan hidup, Satpol PP mungkin bisa berperan lebih aktif lagi untuk bisa memberikan suatu teguran, memberikan suatu tindakan yang bisa memberikan mereka solusi agar bisa mereka menempatkan parkirnya, menuntaskan kesemerautan itu agar benar-benar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman dan dipandang mata.
1: Respon dan solusi ya.
2: Respon dan solusi.
1: Tapi untuk jalan selebar itu gitu. Mungil sekali kalimatnya ya. Tapi dalam loh sebenarnya dalam. Itu jalan selebar itu dipenuhi kendaraan yang ganal ya kan. Itulah konten kreator ya. Baik, ada lagi Bang? Pesan Ahim, singkatnya silakan Bang Ahim sebelum pesan kita akhiri. Ya. Pesan singkat saja kalau panjang.
0: Yang pasti jalanan itu kan milik bersama lah. Jadi masyarakat juga, pengguna jalan, semuanya lah, semua pengguna jalan termasuk yang ya Bang Leon tadi kan pemilik mobil juga sama-sama kita menempatkan diri yang sebenar-benarnya gitu kan,
1: tahu posisi
0: pian,
1: ya
0: tahu posisi lah pian pemilik mobil jangan sampai di jalan juga makan badan jalan
1: jalan
0: akhirnya mengganggu itu. Iya akhirnya mengganggu kepentingan kita semua gitu. Nanti ganggu kepada orang lain pian juga tetap terganggu sebenarnya kan tapi karena
1: ini fasilitas publik ya.
0: Fasilitas publik betul. Harus kita jadi tanggung jawab bersama ya.
3: Iya.
1: Jalan selebar itu.
3: Betul. Ya, kalau ulun untuk kita orang Banjar, kita berisi budaya yang sudah bisa memilih apa yang harus digawi, apa yang kada. Nah, nang cagar menyakiti orang banyak jangan. Dan teruntuk ladang sanak dan sanak kita pendatang. Jadikan Banjarmasin ini ampun pian juga dan pegang prinsip orang kami Kalimantan di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Nah, jadi itu aja.
1: Di mana bumi dipijak
3: di situ
1: jangan dikerok ya.
3: Dijunjung ya. Di mana bumi dipijak di situ tanah dipetak.
1: Di kapling Bang.
3: Di kapling.
1: Iya buat perumahan. Baik, terima kasih hadirnya Bang Faisal Imran, Bang Ibrahim SH dan juga Bang Leon Rahman. Sehat-sehat terus, sukses ya. Amin. Kemudian amin. Juga apa yang menjadi niat, kemudian juga fokus saat ini bisa terrealisasi, respon yang baik dari masyarakat dan juga dari pemerintah kita harapkan seperti persoalan yang sudah diangkat. Ini melegakan sekali ya bahwa ketika kita memiliki rasa peduli, insya Allah ada diskusi dan juga solusi di sana ya. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian obrolan kita di Ragam Budaya Sulu Banua untuk edisi malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita sekali lagi atas dasar kepedulian terhadap lingkungan kita ya, salah satunya melalui tema kita malam hari ini, Habar Matan Dikartak. Saya Eli, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Kesemarakan hari jadi Kabupaten Kota Baru K76 semakin terasa jelang puncak peringatan 1 Juni 2026. Selain digelar Farwak, juga resmi dibuka Festival Kuliner Hebat Wanjua Jamuan Masal di kawasan wisata Siring Laut. Kegiatan yang ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Kota Baru. Melalui festival yang digelar, para pelaku UMKM diberikan ruang gasan promosi, pemasaran lawan jual peningkatan omset, sekaligus memperkenalkan beragam kuliner khas dan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas maupun tamu yang hadir. Festival Kuliner Hebat Wanjamuan Masal diumpati oleh pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Kota Baru dengan total 96 stand kuliner yang tersebar di kawasan Siring Laut. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Hai para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang, jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

Baik pendengar Nasanak Pro 4, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini jam 21.15 menit waktu Indonesia Tengah di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kami hadirkan lagu-lagu Sekalimantan dalam sajian Tembang Borneo. Namun sebelumnya kami juga akan ajak Anda untuk menyimak satu persembahan Sandiwara Radio produksi RRI Banjarmasin untuk malam hari ini dengan judul Naya Kusuma.

0: Dianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
1: Nay, Naya Kesuma.
2: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay.
2: Betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama sudah pulang, Bi?
1: Oh, sudah, Nak. Lagi istirahat di kamar.
0: Makasih ya, Bi.
1: Tumben, sore ini kok kalem banget yo.
0: Ma? Mama? Mama di dalam?
2: Iya sayang, buka saja pintunya, tidak dikunci kok.
0: Ma, Mama, maafkan Lia, Ma.
2: Lo, ada apa, Nak? Kamu kenapa?
0: Aku Lia, 17 tahun usiaku. Aku terlahir dari keluarga kaya. Gadis manja yang selalu merasa benar terhadap segala hal. Papaku pengusaha sukses, tapi hampir tak ada waktu untuk kami bersama. Mama tiriku sebenarnya orangnya baik, tapi aku selalu tidak merasa nyaman bersamanya. Apalagi akhir-akhir ini dia sering keluar dan pulang larut malam. Rumah besar ini seperti tak ada kehidupan, sepi, persis seperti hatiku. Naya Kusuma, sosok misterius yang baru aku temukan di medsos. Aku menikmati kebersamaan dengannya, walau hanya lewat tulisan.
1: Loh, kok ndak habis makannya, Tondo?
0: Ndak, Ndok. Udah tahu nggak habis, tanya lagi.
2: Lia, kamu tidak boleh kasar sama Bibi.
0: Iya, Ma.
2: Mana Lianya Mama yang dulu?
0: Lianya Mama udah pindah ke planet lain sejak Mama Lia meninggal. Dan kamu telah merebut Papa dari aku. Ingat, kamu bukan mamanya Lia.
2: Dengar, sayang.
0: Udah, Lia takut telat. Mang Asep, mobil udah siap?
3: Udah tuh, Neng.
0: Sini kuncinya, aku bawa sendiri.
3: Iya, Neng, mangga. Hati-hati di jalan ya, Neng.

Sudah setengah jam aku melaju, tapi mobil tak aku arahkan ke sekolah. Berputar-putar tak tentu arah tujuan. Tiba-tiba aku teringat Naya, panti asih tujuanku.

0: Sepi sekali. Gak ada orang ya di sini. Nah, cari siapa?
1: Saya cari Naya Kusuma. Ada di sini, Bu.
2: Oh, Naya Kusuma ada. Anak temannya Kusuma. Maksud Ibu Naya Kusuma?
1: Iya, Bu. Teman di medsos. Boleh Lia ketemu Naya Kusuma, Bu?
2: Boleh. Silakan, Nak. Naya Kusuma biasanya ada di belakang panti. Hampir setiap hari ia habiskan waktunya di situ bersama gitar tuanya. Nak, itu Naya Kusuma.
1: Hah? Naya Kusuma laki-laki, Bu? Bukannya perempuan?
2: Iya, Naya Kusuma laki-laki. Nak Lia tidak tahu.
1: Tidak tahu, Bu. Lia tidak tahu. Lia tidak pernah lihat dan dengar suaranya. Kita kenal lewat Instagram. Tidak ada gambar orang di sana. Cuma gambar melati.
2: Silakan temui dia. Hati-hati di jalannya ya. Tanahnya sedikit licin.
1: Nampak olehku Naya Kusuma dari kejauhan. Sayup-sayup terdengar suara gitar yang dimainkannya. Ada rasa tenang dan damai menyusup di relung hati yang selama ini tak pernah aku dapatkan lagi. Perlahan aku dekati dia. Nay? Naya Kusuma?
3: Siapa?
1: Naya gak bisa melihat. Aku Lia, Nay. Belum hilang rasa kagetku setelah tahu bahwa Naya Kusuma adalah laki-laki. Aku kembali dikejutkan dengan kenyataan. Naya Kusuma tidak bisa melihat. Nay, Kusuma. Enaknya aku panggil apa ya? Tadinya dalam pikiranku, kamu perempuan.
3: Panggil aja aku Kusuma. Sebenarnya namaku hanya itu. Naya itu nama ibuku. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mendengar suaranya pun tak pernah.
1: Boleh Lia panggil A'a saja ya?
3: Boleh.
1: A, maaf. Ibu A'a.
3: Ibu meninggal saat melahirkanku. Di saat usiaku 5 tahun, Bibi meninggal karena kecelakaan.
1: Lalu A'a tinggal dengan siapa?
3: Ya, aku dititipkan di panti ini. Ibu pantilah yang mengajari aku banyak hal tentang hidup dan cinta. Itu yang membuat aku kuat jalani semua ini. Dan gitar tua inilah yang selalu senantiasa menghiburku.
1: Pernah gak A'a rindu dengan ibu?
3: Sudah 24 tahun ibu pergi. Selama itu juga aku merindukannya. Dan aku menyadari bahwa rasa rindu ini tidak akan berhenti di tahun-tahun selanjutnya.
1: Tapi kalau menurut A'a, ibu itu seperti apa?
3: Bersama ibu, banyak hal berat yang bisa dilalui lebih ringan. Sedalam itulah kehadiran seorang ibu dalam kehidupan A'a. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada untuk memuliakannya. Ibu layak menerima segala kebaikan dan kebahagiaan.
1: Perlahan air mataku tumpah. Tubuhku bergetar, menanggung rasa sesal yang teramat dalam. Menghujam telaga rasaku. Seperti hembusan angin, sekilas senyum mama mendesir membawa rindu pada tangisku.
4: Bu, ibu manggil Bi Ira?
5: Iya, Bi.
4: Bi, Lia belum juga pulang. Kemana ya tuh anak? Ditelepon juga gak diangkat.
6: Mungkin Mbak Lia lagi main ke tempat temannya, Bu.
4: Bibi tahu gak teman akrabnya Lia, Bi?
6: Waduh, maaf, Bu. Kalau itu Bi Ira gak tahu, Ibu istirahat saja. Jangan banyak pikiran, Bu. Gak bagus bagi kesehatan ibu. Ya sudah, Bi Irah mau masak dulu ya, Bu, buat Mbak Lia.
3: Kenapa? Lia nangis.
1: Lia ingat mama.
3: Mama Lia masih ada?
0: masih tapi Lia, tapi Lia sering kasar sama mama. Lia jahat sama orang rumah. Lia egois, ingin menang sendiri. Rasanya Lia anak yang paling durhaka di antara orang-orang durhaka lainnya.
3: Lia, ibu adalah segalanya yang dia punya. Ibu adalah harta yang paling berharga yang Lia miliki. Dan ibu adalah manusia yang paling utama. Karena ibu, kita hidup dan ada di dunia ini. Kita belajar hidup dari ibu.
0: Terima kasih, Kak. Makasih ya, Kak udah menyadarkan Lia.
3: Lupakan kesedihan itu. Senyumlah.
0: Iya, A. Lia boleh tanya A.
3: Boleh. Tanya apa?
0: Tapi janji jangan marah ya.
3: Siap, janji.
0: Maaf ya, A. A.
3: Ya.
0: A, selama ini kita chatting
3: kenapa?
0: Maaf. Gimana ya A'a jawab chatting Lia?
3: Oh, A'a pakai aplikasi Talkback. Ibu panti yang mengajarkan.
2: Pulang, Nak.
0: Iya, Ibu. Terima kasih. Hari ini Lia banyak dapat pelajaran tentang hidup. A'a Kusuma banyak cerita tentang Ibu. Ibu wanita hebat.
2: Kusuma, kamu cerita apa sama Lia?
3: Kusuma hanya bercerita, Bu, betapa hebatnya seorang ibu. Bagi Kusuma, kalau guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, kalau ibu adalah pahlawan hingga akhir zaman.
0: Ibu, A'a Kusuma, Lia pamit ya. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Sangat berarti untuk Lia.
2: Hati-hati di jalan ya, Nak. Bila ada waktu, mainlah kemari lagi.
0: Siap, Bu. Tapi A'a Kusuma harus janji ya.
3: Janji apa lagi, Lia?
0: A'a Kusuma harus ajarkan Lia main gitar.
3: Oh, siap. Untuk Lia, apa sih yang gak bisa?
2: Wah, sudah main janji-janjian.
0: Ah, Ibu. Lia jadi malu. A'a Kusuma, Ibu, Lia pamit ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Jadi gitu ceritanya, Ma. Maafin Lia ya, Ma. Selama ini Lia udah jahat sama Mama.
1: Sudah sayang. Sini, peluk Mama.
0: Loh, Ma. Itu yang di atas meja obat apa? Kok banyak sekali? Mama sakit apa?
1: Enggak kok, Mama baik-baik saja. Karena Mama kan punya Lia, itu yang membuat Mama sehat.
0: Ma, Lia sayang sama Mama.
2: Pada setiap permukaan bumi, di mana kamu berjalan di atasnya, kamu harus meninggalkan bekas atau tanda. Tidak peduli bagaimana kondisinya, kamu harus tetap berlanjut untuk melaksanakan kewajibanmu. Jangan pernah biarkan dirimu dalam ketakutan dan beranggapan bahwa hidupmu tak berguna serta tidak mampu untuk melakukan perubahan. Lahir dengan keterbatasan fisik tentu menjadi hal yang tidak menyenangkan, karena kita tidak bebas melakukan apapun seperti manusia normal. Namun berbeda dengan Naya Kusuma, seorang pemuda 24 tahun yang terlahir tanpa penglihatan, justru menjalani hidupnya dengan jiwa penuh dan bahagia. Keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk menjadi pemenang dalam setiap pertarungan hidup. Keterbatasan bukan menenggelamkannya dalam samudra kelam yang penuh kesedihan.
3: Demikian tadi sandiwara radio dengan judul Naya Kusuma yang dimainkan oleh Gesit sebagai Naya Kusuma, Tasya Fahira sebagai Lia, Auliana sebagai Mama, Faiza Hasan sebagai Ibu Panti, Eli sebagai Bi Ira. Musik Director Lutfi Saukani. Teknik dan Montase Bai Haki. Penulis Naskah Auliana Alhamis. Sutradara Aditya. Dan Produser

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitara. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Ya, baik pendengar dan sanak perempat masih di Suara Budaya Banjar hingga saat ini kami menemani dalam sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami di Perempat FM.

diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat malam pendengar dan salam sehat. Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar hingga saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Kami temani di malam hari ini dengan lagu-lagu Melayu dalam sajian Ragam Irama Nusantara Dendang Melayu sampai jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, khususnya untuk Nasanah Perempat yang hingga saat ini masih menikmati suasana malam dengan bersantai, atau mungkin malam hari ini juga merupakan aktivitas Nasanah Perempat. Semoga masih tetap semangat ya, terus juga kegiatan yang dilaksanakan malam hari ini tidak ada kendala apapun. Yang pasti kami juga berharap untuk Nasanah Perempat yang justru saat ini sudah menikmati waktu istirahatnya, sudah siap-siap untuk tidur ya. Malam hari ini suasananya juga menyenangkan, enak gitu ya kan, buat kita melepas seluruh penat, tidak hanya fisik tapi juga pikiran.

Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.

0: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa handak juga menongkar sorang nah.
1: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nih nah material lawan teknologi nang dipakai nih nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya
1: nak. Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nah lihat nah. Kada kalah keren. Baik pina menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina tilah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ai ilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Manusia bisa belajar dari banyak hal, tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Pendengar, malam hari ini kita masih terus menikmati alunan lagu-lagu Melayu yang kami hadirkan dalam sajian Dendang Melayu. Tentu ini adalah lagu-lagu yang kaya dengan nilai budaya, dengan kesopanan dan juga keindahan bahasa. Seperti serangkaian lagu-lagu yang sudah kita dengarkan di malam hari ini sejak tadi jam 22 waktu Indonesia Tengah ya. Lagu Melayu, pendengar, ini juga dikenal dengan liriknya yang puitis, terus punya irama lembut yang pastinya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya, karena tema yang diangkat itu seringnya adalah tentang nasihat kehidupan, tentang cinta, bahkan tentang kerinduan ya. Rindu dengan seseorang, rindu dengan kampung halaman, rindu dengan harapan-harapan yang wah pokoknya udah lama nih sebenarnya diinginkan tapi belum. Menariknya lagi, pendengar, musik Melayu ini jadi salah satu akar perkembangan musik populer di Indonesia loh ya. Karena ada sentuhan alat musik gendang, ada biola, ada gambusnya juga, sehingga tercipta yang namanya warna khas ya, gitu. Jadi untuk Laksana Propat malam hari ini, pencinta lagu-lagu irama Melayu, Anda bisa terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami masih terus temani Anda. Kali ini kita dengarkan suara dari Hetty Kus Endang.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Reza Fazira, pendengar dalam lagu Irama Melayu, sementara sudah mengantar kita pada jam 22.40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai saat ini Anda masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Musik Melayu itu punya perjalanan panjang dan unik, pendengar ya, karena memang ia tumbuh dari pertemuan berbagai budaya, termasuk juga ada pengaruh Arab, India juga ada, Persia, Tiongkok, nah Eropa apalagi ya. Ini memang sebuah musik yang berpadu dengan tradisi lokal masyarakat pesisir Nusantara, sehingga hadirlah warna musik yang khas. Nah, salah satunya dengan ciri kalau musik Melayu itu kan mengikuti jalur perdagangan waktu itu ya. Jadi dari pesisir Sumatera, kemudian Semenanjung Malaya, bahkan di daerah kita Kalimantan, hingga wilayah timur Nusantara. Musik Melayu cukup berkembang dengan karakter daerah masing-masing, tapi tanpa kehilangan identitas dasarnya. Nah, kita pasti sepakat ya bahwa lirik lagu Melayu itu puitis. Banyak pantunnya, terus juga banyak perumpamaan-perumpamaan gitu, pendengar ya. Terus juga bahasanya santun, ada pesan.

cintanya, ada pesan tentang kehidupan. Pokoknya nasihat-nasihat begitulah pendengar ya. Nah, jadi inilah yang kemudian melahirkan berbagai genre turunan seperti orkes Melayu yang kemudian menjadi salah satu akar dari perkembangan musik dangdut di Indonesia. Karena itu, pengaruh musik Melayu masih kuat sekali dalam industri musik tanah air hingga saat ini.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Umak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gak senapa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nila sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin tuh macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Kami berharap pendengar untuk Anda di suasana malam hari ini yang tengah bersatu dengar bersama di program 4 ya. Baik Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui aplikasi streaming RRI Digital maupun yang mendengarkan melalui 87,7 FM bisa juga di 105,9 MHz ya. Dalam persembahan lagu-lagu irama Melayu semuanya dapat terhibur khususnya bagi pencinta lagu-lagu Melayu. Malam hari ini semoga informasi yang kami hadirkan juga bermanfaat untuk kita semua. Berharap bahwa keberadaan musik Melayu ini bisa terus dicintai, diminati oleh pencinta musik di tanah air ya. Salah satunya adalah pendengar Nelson Akropat. Ya, pendengar terus bersama kami di program 4 karena setelah ini tentu masih kami hadirkan lagu-lagu irama Melayu sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Maka saya juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Sampai jumpa.
1: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
2: Ah, postingannya jelek banget sih.
3: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
1: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
4: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
1: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai-pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

kata bijak hari ini. Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa? Dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Aristoteles.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Wahai saudaraku, ketika engkau mengerjakan sesuatu, lalu hatimu menjadi tentram, jiwamu menjadi tenang, dan engkau tidak takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka teruskanlah karena engkau sedang mengerjakan pahala. Namun kalau hatimu menjadi resah, jiwamu menjadi gelisah dan engkau takut pekerjaan itu diketahui oleh orang lain, maka hentikanlah, karena itu adalah pertanda dosa.

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Senin 1 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4. Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Untuk siaran Pro 4 ini juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Di edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026, kembali saya Eli menjumpai Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Untuk hari ini juga bertepatan dengan momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini nanti dengan beragam lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi akan bisa menjadi teman untuk Dang Sanak Pro 4 dalam melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Sementara kita awali nanti dengan pengajian Al-Quran, juga mutiara hadis dan lagu-lagu religi kami juga sampaikan. Untuk umat muslim, kumandang azan subuh wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 5, 1 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Baik pendengar, kita awali program pagi hari ini dengan kita resapkan bersama terlebih dahulu pengajian Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 20-23 yang akan dibacakan oleh M. Saleh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Pasar terapung Lokba Intan diperkirakan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Terletak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perjalanan menuju lokasi Pasar Terapung Lokba Intan dari Kota Banjarmasin apabila melalui jalur sungai dapat menggunakan transportasi perahu klotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit karena Pasar Terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas klotok dan menawarkan barang dagangannya, berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di Pasar Terapung Lokba Intan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona Pasar Terapung Lokba Intan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat. Namun, sebagai warisan budaya tak benda, Pasar Terapung Lokba Intan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.

jadi tempuluh kita bayar.

satu kampung yang begitu terkenal di Banjarmasin, yakni Kampung Tangguy yang berada di Kuin Cerucuk, Banjarmasin Utara. Disebut Kampung Tangguy tentu saja karena di sana terdapat begitu banyak pengrajin tangguy. Mulai dari tangguy yang hanya berbentuk polos, hingga tangguy yang telah dihias sedemikian rupa. Tangguy merupakan topi khas Banjarmasin yang berukuran besar, terbuat dari daun nipah atau rumbia. Biasanya, tangguy dipakai oleh petani maupun orang-orang yang sedang menggunakan alat transportasi air tradisional, yakni jukung atau kelotok, seperti contohnya di Pasar Terapung. Meski dulunya tangguy hanya dipakai oleh kalangan orang tua dengan tujuan untuk melindungi kepala dari sengatan sinar matahari, sama halnya dengan topi, kini tangguy bisa dijumpai sebagai aksesoris pelengkap jika berkunjung ke kota Banjarmasin. Keberadaan Kampung Tangguy tidak hanya untuk mempertahankan warisan budaya leluhur, namun diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sebagai pelaku UMKM dan menjadi salah satu daerah wisata di Banjarmasin.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Masjid Jami Banjarmasin atau dikenal juga Masjid Jami Sungai Jingah adalah sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid berarsitektur Banjar dan kolonial Belanda ini dibangun dengan bahan dasar kayu ulin atau besi pada tahun 1777. Pada awalnya pembangunan Masjid Jami ini, pendanaannya akan dibantu pemerintah kolonial Belanda, namun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat Banjar dengan alasan haram hukumnya menerima pemberian dari penjajah, apalagi untuk pembangunan masjid. Untuk mengatasi hal demikian, masyarakat Banjar secara swadaya dan bergotong royong membangun tempat ibadah tersebut. Ada yang menyumbangkan tanah, perhiasan emas, hasil pertanian dan lainnya. Sehingga tidak lama kemudian, di atas tanah seluas 2 hektar berdirilah sebuah masjid yang indah dan megah sebagai tempat beribadah dan kegiatan sosial lainnya hingga sekarang. Pembangunan Masjid Jami yang semula di tepi Sungai Martapura, kemudian pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Kelurahan Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin berdekatan dengan makam Pangeran Antasari.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat baisukan pendengar dan sanak Pro 4 yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar. Saat ini sudah jam 6.02 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang mendengarkan siaran Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, Senin tepatnya 1 Juni 2026, saya Eli dan juga rekan saya Daud membersamai Anda di sajian program Hikmah Subuh pagi hari ini kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin ya. Insya Allah kita akan mendapatkan satu pencerahan yang mudah-mudahan ini sekaligus akan menjadi semangat kita untuk meningkatkan iman dan takwa, melakukan ibadah-ibadah yang nantinya akan membawa kita pada keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita juga bersyukur sebanyak-banyaknya pagi hari ini masih diberikan nikmat ya, nikmat iman, nikmat sehat dan juga kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi dalam sajian Hikmah Subuh. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz M. Misran Darmi, STHI, MPD. Sementara topik kita hari ini juga menarik sekali. Satu hal yang tentu kita harapkan akan selalu membuat hati kita bisa berupaya untuk lebih dan lebih lagi di setiap waktunya, penghalang seseorang bersedekah dan berbuat taat. Nah, ini adalah topik kita. Sebelumnya kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Perjalanan ke Pro 4 gimana tadi? Aman?
2: Aman, lancar.
1: Aman ya? Hari libur, Ustaz ya?
2: Hari libur.
1: Ya, hari boleh libur, Ustaz ya. Tapi ibadah harus naik terus nih.
2: Amin.
1: Insya Allah. Ya. Baik, ini temanya menarik, Ustaz. Penghalang seseorang bersedekah dan berbuat taat begitu ya. Ada beberapa gambaran mungkin saat ini dalam kehidupan yang berkaitan dengan tema pagi hari ini ya. Ya, bukan tidak punya materi, tapi ada perasaan lebih mudah berbelanja saja daripada bersedekah gitu kan ya. Atau soal taat, saya kan masih umurnya segini, kayaknya masih sehat, entar aja ibadahnya kalau udah pensiun mau maksimal gitu kan. Padahal umur gak ada yang tahu kan, Ustaz. Nah, terus mungkin ada kebiasaan-kebiasaan menunda hal-hal baik dan lain sebagainya. Maka seperti apa uraian lebih lengkapnya terkait dengan penghalang seseorang bersedekah dan berbuat taat, padahal kesempatan itu ada. Nah, silakan untuk Ustaz M. Misran Darmi menyampaikannya. Kita juga nanti akan tunggu untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon 3252602. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adadama fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini, bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya, serta tentunya kenikmatan, kesehatan, keafiatan yang kita rasakan saat ini, sehingga kita bisa tentunya beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila akhir zaman. Hari ini kita berada pada hari Senin di tanggal 1 Juni 2026 bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Artinya kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Asyhurul Hurum, yang mana dikatakan ulama bahwasanya bulan Asyhurul Hurum merupakan bulan yang mulia di mana kita beribadah, beramal, Allah berikan pahala yang lebih. Allah lipat gandakan pahala-pahala amal saleh yang kita kerjakan di bulan Asyruhurum, yaitu bulan Zulhijjah di antaranya. Mudah-mudahan kita dapat menambah amal ibadah kita khususnya di bulan Asyruhurum ini, sehingga bekal untuk kita nantinya menghadap Allah makin bertambah dan mati ke dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah subuh pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas yaitu tentang penghalang seseorang bersedekah dan berbuat taat. Hikmah subuh rahimakumullah muslimin muslimat, sedekah merupakan sebuah pekerjaan atau perbuatan yang bernilai ibadah tentunya. Seringkali sedekah kita memahaminya kepada harta ataupun materi. Dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak tentunya dibahas tentang anjuran untuk melaksanakan sedekah ini. Islam memberi perhatian yang cukup besar dalam urusan harta. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran menyebutkan kata mal ataupun harta sebanyak 86 kali. Dalam Islam kita diangkat, diingatkan bahwa pada hakikatnya harta yang kita miliki adalah bagian dari rizki yang Allah titipkan kepada kita. Harta yang kita dapatkan bukanlah berasal dari kita sendiri tentunya. Harta yang kita miliki sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 20, wa ja'ana lakum fiha ma'aish wa malastum lahu birazikin, yang artinya kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan menjadikan pula makhluk hidupnya, makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dalam surah Asy-Syura ayat 27 Allah juga berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirun basir, yang artinya seandainya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, akan tetapi dia menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran tertentu. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala memberikan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar kemampuannya menerimanya. Kadang orang diberi rizki yang banyak bisa lalai, bisa lupa. Makanya Allah memberikan rizki sesuai dengan kadar kemampuannya.
1: Allah lebih tahu,
2: Ustaz. Allah lebih tahu. Allah khabirum basir, melihat, mengetahui. Kalau ini si A diberi harta berlebih bisa lupa, bisa lalai, banyak maksiatnya. Kalau si A, si B kan diberi harta yang kurang, mungkin dia bisa mengelola waktunya lebih baik, nambah ibadah dan sebagainya. Makanya kita harus tetap bersyukur, banyak sedikit bersyukur. Nah, jadi kaya seseorang itu bukan dinilai dari banyak sedikitnya, tapi dari syukurnya. Nah, jadi kadang memandang orang banyak, tapi banyak makin syukur juga ya kalau lah.
1: Ada yang begitu ya. Jadi, atau kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari Ustaz ya, di rumah gitu kan, kita ada anak gitu kan ya, anak si A, apa yang ini kan beda ya. Ini kalau yang ini dikasih berapapun kayaknya habis aja. Kalau ini kayaknya bisa ngelola. Nah, mungkin seperti itulah gambaran Allah kepada kita ya Ustaz ya. Tapi kita maunya banyak terus sih Ustaz.
2: Artinya kan misalnya kan yang kuliah sesuai dengan perluannya kan. Ada bensin, ada untuk sebagainya. Beda dengan TK kan sekolahnya kan pasti beda.
1: Udah dapat MBG
2: Ustaz. Jadi memang kayak gitu. Jadi Allah Ta'ala maha adil, maha bijaksana dalam memberi rezeki urusan untuk hamba-hambanya. Jadi kita penting bersyukur dengan apa Allah beri. Nah, kita penting berusaha, berupaya mendapatkan rezeki yang halal, yang Allah ridai. itu hanya syariatnya aja kan.
1: Kalau merasa kurang, kurang terus ya Ustaz ya?
2: Kurang terus. Jadi yang namanya syukur itu adalah di hati kekayaan kan.
1: Kekayaan hati. Baik. Lalu dalam Islam nih Ustaz, apa sih sebenarnya penyebab yang paling dominan yang membuat perasaan kita, hati kita itu merasa kayak enggan bersedekah meskipun sebenarnya memiliki kemampuan secara ekonomi untuk itu.
2: Jadi memang ada kata ulama beberapa pendapat, beberapa penyebab seseorang terhalang untuk yang namanya mengerjakan sedekah ini. Di antaranya adalah sifat kikir. Kikir ini kan engken jerang tuh kan. Nah, dan cinta harta. Kalau bahasa kitab itu hubul mal, cinta harta. Nah, jadi rasa memiliki yang terlalu kuat terhadap harta membuat seseorang itu takut kehilangan, takut berkurang hartanya, apa yang mereka miliki. Karena menganggap harta adalah hasil jerih payah mereka yang siang malam mereka cari.
1: Berangkat jadi, pagi sampai pulang pagi lagi.
2: Nah itu ada sebagai lagu pula.
1: Itu Bang Toyib aja sampai 3 tahun gak pulang ya.
2: Jadi memang ada sifat kikir atau bakhil dan cinta harta, sehingga mereka enggan atau terhalang yang namanya bersedekah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih wa khairalahum bal huwa syarulahum sitawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kata Allah, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Jadi gambaran bahwasanya harta yang kita miliki, harta yang kita tidak keluarkan untuk sedekah sebagainya, itu akan nanti dikalungkan di leher mereka. Karena di antara beberapa yang nanti kita akan dipertanggungjawabkan adalah harta kita, harta kemana kita menggunakannya.
1: Tapi bentuknya apakah berupa materi yang kita tahan itu Ustaz? Atau mungkin kayak jadi ular?
2: Wallah alam banglah.
1: Ya, gambarnya seperti itu, tapi nanti akan ada pertanggungjawaban ya.
2: Enggak.
1: Nah ini menariknya Ustaz, tadi kita sudah tahu bahwa yang paling dominan penyebabnya kenapa perasaan itu untuk enggan bersedekah ya salah satunya karena takut kikir tadi.
2: Enggak. Kikir dan cinta harta.
1: Cinta harta yang berlebihan.
2: Takut kehilangan. Takut berkurang hartanya karena merasa memiliki,
1: merasa dia yang
2: usaha, yang usaha, yang mengupayakan yang dapat hasil.
1: Iya. Lalu dalam Islam lagi kan Islam ini agama yang memberikan petunjuk bagi siapapun begitu ya, khususnya bagi umat muslim. Lalu bagaimana Ustadz mengatasi rasa takut miskin, rasa takut nanti tidak ada lagi, nanti harta saya berkurang, yang menjadikan sering ya jadi alasan seseorang itu menunda atau menghindari berbagi, bersedekah atau taat dan berbuat baik yang lainnya. Silakan.
2: Lanjutkan, ada hadis Nabi menyatakan bahwasanya ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wa taqu syuha fa inna syuha ahlaqa man kana qablakum. Jadi artinya ya Nabi, peliharalah dirimu dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan pelihara dirimu dari sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu dari Imam Muslim. Jadi Nabi menggambarkan bahwasanya yang namanya sifat kikir itu dapat membinasakan kita sendiri. Contohnya kikir dengan diri sendiri aja, ya Allah dah harta banyak, makan aku coba arit.
1: Oh iya ya, pelit ya.
2: Pacul kepala karingnya, aku aja makan seadanya Allah, padahal harta banyak.
1: Padahal rekening, mampu aja ya.
2: Mampu sebenernya aja. Nah, jadi
1: sayang
2: memang
1: ya duitnya jer.
2: Binasa di dunia, binasa di akhirat.
1: Rugi lah.
2: Nah, jadi bahasanya kada menikmati harta yang dihasilkan.
1: Pas sudah garing lah Ustaz.
2: Nah, lalu wai.
1: Liurnya enggak enak lagi ya kan.
2: Jadi memang harta kita nikmati sesuai dengan kadar kita. Artinya kita di samping juga ada di sana ada hak orang lain mungkin kan. Hak kita juga. Jadi kita menikmati sesuai dengan kemampuan kita. Artinya bukan bahasanya boros, tapi menikmati hasil yang Allah berikan kepada kita,
1: rezeki
2: yang Allah berikan kepada kita. Jadi memang kita menggunakan sebaik-baiknya harta yang Allah titip kepada kita.
1: Pagi hari ini ada yang mungkin puasa udah boleh ya ini?
2: Sudah boleh puasa.
1: Sudah boleh. Mm, tiba-tiba yeah aja dianterin nasi kuning pagi-pagi Ustaz. Yeah, yeah. Godaan ini. Kemarin-kemarin enggak puasa, enggak dianterin.
2: Enggak dianterin. Jadi memang itu artinya
1: godaan ya Ustaz ya.
2: Enggak,
1: terus ini dimakan enggak nih?
2: Kalau tahan sen buka puasa enggak apa-apa kan?
1: Enggak apa-apa. Nah, ya. Okay. Rezeki ya.
2: Nah, ya jadi Allah, memang itu memang yang namanya kikir jadi membinasakan. Hmm. Contohnya seperti orang-orang terdahulu Qarun sebagainya kan ditenggelamkan Allah Ta'ala kan karena tidak apalah namanya sangat takut miskin dia. Nah,
1: pelit di atas pelit ya ini.
2: Nah, syuh namanya syuh.
1: Syuh.
2: Nah, ya, jadi memang jenabi itu bisa membinasakan diri kita. Mm-hmm. Karena itu. Nah, itulah di antaranya. Kemudian yang kedua, nah tadi ulama takut miskin. Nah, takut miskin. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan agar mereka menahan hartanya. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'idukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Jadi ada ikut andil setan dalam membisik-bisik manusia untuk apa? Untuk merasa takut. Takut kekurangan harta karena diberi-beriakan, disedekahkan. Jangan beriakan, jangan naik ikam miskin. Kena berkurang harta ikam kayak pakai naik ikam anak bini ikam. Nah, jadi memang ada ikut andil syaitan dalam bisikan-bisikan kepada manusia. Nah, itu yang harus kita lawan. Caranya yang kita berdengar ulama. Nah, bagaimana kita menangkal syaitan supaya sedikitnya mengurangi lah. Bagaimana mengurangi bisikan syaitan? Biasanya nafsu juga kan, nafsu menahan kita atau dari orang terdekat bisa juga kan ya Allah menahannya kan pengaruhnya. Jadi memang ada ikut andil syaitan dalam membisiki manusia dalam takutnya kemiskinan. Nah, itu kita berusaha bagaimana cara kita bisa menambah himmah kita dalam sedekah ini. Nah, itu. Jadi diantaranya itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innasyaitani lammatan bi ibni Adam walil malaki lamatan fa amma lamatu syaitani fa'i'adun bisyari wa taqdibun bil haqqi." Yang artinya sesungguhnya setan punya bisikan pada anak Adam dan malaikat juga punya bisikan. Bisikan setan adalah menjanjikan keburukan atau kemiskinan dan mendustakan kebenaran. Jadi bisikan-bisikan setan itu yang pasti dia menjerumuskan kepada kebinasaan, kepada keburukan. Nah, jadi memang kita pasti panglah ngaran manusia nih digoda, dirayu setan karena aduh mubin musuh yang nyata ya kalau kan
1: jelas,
2: musuh yang
1: nyata, jelas ya, Ustaz,
2: musuh
1: ya
2: nyata setan. Makanya kita bagaimana kita mengurangi lah, mengurangi bagaimana kita menerapkan bisikan setan ini. Nah, di antaranya kita ada bekal ilmu agama, berdengar ilmu agama sehingga ya setidaknya mengurangi lah kita bisa mengelola diri kita, artinya bagaimana hawa nafsu, bagaimana yang mengarah kepada kebaikan,
1: berarti pengelolaan
2: mengarah
1: ini,
2: kepada ya keburukan. Nggih, jadi sehingga kita bisa mengelola diri kita sendiri.
1: Terus begini Ustadz, misalnya kan kita nih berangan-angan sudah ya, kalau nanti sudah stabil, maksudnya stabil nggak yang harus berlebihan gitu ya kan, saya akan menyisihkan ini untuk bersedekah misalnya sudah niat gitu kan. Tiba-tiba pas sudah di waktu yang diniatkan ada keperluan yang tidak terduga, tertunda lagi. Nah, itu bagaimana? Apakah ini juga bagian dari penundaan atau sebenarnya ini godaan yang harus kita hindari, Ustaz?
2: Jadi ada nomor selanjutnya adalah nomor 3 itu menunda-nunda karenanya. Taswif. Nah, artinya menunda-nunda untuk bersedekah. Nah, kan aja ya menunggu sugih hanya sedekah ajar. Ternyata kan sugih.
1: Kapan itu? Enggak jadi sedekah ya.
2: Nah, jadi kan pas sedekah. Jadi lima Quran kan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahdakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa sadaqa wa minas salihin. Jadi dalam surah Munafikun Allah menyebutkan, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah.
1: Bersedekah.
2: Nah, berarti jadi ya? Banyak sekali artinya di antara angan-angan orang yang sudah meninggal yaitu adalah bersedekah. Seandainya jeneh aku kawan kembali ke dunia, aku hendak bersedekah. Akan tetapi jalan Ta'ala kan ila ajalan qarib, sampai sudah ajalnya dah.
1: Tutup sudah
2: anunya usianya. Jadi kenapa gara-garanya menunda-nunda taswib tadi?
1: Padahal udah ada keinginan ya Ustaz.
2: Keinginan ada, mungkin cuma
1: realisasi.
2: Bisikan tadi ada. Mungkin lah, jadi tertundalah hari ini bersedekah. Ada bisikan, tak tunda pulang.
1: Padahal gelitiknya tuh udah dapet ya.
2: Nah, jadi cuma di hati ini model berat mengeluarkannya karena teh. Nah,
1: terus ada. Gini, kalau misalkan keinginan sudah ada, tapi kok tiba-tiba pas ini hati berat. Nah, terus lebih baik seperti apa nih Ustaz ya? Atau mungkin gambarannya bagaimana begitu ya? 100.000 dipaksa, ini 25.000 ikhlas sukarela.
2: Okay.
1: Nah, itu bagaimana konsepnya?
2: Artinya kita bersedekah itu sesuai kemampuan kita.
1: Sesuai kemampuan. Nah,
2: artinya kita sisihkan ini keperluan untuk makan makan minum di rumah ada sudah. Artinya untuk bayar listrik, bayar leding sebagainya sudah, kalau sudah mencukupi untuk keperluan atau kewajiban kita untuk menafkahi keluarga, ada kelebihan sisihannya kita sedekahkan bismillah. Ya. Karena hakikatnya kan kita sedekah itu kan bukan berkurang, bertambah.
1: Kan pernah mendengar begini, kalau kita mau sedekah, mau berbagi itu, kalau kita gak punya kebiasaan kan susah ya Ustadz. Maka untuk membangun kebiasaan itu ya paksa. Jadi selama kurun waktu kita memaksa diri itu kan berarti kan belum ada ikhlas yang seutuhnya Ustadz ya. Nah itu bagaimana nilainya? Ya saya sebenarnya awal-awal mau berbagi ini, mau sedekah ini gak ikhlas-ikhlas banget, tapi saya ingin membiasakan aja kok. Nah itu bagaimana sih proses seseorang yang seperti itu Ustaz?
2: Memang biasanya kalau bentuk ibadah itu harus pembiasaan misalnya dulu kan. Entah itu sholat berjamaah, sedekah dan sebagainya. Memang biasanya itu ada hati, ada belum ikhlas. Cuma kalau sudah terbiasa kita mengerjakannya sebulan, beberapa bulan, setahun, sehingga tumbuhlah ikhlas itu.
1: Gak berasa jadinya.
2: Riyadah, latihan lah. Nah ada latihan kita sehingga menumbuhkan yang namanya ikhlas. Tapi untuk sesuai dengan kemampuan kita, tidak bahasanya memberatkan kita. Jadi memang sesuai kemampuan, kadar harta yang kita miliki. Mampunya hari ini bersedekah 5.000, ya 5.000 aja, ada apa-apa. Yang penting bahasanya istiqamah, ada kerutinan dalam melaksanakan tersebut.
1: Ya. Baik.
2: Kayak sembahyangkan dua rakaat, misalnya duha kan duha, dua rakaat dulu sehari. Jangan sampai langsung sehari 12 rakaat, esoknya libur 2 bulan. Nah itu kan udah memasakkan tuh nah.
1: Dirapel Ustaz.
2: Nah jadi memang harus dari sedikit dulu, sedikit
1: bertahap
2: dulu.
1: Ya.
2: Nanti sudah merasa nyaman sedikit, bisa menambah dari 5.000 sampai 10.000. Sampai bisa kita, tergantung juga kalau sedekah kan tergantung kemampuan harta kita. Kalau sholat kan tergantung nyaman kita. Jangan langsung digesak kan ini. Duha 2 rakaat, dulu kan 2 rakaat. Senyaman dah tambah 4 rakaat. Nah, jangan langsung 2 rakaat. Libur 2 bulan ya Allah, nah itu kan model memasakkan diri. Nah, jadi memang ada tahapan.
1: Oke,
2: ada latihan lah untuk bisa mencapai ikhlas itu kan.
1: Oke, untuk mencapai ikhlas melakukan ibadah ya. Jadi berproses bertahap. Nah, kalau sekarang ini kondisinya kan tentang materi, tentang finansial lagi-lagi Ustadz ya. Karena kaitannya juga penghalang seseorang bersedekah. Bersedekah ini identik dengan berbagi. Perkara dia mau ikhlasnya masih sepersekian, sampai kemudian nanti benar-benar terbiasa dan juga ikhlas. Nah, kondisi seseorang yang sebenarnya sudah menginginkan untuk berbagi, bersedekah dan lain sebagainya atas rezeki yang didapat gitu dari Allah ya Ustadz ya. Tapi masih ada tanggungan nih. Lah ini gimana Ustadz? Saya harus menyelesaikan hutang misalnya, tapi saya juga ingin berbagi. Meniatkan di antara keduanya bisa bersedekah dan juga melunasi hutang itu seperti apa Ustadz? Di era sekarang ini ya kan.
2: Jadi
1: hutangnya ada, tapi niat berbagi nih buat bayar hutang belum cukup misalnya, tapi mau berbagi supaya keduanya dapat nilai baik, itu bagaimana Ustadz?
2: Kalau memang masih ada hutang, kita bayar hutangnya. Kalau memang misalkan ada angka tertentu lah, itu kan mau kadang kita memenuhinya kan.
1: Betul.
2: Nah, kalau hanya artinya bahasanya kalau ada perjanjian angka ya itu longgar lah. Longgar. Nah, tapi kalau ada pengen angka atau kredit dan sebagainya atau kan ada angka tertentu. Iya. Tapi kalau memang kita ada niat untuk bersedekah, insyaallah ada jalannya kayaknya. Mm-hmm. Nah, cuma contoh ya, kadang mampu kita banyak sedikit ke doa, Pak, 5.000
1: menyisihkan dari
2: 10.000. Ya. Insyaallah toh kawaja ada niatnya, ada kemauannya. Mm-hmm. Tapi kalau sudah dari awal kada cukup nih ja. Sudah cukup tuh, Bang.
1: Kada cukup tuh, Bang.
2: Nah, jadi kalau ada niatan kita hendak bersedekah, insyaallah ada jalannya. Nah, jadi ada jalannya, ada niatnya kita hendak bersedekah.
1: Iya. Nah, itu jadi aja. Jadi
2: tetap kita hutang kita selesaikan, cuma kita niat sedekah udah ada rezekinya kan nih.
1: Doa baik tetap ya Ustaz. Okay. Ya.
2: Karena juga nanti ya, sedekah itu kan menambah rezeki kan kita ya Allah.
1: Siapa tahu dari kita rajin sedekah hutang kita cepat lunas ya Ustaz.
2: Nah, barangkali ya Allah.
1: Barangkali. Allah kan maha kaya ya Ustaz. Okay. Ya. Baik, kita akan jeda sebentar untuk nanti kita lanjutkan kembali masih dalam sajian Hikmah Subuh, penghalang seseorang bersedekah dan berbuat taat. Semoga dengan kebersamaan kita pagi hari ini akan semakin membuka niat kita untuk berbagi. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FNB.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan sanak perompat, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, juga pemirsa yang masih terus bersama kami dalam sajian Hikmah Subuh di kesempatan pagi hari ini. Kita masih lanjutkan lagi untuk tema kita, penghalang seseorang bersedekah dan juga berbuat taat. Dan di studio Perompas saat ini juga masih bersama dengan Ustadz M. Misran Darmi STHI MPD. Tadi sudah disampaikan ya, bahwa salah satu yang menjadikan faktor mengapa seseorang itu enggan bersedekah atau berbuat taat, ya salah satunya karena takut kekurangan, meski sebenarnya ia berkecukupan, meski penghasilan meningkat. Rasa khawatir kehilangan harta tetap ada. Dalam Islam itu ada istilah-istilah yang disampaikan oleh Ustadz pagi hari ini. Jadi membuat seseorang itu sulit berbagi karena merasa apa yang sudah didapat adalah miliknya, karena sudah kerja keras dari pagi sampai malam, kerja terus ya kan, giliran dapat. Bahkan kikir ini tidak hanya untuk orang lain, bisa juga dia mengkikiri dirinya sendiri. Ini lebih parah ini ya Ustadz ya, namanya apa ini, jolim sama diri sendiri ya. Udah kerja seharian pengen makan itu loh, padahal ah sayang duitnya. Itu juga bentuk ini ya. Oke, dan itu tidak baik sebenarnya. Maka hal-hal yang bisa membuat kita semangat untuk berbagi di kondisi apapun tanpa takut nanti nggak cukup, nanti nggak ada lagi, nanti kurang, nanti habis, karena ini yang akan dipertanggungjawabkan kelak ya Ustadz ya. Baik, silahkan dilanjutkan kembali sambil kita menunggu jika ada yang bergabung kita tanggapi nanti. Atau sekarang ini faktor lingkungan, kita maunya baik tapi lingkungan antar aja berbaginya, ini dulu, ini kita ini, nanti kalau kita hasilnya gede baru kita baginya gede nanti gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya, nunggu yang seperti itu kan belum pasti. Oke, silakan Ustadz Misran.
2: Jadi sedikit kembali ke poin ketiga, yaitu menunda yang namanya taswib. Jadi kita dalam sebuah hadis kan teringat bahwasanya seseorang itu kan saat diantarkan jenazah ke kubur itu ada tiga yang mengiringi.
1: Tiga.
2: Pertama harta. Yang kedua keluarga. Yang ketiga amal soleh. Nah, tiga yang mengiringi. Kemudian saat seseorang itu sudah tertanam di kubur, jenazah terkubur, dua yang kembali, satu yang tetap. Kembali keluarga, harta, yang tetap adalah amal kita.
1: Keluarga enggak
2: enggak mau dia ke dalam kubur, Bu. Oke. Okay. Jadi harta yang kita cari, rumah yang megah, harta yang mewah dan sebagainya itu kan akan kembali. Walaupun sehebat apapun mengantar ke kuburan kan tetap kembali kan?
1: Iya.
2: Nah, rumah yang megah yang di sana sana-sana kan.
1: Bahkan yang berjanji katanya sehidup semati juga enggak mau kan, Ustadz ya. Jadi, dia cari lagi Ustadz.
2: Jadi keluarga anak istri kan kembali nanti kan.
1: Kumpulan,
2: jadi ya. Dua yang kembali, satu yang tetap,
1: satu yang bertahan.
2: Maka itu kan jadi sebuah iktibar, sebuah tapakur kita.
1: Okay. Ya.
2: Bagaimana nanti kita akan kembali ke hadiratnya kan.
1: Nah, jadi ada yang nanya nih Ustadz. Okay. Kita beri kesempatan ya. Dari PKBM Binaan Nusantara.
2: Yes,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, umpat betakun, penghalang rezeki anak itu ya, ya penghalang rezeki anak itu apa? Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oh gini, umat betakon, penghalang rezeki yang kayak apa? Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada istilah ada duit abang sayang, tak ada duit abang ditendang. Curhat sedikit Ustadz ya. Silahkan tanggapannya Ustadz.
2: Jadi memang kita tahu bersama bahwasanya rezeki sudah ditetapkan sejak sebelum kita lahir. Rezeki, kemudian takaran rezeki, jodoh, kemudian umur kita sudah ada takarannya. Akan tetapi memang ada yang namanya mewarisi fakir. Nah, bukan penghalang sih. ya bisa disebut penghalang, bisa jawab lah. Jadi memang ada beberapa yang mewarisi fakir bahasa itu dalam kitab itulah. Nah, dalam kitab Ta'am Ta'lim itu kan di antaranya bersapu malam, kemudian kita bercermin-cermin pecah, itu kan boleh tuh bahasanya mewarisi fakir. Itu kan menegah, bahasa kan menegah rezeki kita. Nah, walaupun ya sudah ada ketentuannya rezeki kita. Cuma itu kan di antara takdir juga bang lah. Kita memakai cermin pecah, gak piring boleh. Pecah, gelas pecah, itu kan bahasanya kayak retak tuh. Nah, itu kan mewarisi fakir. Itu mungkin di antara penegah rezeki kita juga. Nah, kemudian berbuat dosa itu di antara penegah rezeki juga. Jadi kita artinya harus juga mengetahui itu, nah mengetahui kenapa aku nilai aja pindah ngalih berusaha aja, pindah ngalih cari rezeki jar. Nah, mungkin di antaranya ada kesalahan kita.
1: Ada introspeksi
2: ada,
1: ya.
2: Nggih, ada muhasabah diri kita. Apakah mungkin ada tagawi yang tersalah, kemudian tapakah yang kada sesuai dengan syariat Islam, lalu itu menegah rezeki kita. Nah, itu memang itu, tapi kan itu bagian dari takdir sebenarnya bang lah. Kayak berdoa, kenapa aja padahal kita tuh sudah ada takaran rezekinya, harus berdoa Allah marzukna rizkan banyak tuh kan. Itu kan doa itu menempatkan maksudnya kita hamba yang lemah, izharul fakri
1: tetap harus
2: hamba yang lemah ya. Cuma kan di doa itu adalah bagian dari takdir kita juga. Artinya kita dengan berdoa takdir kita Allah beri rezeki yang lebih. Nah, itu walaupun sudah ada takaran takdir tersebut, ada takaran rezeki tersebut, cuma kan dengan doa kita artinya itu sudah di antara takdir kita juga berdoa Allah beri rezeki yang lebih. Itu jadi memang ada yang namanya memang di antara itu memang menegah rezeki kita. Di antaranya ada ya mengerjakan dosa, kemudian dan juga nanti ada beberapa yang memang bahasa kitab itu mewarisi fakir. Nah, bersapu malam, kemudian
1: itu dari sisi budaya ya Ustadz ya. Seperti itu.
2: Dari ajaran Islam
1: juga ada ya.
2: Enggak, artinya dalam kitab Ta'lim Mutalim itu kan di antara menjahit yang di badan kita, misalnya sobek di badan kita, nah kita jahit, jahit.
1: Oh, sambil kada dipakai sambil dijahit
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak dilepas dari badan kita itu juga diantaranya mewarisi fakir. Nah, itu diantaranya kata ulama mengatakan. Jadi memang itu beberapa yang harus kita hindari juga.
1: Nah, berarti bagian dari ikhtiar kita ya Ustaz. Baik, lantas ketika kita sudah mengetahui bahwa itu adalah beberapa hal yang bisa menghalangi rezeki kita ya. Jadi sadar nih sudah, misalnya introspeksi, oh saya begini, oh ada dosa yang saya lakukan ini, tetap bisa dilakukan tobat tetap ya Ustadz ya. Bisa. Baik, mudah-mudahan untuk PKBM Binaan Nusantara ini sudah berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Misran Darmi pagi hari ini dengan jawabannya. Baik Ustadz, kita masih menunggu yang lain juga, kalau misalkan ada silakan di line telepon 3252602 untuk melanjutkan kembali.
2: Yang terakhir terkait tentang pahala sedekah adalah riya dan menyebut-nyebut pemberian. Nah, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu bisadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Jadi diantara kita kadang malas bersedekah itu ada sifat riya, ada sifat hendak disambat, mengkada dilihat ada hendak bersedekah, mengkada diumumkan bersegit, kada hendak bersedekah, kenang kada umumkan ya haji si

0: kawa
1: bersedekah,
0: ini kau bersedekah,
1: kau ya berbagi,
0: kan? Ya sama aja kan, update story-nya ada gitu.
1: Cuma kita sebagai seseorang yang artinya husnuzon lah,
0: ya, sangka baik.
1: Artinya tergantung niat masing-masing.
0: Kalau untuk menginspirasi orang,
1: nah itu enggak, atau artinya mendorong orang lain untuk berbuat baik juga, atau mendorong orang untuk bersedekah juga, itu bagus saja kan. Artinya tergantung niat masing-masing. Apakah dia musting itu untuk dia hanya bentuknya ria, minta puji, atau untuk memotivasi orang lain, atau mendorong orang lain untuk bersedekah juga, untuk berbagi juga, itu kan boleh-boleh aja dalam agama.
0: Kalau niatnya seperti
1: niat
0: itu
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Jadi kembali kepada niat masing-masing juga.
0: Tapi kan ini rawan sekali Ustadz ya, karena bisikan-bisikan itu apa ya, takutnya ya itu tadi, menjaga itu. Tapi tanpa kita update story pun sebenarnya nilainya tidak akan berkurang dengan kita melakukan itu ya.
1: Tidak akan berkurang.
0: Oke.
1: Cuma lebih aman, memang ya artian itu kan, kita tidak memosting, tidak cuma itu tergantung niat masing-masing deh.
0: Kayaknya dia sekarang itu lagi apa, berubah jadi diem Ustaz. Diem-diem ibadahnya bagus, diem-diem sedekah, diem-diem udah naik haji Ustaz.
1: Masya Allah. Cuma kadang ada juga yang harus dinampakkan. Kenapa? Karena sering sampai jangan sampai jadi fitnah. Contoh. Misalnya orang kaya nih. Kada menampakkan ya bejakatnya jurang tu naja, kada bejakat sidin tujar. Padahal jadi harus, jadi harus dinampakkan supaya terhindar fitnah. Nah, terhindar fitnah, jadi harus memang ada yang bentuknya yang sembunyi-sembunyi, ada bentuk yang harus dinampakkan supaya jangan ada fitnah.
0: Tujuannya itu ya.
1: Tujuannya itu, gitu kan? Nanti kan punya kada dekat itu kan kena, anu jadi berarti sugih aja. Ada terlihat bijak sih itu jar.
0: Jadi prasangka jelek orang.
1: Nah, jadi memang harus ada yang dinampakkan, ada yang kita sembunyikan. Nah, itu memang tergantung kita melihat di mana sisinya tuh nah. Nah, itu yang okay.
0: Karena dilihat dari mana sisinya. CCTV masyarakat ini, wow, iya kan Ustadz ya.
1: Maha benar,
0: tidak terbantahkan pokoknya ya.
1: Jadi memang itu tergantung kita niat masing-masing. Apa itu untuk mendorong atau hendak bentuk ria atau hendak puji
0: ya.
1: Aja.
0: Nah, kalau di dalam hati kita ada gelitik, supaya dilihat, dia rajin berbagi, itu sudah bahaya ya Ustadz.
1: Jadi
0: ya.
1: Tergantung niatnya, kalau memang ada di hati ini sudah, aku musting ini apa kan tujuannya dulu. Nah, menyapa jangan kan ada tersisip ria, tersisip tidak puji, kadusah gitu. Nah, kita asah hati aman aja.
0: Maksudnya kada usah memusting. Diposting kalau berbaginya tetap ya.
1: Maksudnya kada usah memusting. Tapi kalau kita merasa hati ini adem, aman aja nih kalau kita memusting, nah kada apa itu kan.
0: Di era sekarang, ini waktunya kayaknya udah kejar-kejaran ya. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ya Ustadz ya. Sekarang ini kan tidak jarang bahwa ukuran kesuksesan itu hanya pada materi. Banyak yang menilai kalau orang sukses, orang berhasil itu ya dari jabatan, dari kendaraan, dari rumah mewah dan pokoknya seperti itu. Padahal pesannya nih apa Ustadz, sekiranya kita juga bisa mengatasi begitu ya, bisa berbuat lebih baik lagi agar pencapaian spiritual dan juga amal soleh itu bisa lebih kita dahulukan, supaya penghalang-penghalang untuk bersedekah dan juga berbuat taat ini kita bisa kurangi pelan-pelan gitu Ustadz, silakan.
1: Ya memang kita harus menyadari bahwasanya tadi kan harta bukan mutlak kepemilikan kan, tapi titipan. Nah, jadi harus kita nyadari itu bahwasanya harta adalah titipan, bukan hak mutlak pemiliknya. Jadi kita kalau itu sudah kita tertanam di hati kita, maka insya Allah yang namanya sedekah akan mudah kita mengeluarkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapa yang kawa kita sedekahkan, kemudian berapa untuk pengeluaran di rumah tangga, keperluan kehidupan kita. Nah, itu jadi memang sesuai dengan keperluan kita. Jadi itu sebuah pendorong kita bahwasanya nanti kan harta hanya titipan, bukan kepemilikan. Nah, itu kita sadari itu. Karena harta yang banyak bisa aja sehari habis.
0: Ludes.
1: Jadi
0: gaji baru assalamualaikum udah waalaikumsalam.
1: Ustaz. Nah, jadi bisa.
0: Jangan ya.
1: Memang kalau kita berbicara masalah harta nih ya, setumat aja, Pang. Artinya dapat setumat, hilang setumat. Nah, mumpung ada kita saat kita di kita kepemilikan kita secara
0: pasti kita manfaatin baik
1: sebaik-baiknya. Nah, itu jadi memang kita harus menyadari itu. Maksudnya kita harta hanya titipan. Sebentar bisa diambil, nanti titipan nih semata aja diambil.
0: Serah ya orang mau ngambil kapan ya
1: Ustaz. Contoh kayak tukang parkir ya Allah, orang mandak semat kendaraan. Karena sejamnya diambil orang.

0: Nyala, aduh,
1: gak ada, gak ada kehilangan.
0: Gak ada kehilangan, pengen bayar 2.000 aja, Bang. Jadi memang ngalamin titipan itu maksudnya. Ya, iya. Kita bagaimana kita harus memang menyadari bahwasanya harta bentuk titipan, bukan kepemilikan.
1: Iya. Nah, kadang itu, yang berat itu memang merasa memiliki. Nah, gimana ya, amalannya apa sih Ustadz supaya kita itu gak ngerasa kayak gitu terus? Istighfar apa nih sekira hilang itu loh perasaan yang kayak gitu tuh? Ada gak sih Ustadz? Supaya kita tuh kalau apa-apa tuh ngerasa memiliki, benar. Aduh, nanti giliran berubah sedikit berasa dampaknya.
0: Itu ya sebenarnya banyak kita tapakur. Banyak kita merenung. Ya lelah, artinya harta yang kita usahakan siang malam ini kan junteh. Walaupun kita berusaha siang malam sudah takaran saya itu, saya itu aja juga. Ya Allah, buka aja toko 25 jam jari Allah, tetapi hasilnya itu juga.
1: Iya.
0: Nah, jadi memang kita bertapakur merenung bahwasanya jonte kan harta yang Allah berikan sudah ada takarannya, kemudian kita bagaimana mengolah sebaik-baiknya. Karena jonte kan artinya yang tadi saat kita menunda umur tahu kita. Jadi masih ada umur, masih ada kesempatan, kenapa kadang kita bersedekah?
1: Iya.
0: Nah, semampu kita sesuai dengan kadar kemampuan kita bersedekahnya. Nah, kawannya sedikit. Ya, alhamdulillah punya kau banyak, ya alhamdulillah, alhamdulillah lagi. Nah, tergantung kemampuan kita. Dan itu harus dilatih. Dilatih kita riyadhah sehari-sehari. Nah, itu. Mengkada kawa per hari mingguan, Jumat ya Allah, Jumat pernah membuat kecelengan
1: ya Allah. Ya, Ustaz, nah, ya. Oke, ini salah satu tips ya Ustaz ya untuk kita.
0: Kan Jumat barang ya Allah, siang Jumat. Nah. Jangan parah lalu celengan dicilingi aja ya Allah. Nah, itu jangan Bang lah.
1: Itu mempungsingkan celengan. Nah, simpanan benar-benar disimpan ya.
0: Ya, jadi memang kada kawa rutin hari-hari ya mingguan lah.
1: Ya.
0: Jumat jaka kada apa-apa.
1: Ini upaya kita untuk berbagi bersedekah. Lalu kepada siapa kita dulukan untuk berbagi ini Ustadz? Kalau kemudian kita dikasih rezeki gitu kan ya. Saya kalau dapat rezeki mau berbagi, mau sedekah. Siapa yang harus kita dulukan Ustadz?
0: Kalau kita itu kan dalam kan yang zul qurba, kerabat dekat dulu.
1: Kerabat dekat.
0: Nah, entah itu saudara kita mungkin ada yang kurang mampu atau ada anak yatim ini tanggungnya. Itu kita dulukan dulu.
1: Nah, kalau misalkan domisilinya okay, ini ketentuannya kerabat dekat dulu, tapi domisilinya agak jauhan. Sementara di dekat kita ada yang juga kurang mampu. Terus itu gimana solusinya Ustaz?
0: Kalau transfer nggih.
1: Oh. Gak ada alasan ya. Mentahnya ya. Mati kutu. Setannya mati kutu ini ya kan. Ya, gak dikasih celah pokoknya ya untuk menunda.
0: Atau kioris bisa aja.
1: Nah, iya nih.
0: Jauh kau aja. Nah, gitu. Cuma junteh, kalau memang mampu kita yang jauh kita beri, yang dekat kita bagi, alhamdulillah tenang kan.
1: Cuma
0: memang untuk makan zil kurba, artinya keluarga dekat lahan dulu kita utamakan makan. Nah, karena kita ada situ ada apalah bahasanya tanggung jawab kita sebagai keluarga itu nah.
1: Ada tanggung jawab kita di sana ya rezeki kita untuk
0: itu keponakan atau sepupu yang memang kurang mampu. Nah, selama itu kita mampu membantu ya. Nah, nggih.
1: Baik. Ini hal-hal yang karena kita memang satu jam itu enggak bisa detail benar ya Ustadz ya. Maka kita ambil poin-poinnya. Ya kalau itu tadi kan tentang sedekah. Sedikit lagi Ustadz, kalau berbuat taat.
0: Jadi di sini di antara penghalang kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya juga pertama di sini ulama mengatakan bahwasanya godaan setan. Nah, godaan setan. Dalam Quran Allah menyebutkan bahwasanya dalam surah Al-A'raf yang artinya Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Nah, jadi Iblis itu menggoda kanan kiri muka belakang jadinya. Jadi ada celah untuk kita menghindar. Tapi kalau kita berlindung kepada Allah, minta tolong kepada Allah, insya Allah akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk tadi. Jadi memang diantara kita taat itu biasanya ada godaan setan, ikut andil setan. Kadang diulahnya malas, kadang diulahnya bosan. Lalu kadang sembahyang jadinya atau buat taat.
1: Scroll TikTok berjam-jam.
0: Nah, ada kerasaan lewat zuhur, lewat maghrib. Nah, jadi memang ada sebagian syaitan ikut andil dalam maulah kita lalai, lupa kepada Allah, lalu meninggalkan ketaatan. Jadi diantaranya adalah godaan syaitan. Kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Nah, in nafsal amratun bisu, artinya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Jadi kalau kita menuruti hawa nafsu, kadang ya jun teh bisa malas, kadang mungkin asal apa aku nak sembahyang nejar, hanya dalam begawi jar. Nambah rebah dulu teguri sekalinya sampai terlewat juhur atau maghrib terlewat akan. Jadi memang kalau kita kada karasi dengan tadi hawa nafsu, nah, maka akan kita kalah. Maka inna nafsa la amratu bisu, membawa kepada keburukan.
1: Nah, padahal jadi memang, kalau kita kerasi itu pas anu tegawi aja ya Ustaz ya.
0: Tegawi insyaallah. Nah, jadi memang harus kita jalan untuk kita latihan, kita kerasi jangan sampai mengumpati hawa nafsu. Nah, dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wala tatabil hawa widulika an sabilillah. Nah, jadi dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi memang hawa nafsu itu menyesatkan. Kalau kita kada mengelawannya. Nah, nggih. Jadi dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Hujbatin naru bisyahawat, hujbatil jannah bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Dari Imam Bukhari dan Muslim. Jadi memang surga itu dikelilingi hal-hal yang kita kada sukai. Tinggalkan ini, tinggalkan itu, itu sudah. Kalau hawa nafsu itu mengajak kepada yang nyaman-nyaman aja. Menipu ya, itu ya menipu dan sebagainya, menipu kita. Nah, jadi memang itulah sudah bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu tersebut. Makanya jadi itu kan dari pulang berperang itu kan kita berpulang, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Itu mengembangi hawa nafsu.
1: Itu yang besar.
0: Nah, ya, jadi memang hawa nafsu itu memang berat kita memaranginya. Maka kita harus riadah, latihan bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu itu untuk bisa kita tetap taat kepada Allah.
1: Nah, itu. Jika Ustadz Darmi mengatakan kita harus riadah, latihan, artinya ini adalah sesuatu yang tidak mudah sebenarnya, tapi bisa dilakukan pelan-pelan ya, proses. Nah, ini karena waktunya sudah berada di penghujung Ustadz, mungkin ada pesan apa atau amalan apa yang bisa kita lakukan agar kita lebih istiqomah dalam bersedekah dan juga menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Jadi hikmah subuh rahimakumullah, kita tarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa penghalang dalam bersedekah, kemudian penghalang dalam kita taat kepada Allah itu diantaranya adalah godaan syaitan, kemudian menunda-nunda kebaikan, kemudian kita merasa takut piskit sebagainya, itu adalah hal-hal yang menghalang kita berbuat sedekah dan taat kepada Allah. Jadi memang kita harus berusaha, berupaya bagaimana kita mengelola diri kita untuk tetap bisa istiqamah dalam ketaatan dan berbuat sedekah kepada orang lain, membantu orang lain dengan berusaha semampu kita. Harta yang kita miliki, kita sadari bahwasanya itu hanya titipan, bukan kepemilikan. Itu. Dan juga kita taat, kita menyadari bahwasanya kesempatan taat kita belum tentu besok kita bisa melaksanakannya. Kan tapi kita berusaha pada hari ini lebih baik pada sebelumnya. Insyaallah.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk Ustadz M. Misran Darmi STHI MPD. Alhamdulillah pendengar dan sanak perempat, pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang sudah bisa kita petik dari sajian hikmah subuh pagi hari ini. Kita diingatkan bahwa penghalang untuk bersedekah dan juga berbuat taat seringkali bukan karena kurangnya kesempatan, melainkan karena godaan hati, termasuk juga hawa nafsu, kecintaan kita kepada dunia, dan kebiasaan menunda-nunda seperti itu ya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Misran Darmi pagi hari ini menjadi bahan renungan untuk kita semua agar lebih ringan berbagi, lebih semangat lagi dalam beribadah dan lebih istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kesempatan berbuat baik adalah nikmat yang tidak selalu datang dua kali dalam hidup kita. Selalu sehat Ustadz untuk nanti Amin. Bisa bertemu dan juga bersilaturahmi kembali di sajian yang sama Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak di live chat YouTube program 4 RRI Banjarmasin ataupun yang mendengarkan di 87,7 termasuk juga di 105,9 MHz. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, selamat pagi, selamat pagi sukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Habar Perempat bersama Eli. Ratusan umat Buddha memadati Vihara Dharma Soka Banjarmasin, Gasan Maumpati rangkaian puja bakti Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Umat nang mayoritas memakai pakaian saraba putih datang ke wihara nang ada di pusat kota Banjarmasin. Suasana khidmat, sejumlah aparat keamanan juga nampak berjaga di sekitar lokasi. Gasan memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman, lawan jua lancar. Rangkaian perayaan dimulai penghormatan kepada Tiratana, pembacaan parita suci lawan Dewata Aradana. Imbah itu umat mengumpati sesi meditasi Baimbayan sebagai persiapan batin menyambut momen puncak Waisak. Tepat pada detik Waisak nang jatuh pada jam 16.44 menit waktu Indonesia Tengah, seluruh umat dalam keheningan. Mereka duduk bersila, lawan mata terpejam, memusatakan perhatian dalam meditasi sebagai bentuk perenungan lawan jua penghayatan makna Hari Raya Waisak tahun nang ini. Usai meditasi, kegiatan dilanjutkan lawan puja bakti utama, lawan jua pelafalan Wisaka Puja Gata. Umat kemudian mengumpati prosesi pradaksina dengan berjalan mengelilingi objek suci sebanyak 3 kali sambil merenungkan nilai-nilai luhur Buddha, Dharma, lawan jua Sangha. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dan Sanak Pro 4. Terima kasih Anda telah bersama kami. Ada yang sejak beberapa saat yang lalu ya, hingga saat ini, ataupun yang baru saja bersatu dengar di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda yang menikmati siaran kami pagi hari ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, dan bisa juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga hari ini adalah hari yang penuh semangat untuk kita semua. Banyak hal-hal baik yang akan kita bisa lakukan dan juga kita terima di hari ini, Senin, tepat 1 Juni 2026, pendengar ya. Lagu-lagu dari berbagai daerah dan juga sejumlah informasi. Sementara sudah jam 7.15 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini ada kegiatan apel yang mungkin untuk Anda akan melaksanakannya. Semoga bisa lancar perjalanannya sampai di tempat pelaksanaan ya. Demikian juga yang memang harus beraktivitas hari ini, semoga juga tetap semangat, tidak ada kendala. Demikian juga yang tengah menikmati suasana hari liburnya, semoga hari ini juga terhibur ya. Pastinya bersama program 4, lagu-lagu dari berbagai daerah dan informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetap bersama di Pro 4 FM.

Waktu iki, dino iki, sasi iki, aku ra kerja deh. Wong tua mus ngejak, mes nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja, kowe nek kene njogo ati. Aku nek kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.

0: sana.
1: Sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia?
0: Eit,
1: hadangi dulu, dengarkan ini.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
1: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, lagu dari Minang, Sumatera Barat yang sudah kami hadirkan untuk melengkapi lagu-lagu dari berbagai daerah di suasana pagi hari ini ya. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026 hari ini juga merupakan momentum untuk memperkuat nilai persatuan, gotong royong dan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Pada peringatan tahun ini, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menetapkan tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Dilansir dari laman BPIP, tema ini diambil tertuang dalam surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Dan melalui tema ini juga masyarakat diajak untuk semakin menghayati sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diperkenalkan juga logo hari lahir Pancasila 2026 menampilkan lambang negara Garuda Pancasila. Dominasi warna merah dan putih pada logo juga mencerminkan identitas nasional sekaligus semangat kebangsaan Indonesia. Dan untuk tema, pendengar, Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara saja, Pancasila juga menjadi perekat keberagaman yang menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan juga latar belakang masyarakat Indonesia.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Pendengar, lagu dari Sunda, Jawa Barat bersama Dul Sumbang ya, Ai, yang sudah mengantar kita di menit ke-37 jam 7 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara ya. Kami juga masih sertakan dengan beberapa informasi pendengar, diantaranya pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Kabupaten Banjar menggelar bimbingan sosial dan workshop Sambal Banua bertajuk Olah dan Kemas Cita Rasa Lokal Menuju Pasar Modern bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Nah, untuk kegiatan ini sendiri adalah wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang digelar di Aula Kecamatan Gambut ya, di inisiasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar dengan tujuan memberikan keterampilan pengolahan dan juga pengemasan produk sambal khas Banua kepada perempuan penerima manfaat. Maka melalui pelatihan yang digelar, peserta diharapkan mampu membangun usaha mandiri dan juga meningkatkan perekonomian keluarga.

Iya, pendengar, untuk pagi hari ini yang masih bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya, dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Sementara untuk informasi-informasi pagi hari ini juga masih terus kami hadirkan terkait dengan hari ini, pendengar, bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya, 1 Juni 2026, dengan logo resmi hari lahir Pancasila menampilkan lambang negara Garuda Pancasila yang dipadukan dengan tema peringatan. Ada elemen visual mengandung filosofi persatuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan juga harapan untuk masa depan yang lebih baik, pendengar ya. Peringatan hari lahir Pancasila ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti semangat gotong royong, kemudian juga toleransi, termasuk juga keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman. Maka melalui tema tahun ini, hari lahir Pancasila, Pancasila itu ditegaskan tidak hanya sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia saja. Pancasila juga dipandang sebagai pondasi moral dalam membangun perdamaian, baik itu di tingkat nasional maupun global.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Wai Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rambasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, Habar Prombat bersama Eli. Jelang puncak hari jadi Kota Baru K76, masyarakat Bumi Saijaan kedatangan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. Hanif Faisal Nurofik. Kedatangan Wamenko disambut Bupati Muhammad Rusli, lawan jajaran langsung mengumpati sejumlah rangkaian kegiatan. Nangkaya launching budaya pilah wan tanggung jawab sampah atau wabapilah nang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hingga penyerahan program sertifikat halal gratis kepada 112 UMKM dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di kesempatan nang itu, Hanif Faisal memandahakan Kota Baru merupakan kabupaten nang terluas di Kalimantan Selatan, memiliki berbagai potensi wan jua garis pantai nang paling panjang. Potensi nang demikian cukup ganal di Kota Baru, harus bujur-bujur dihayati, dimaknai lawan jua sebagai pemberian Allah SWT untuk kemudian mensejahterakan masyarakat. Dipadahakan jua instruksi Presiden RI nomor 14 tahun 2025 tentang ketahanan swasembada pangan, energi, wan jua banyu, maka Kalimantan Selatan menjadi satu dari 4 provinsi prioritas gasan dibangun sebagai kawasan swasembada pangan. Sementara itu, Bupati Muhammad Rusli dalam sambutannya memadahkan apresiasi nang tinggi atas kehadiran Wamenko Pangan RI di Bumi Saijaan. Ditegaskan juga, Kota Baru terus berkomitmen terhadap ketahanan pangan wan terus mendukung program strategis pemerintah pusat karena ketahanan pangan merupakan salah satu pondasi gasan membangun daerah. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, Salam Budaya.